0: M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansur, Azosani, Adi Skadir, Lili Prisono Adi masing-masing sebagai anggota, pada hari Senin tanggal 5 bulan Oktober tahun 2026 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 bulan Oktober tahun 2026 selesai diucapkan pukul 20.58 menit waktu Indonesia Barat.
1: Sementara itu, relawan yang juga merupakan ketua DPP Militan Gibran 08, Andi Azwan menyambut baik putusan Hakim MK. Andi Azwan mengingatkan para pemohon bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya hukum lainnya. Oleh sebab itu, Andi mengajak semua pihak untuk bersama-sama membantu dan menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka demi kesejahteraan rakyat.
2: Dan tidak ada lagi ya, maka saya katakan case closed, ini sudah final dan banding ya, tidak bisa dia melakukan yang namanya pra peradilan dan lain sebagainya ya. Dan ini kita lihat apa yang terjadi ya, sudahlah Denny Indrayana dan kawan-kawan itu ya, ayo kita bergandeng tangan bersama-sama membantu Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran ini untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur itu dan Indonesia Emas 2045 ya. Jangan buat kegaduhan-kegaduhan lagi gitu. Tapi yang sangat poin-poinnya itu tidak diterimanya itu yang membuat kita langsung lega.
1: MK dalam putusannya tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Raka Buming Raka dalam posisinya sebagai wakil presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon. Dari gedung MK Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
4: Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani mendorong investasi berkualitas dan berkelanjutan yang mendukung percepatan transisi energi. Laporan selengkapnya disampaikan Devita Pratiwi.
5: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Anindya Bakri menilai keberlanjutan memiliki cakupan yang luas bagi dunia usaha. Keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan perubahan iklim, tetapi juga ekonomi dan keamanan. Hal tersebut disampaikan di dalam acara Indonesia International Sustainability Forum yang keempat. Forum yang digelar pada tanggal 6 Oktober 2026 di Jakarta bersama pemerintah itu dihadiri lebih dari 7.000 partisipan.
6: Nah, yang saya ingin sampaikan adalah dari Kadin, kami konsisten untuk melakukan ini karena bagaimanapun juga sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security. Dari kami seperti ini dulu.
5: Sementara Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslan mengatakan pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Pemerintah juga mendorong program pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat transisi energi dan target net zero emission.
6: Sustainability Forum ini sangat selaras atau online dengan kebijakan dari kami dari segi Kementerian Investasi, karena tentunya kita ingin selalu mempunyai investasi yang masuk ke Indonesia itu adalah investasi yang sustainable, yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Dan tentunya dengan adanya investasi yang masuk yang sustainable, tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan, sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas.
5: Rosan menyebut Indonesia menargetkan net zero emission pada 2060 dan perlu mempercepat pencapaiannya. Sementara itu, hilirisasi menjadi salah satu pilar utama dalam menarik investasi ke Indonesia. Rosan menyebut sekitar 30% investasi pada 2025 hingga 2026 berasal dari hilirisasi. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Selama dibentuk sejak 2025 hingga kini, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH telah berhasil mengamankan keuangan hasil kekayaan negara mencapai 52 triliun rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
7: Penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara sebesar 13.241.300.000.
8: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi 12 kementerian lembaga negara yang tergabung dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang kembali berhasil melakukan penindakan dan penanganan dugaan pelanggaran hukum di kawasan perhutanan Indonesia. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pengarahannya usai menyaksikan secara langsung penyerahan hasil penindakan Satgas PKH ke negara di kantor Kejaksaan Agung Kejagung Republik Indonesia di Jakarta pada Selasa kemarin. Presiden Prabowo mengungkapkan dari pelaksanaan penyerahan hasil penindakan untuk tahap ke-8 ini, Satgas PKH berhasil mengembalikan dan menyelamatkan keuangan negara mencapai 13,2 triliun rupiah. Hal ini menggenapkan capaian kerja Satgas PKH yang telah bekerja dari tahun 2025 hingga saat ini dengan total penyelamatan keuangan negara mencapai 52 triliun rupiah.
7: Kita menyaksikan hasil nyata dari kerja keras Satgas PKH yang terdiri dari tadi disebut 12 institusi bekerja sama dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara. Saudara-saudara, acara seperti ini sudah yang ke-8 kali dan total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sudah 52 triliun. 52 triliun sekitar 3 miliar dolar yang kita selamatkan dalam 2 tahun. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kerja keras Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ini.
8: Lebih lanjut dalam arahan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa perjalanan Satgas PKH dan berbagai unsur pemerintahan di bawah kepemimpinannya memiliki tantangan besar dalam mempertahankan kekayaan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk itu, Kepala Negara mengapresiasi atas komitmen-komitmen jajarannya yang tidak gentar melawan berbagai ancaman dalam mempertahankan tujuan kemakmuran bangsa Indonesia.
7: Mereka yang ingin membela kebenaran, keadilan, kejujuran, dan mereka yang ingin membela kejahatan. Tantangan ini selalu ada. Kita paham itu. Saya paham dan saya mengerti. Saya mengikuti. Saya bukan orang yang terlalu pintar, tapi saya juga bukan orang yang bodoh. Saya punya mata dan telinga di mana-mana. Saya tahu bahwa ada saudara-saudara yang diancam, yang digertak. Tidak hanya saudara, keluarga saudara juga diancam. Saya paham dan saya menghargai saudara-saudara tidak mundur, tidak gentar, tidak menyerah.
8: Kendati lebih lanjut, Presiden Prabowo mempersilakan bagi jajaran pemerintahan di bawah kepemimpinannya yang masih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan rakyat untuk segera siap mundur. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Di atas jalan yang benar, saya persilakan saudara minggir dengan baik.
4: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI dengan aturan yang memperkuat pelindungan dan hak pekerja. Berikut informasinya bersama dengan Elina Zahra dalam Laporan Khusus Pro 3.
9: Laporan Khusus. Namun penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian
10: Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dirancang untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan nasional melalui penguatan hak normatif pekerja, jaminan sosial, kepastian hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga pelindungan kelompok pekerja rentan. RUU tersebut juga diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja, sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putisari saat membacakan laporan pembahasan RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan dalam rapat paripurna ke-9 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2026 hingga 2027 di Nusantara 2 Senayan, Jakarta kemarin. Rapat paripurna tersebut mengagendakan pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan. Putih menjelaskan RUU tersebut menjadi bagian penting dari komitmen DPR dan pemerintah untuk membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang mampu memberikan pelindungan lebih kuat kepada pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam hubungan kerja. Menurutnya, pelindungan tersebut mencakup hak-hak normatif dan jaminan sosial pekerja, status hubungan kerja, serta pelindungan teknis berupa keselamatan dan kesehatan kerja. Penguatan regulasi juga diarahkan untuk memperkuat posisi kelompok pekerja yang membutuhkan perhatian khusus.
9: Namun, penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari komitmen kita membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang akan memberikan pelindungan yang lebih kuat kepada pekerja, terutama terkait pelindungan hak-hak normatif, jaminan sosial, status hubungan kerja, dan pelindungan teknis seperti keselamatan dan kesehatan kerja.
10: Sementara dari sisi pemerintah, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menegaskan, rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan memperkuat pelindungan pekerja melalui sistem yang lebih berkeadilan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan dunia kerja masa depan.
11: Pembentukan RUU ini tidak hanya berhasil menyelaraskan dan memperbaiki tata kelola ketenagakerjaan nasional, tetapi juga menjawab perintah konstitusional melalui tindak lanjut konkret atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 garis miring PUU strip 21 garis miring 2023.
10: Selanjutnya, DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI kemarin. Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta persetujuan anggota DPR atas pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang.
12: Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
10: Setelah anggota DPR menyatakan persetujuan, Puan Maharani mengetok palu sebagai tanda bahwa RUU tersebut telah sah menjadi undang-undang. Pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan ini pun disambut antusias oleh perwakilan buruh yang ikut hadir dalam rapat paripurna tersebut. Adapun Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. Materinya mengatur hubungan ketenagakerjaan, tenaga kerja asing, pengupahan, serta berbagai aspek pelindungan pekerja. Pengesahan tersebut merupakan hasil dari rangkaian pembahasan yang sebelumnya dilakukan DPR bersama pemerintah, serikat buruh, pengusaha, dan pemangku kepentingan terkait. DPR RI merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar lebih adil untuk buruh dan pengusaha serta sesuai dengan perkembangan dunia kerja. Draft Undang-Undang tersebut pun sudah diserahkan kepada pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan pendengar, DPR RI resmi mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Selasa kemarin. Aturan yang terdiri dari 23 bab dan 313 pasal ini diharapkan memperkuat pelindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja. Lalu apa yang paling diharapkan masyarakat setelah aturan baru tersebut disahkan?
13: Kalau buat saya sendiri, yang paling penting itu pelaksanaannya, terutama di lapangan ya. Jadi itu jangan sampai undang-undangnya udah disahin, tapi masih ada pekerja yang kesulitan dapat haknya gitu. Jadi harapannya ya pengawasan ini juga bisa diperkuat supaya aturan ini tuh benar-benar dijalankan gitu dan benar-benar ada manfaatnya buat masyarakat.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RUU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi jadi undang-undang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta. Regulasi baru ini lahir sebagai tindak lanjut krusial atas putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan aturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi kaum buruh dan pekerja. Pengesahan undang-undang ini mencakup sejumlah poin substansial yang selama ini diperjuangkan. Mulai dari kejelasan sistem pengupahan yang berbasis survei kebutuhan hidup layak, kepastian hak pesangon saat hubungan kerja berakhir, perlindungan bagi pekerja alih daya atau outsourcing, hingga penegasan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Langkah ini diharapkan mampu merespon dinamika industri serta memberikan perlindungan nyata bagi kelompok pekerja rentan. Namun tantangan terbesar justru berada pada tahap implementasi di lapangan. Pengalaman empiris membuktikan bahwa regulasi yang kuat di atas kertas seiring kali melemah pada aspek pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah dan instansi terkait harus memastikan bahwa pengawasan ketenagakerjaan memiliki kapasitas, integritas, serta kewenangan memadai untuk menindak segala bentuk pelanggaran hak-hak dasar pekerja. Di sisi lain, perlindungan tenaga kerja harus berjalan secara seimbang dengan keberlangsungan dunia usaha. Kebijakan yang diterapkan tidak boleh menciptakan beban finansial yang melumpuhkan perusahaan, tetapi alasan efisiensi ekonomi juga tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan hak-hak normatif pekerja. Prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi harus menjadi titik temu yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kedepan, ruang evaluasi berkala mutlak dibuka lebar. Pemerintah dan DPR perlu memastikan regulasi ini adaptif terhadap perubahan pola kerja modern, perkembangan teknologi industri, serta tantangan pasar tenaga kerja global. Undang-undang perlindungan ketenagakerjaan harus dibuktikan sebagai instrumen efektif untuk mendongkrak kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga iklim investasi dan kesehatan dunia usaha nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Informasi luar negeri. Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada Selasa menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranjau darat baru-baru ini, serta menuduh Seoul berupaya mengalihkan kesalahan atas kecelakaan yang terjadi. Kami kutip dari kantor berita Antara. Dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita resmi Korean Central News Agency, KCNA, Kementerian Luar Negeri menuduh Korea Selatan berupaya meminta pertanggungjawaban Korea Utara atas sandiwara yang telah direkayasa sebelumnya dan mencoreng citra internasional Pyongyang. Beralih ke informasi olahraga. Final FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Thailand menjadi pengalaman penting bagi timnas Indonesia sekaligus menjadi ajang tryout sebelum menghadapi persaingan yang lebih berat di Piala Asia. Dengan skuad Garuda menunjukkan mental kuat setelah tertinggal hingga akhirnya memaksakan laga ke adu penalti dan menang 4-2 usai bermain imbang 2-2. Pemerhati sepak bola Lukas Aditya menilai karakter pantang menyerah yang ditunjukkan Indonesia sepanjang turnamen menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan di Piala Asia, terutama saat berhadapan dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Informasi lalu lintas pagi ini selengkapnya akan disampaikan oleh Brigadir Rian. Silakan Brigadir Rian atas informasinya. Ya, kami masih menunggu ya sambungan bersama dengan NTMC Korlantas Mabes Polri untuk memantau sejumlah titik di beberapa daerah. Di antaranya adalah flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Kemudian kita juga akan pantau JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, Simpang 4 Sudirman Bali, dan juga Simpang Caritas Palembang. Kita bergabung bersama dengan rekan dari NTMC Korlantas Polri dengan Brigadir Rian. Silakan.
16: Ya, baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kami dari NTMC Polri dengan saya Brigadir Rian akan mengajak Anda
17: memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Polri pada jam berangkat perkantoran. Dan langsung saja untuk kawasan pertama, kita mulai dari flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang menuju ke Jalan Letjen S. Parman pada pagi hari ini, lalu lintas dalam keadaan cukup ramai, namun masih dalam batas yang normal. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan untuk di tol dalam kota, baik dari arah Peluit yang akan menuju ke arah Tomang pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Dan dari Jalan Letjen S. Parman yang menuju ke Jalan Latu Menten juga masih nampak dalam keadaan cukup lancar. Dan kami himbau bagi para pengendara, pada jam pulang perkantoran volume lalu lintas akan terus meningkat sampai selesainya jam berangkat perkantoran. Untuk itu kami himbau bagi para pengendara tetap bersabar dan tetap berhati-hati dan selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Gatot Subroto yang menuju ke arah Semanggi maupun ke arah Senayan pada pagi hari ini masih dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun ke arah Cawang juga dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Namun untuk di ruas tol dalam kota saat ini sedang diberlakukan kontraflow satu lajur. Untuk itu bagi para pengendara untuk lebih berhati-hati kembali. Dan kita menuju ke kawasan selanjutnya yaitu Simpang 4 Sudirman, Bali. Kendaraan dari Jalan Kampus Unut atau dari Jalan Sudirman yang menuju ke Jalan Tiara Dewata pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari Jalan Niti Mandala Renon yang menuju ke Jalan Dewi Sartika. Dan memang di kawasan ini kesendatan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop dan memberikan jalan pada pejalan kaki yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Dan kita menuju ke kawasan terakhir, yaitu Simpang Caritas, Palembang. Kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman, yang menuju ke arah Veteran atau dari arah kanan menuju kiri di Lerka Janda, masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari Jalan Kolonel Atmo yang menuju ke Simpang Ski Pangkal atau ke arah bawah juga dalam keadaan cukup lancar. Dan memang lagi-lagi di kawasan ini ketersediaan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan harap berhati-hati dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami himbau selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas serta ikuti arahan petugas kami yang sedang berada di lapangan. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri, untuk angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia selama 1 kali 24 jam, bahwa terjadi sebanyak 266 kasus laka lantas dengan rincian 33 meninggal dunia, 34 orang luka berat, dan 326 luka ringan. Dan dari 266 kasus tersebut, bahwa 56% didominasi oleh kendaraan roda 2, untuk itu tetap berhati-hati dan tetap selalu sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekian yang dapat kami sampaikan. Selamat pagi dan salam polisi.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Radio Republik Indonesia, program 1 RRI, Sampang Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi, pendengar dan pemirsa, Anda bersama kami di program Sampang Menyapa pagi hari ini. Di cuaca yang cukup terik, padahal masih waktu masih menunjukkan cukup pagi begitu ya, masih pukul 8:30 pagi. Memasuki awal Oktober 2025, kondisi cuaca juga masih cukup terik dan BMKG juga telah memberikan pengumuman prediksi begitu ya untuk curah hujan. Masih belum merata, beberapa daerah di Indonesia sudah mengalami hujan, terutama di daerah Sumatera dan juga sebagian Kalimantan dan sebagian dari Papua. Sedangkan untuk daerah Pulau Madura dan sekitarnya, terutama untuk Madura, diprediksi hujan masih akan turun pada bulan Desember. Minggu pertama, minggu kedua, dasarian pertama, dasarian kedua, dan dasarian ketiga. Bersama kita pagi hari ini, pendengar dan pemirsa, kita akan meninjau bagaimana begitu ya efek dari El Nino yang sangat kuat, tipe yang sangat kuat ini bagi kelautan, pertanian, dan perikanan. Ada Dr. Maulina Kusumowardani, Program Magister Pengelolaan Sumber Daya Alam Universitas Trunojoyo Madura. Ibu Dr. Maulina sudah siap. Assalamualaikum pagi, Ibu.
2: Selamat pagi, Mbak. Sehat selalu.
1: Sehat selalu meskipun cuaca panas, Ibu harus tetap menjaga kesehatan.
2: Baik. Kebetulan waktu berangkat ke Bangkalan udah mendung ini di Bangkalan.
1: Oh ya, alhamdulillah. Mendungnya akan segera menebal atau akan segera memudar nih sepertinya, Bu?
2: Kayaknya memudar.
1: Begitu ya. Kita harus mulai menyesuaikan dulu, Bu ya. Enggak boleh langsung tiba-tiba mendung begitu. Iya, harus pelan-pelan begitu. Baik, Ibu. Boleh disampaikan kepada pendengar dan pemirsa tentang El Nino tipe yang sangat kuat ini dan cukup panjang begitu ya, Bu ya, dari perspektif dari perspektif kelautan, kemudian juga efeknya begitu, Ibu.
2: Baik, terima kasih Mbak Ima. Selamat pagi pendengar semuanya. Jadi kita pada tahun ini setelah tahun lalu tahun 2025

0: sehingga kekeringan juga akan meningkat. Seperti itu. Tapi
1: Hmm.
0: El Nino sangat kuat ini efeknya ya nggak terlalu ini juga sih. Artinya ada yang diuntungkan dari kondisi seperti ini ya, terutama apa namanya usaha-usaha yang memerlukan sinar matahari yang cukup dan sangat kuat ya. Contohnya garam. Nah, ini petani garam sangat diuntungkan dengan adanya El Nino. Setelah 1 tahun berpuasa, tidak ada produksi ya selama tahun 2025 karena kemarau basah. Jadi saat ini mereka para petani garam ini jadi panen gitu ya, panen untuk memproduksi garam sepanjang tahun seperti itu. Nah, resikonya ya jelas akan kekeringan itu, resiko dari El Nino itu apabila terjadi sampai Desember, tapi ini masih prediksi ya, masih prediksi bahwa nggak seluruh wilayah Indonesia itu akan mengalami kemarau panjang sampai Desember. Ada juga yang sudah punya apa, sudah mengalami hujan, tapi curah hujannya masih rendah. Begitu pula dengan Madura dan sekitarnya ya, seperti itu. Jadi tidak, kita tidak bisa mendahului kerso ya.
1: Iya.
0: Siapa tahu kan setelah ini hujan, karena Bangkalan tadi sudah mulai mendung-mendung manja gitu ya, Surabaya, mulai Surabaya sampai Bangkalan tadi sudah mulai mendung, cuman belum diprediksi untuk hujan begitu. Nah, untuk efeknya selain tadi efek yang menguntungkan bagi petani garam, tapi juga akan menjadi efek yang sangat menekan petani-petani hortikultura ya, petani pangan dan hortikultura, sehingga menyebabkan gagal panen, menyebabkan kekeringan, kemudian juga kebakaran hutan juga menjadi satu resiko ya, karena terjadinya apa gesekan kekeringan itu ya, akhirnya terjadi percikan api dan kebakaran hutan seperti itu salah satu efeknya. Terus penurunan debit air, terutama air sungai, air tanah, ya sumber air lainnya itu juga mempengaruhi. Sehingga sebenarnya perlu kita itu teknologi yang bisa menciptakan ya atau menghasilkan air air tawar gitu ya. Selain produksi garam itu bisa menciptakan air tawar kan. Garam itu menguap, uapnya itu kan tawar ya, itu belum belum belum belum kita ke arah sana ya, teknologinya sangat tinggi untuk mendesilasi seperti itu, untuk mengatasi apabila terjadi kekeringan seperti ini, begitu Mbak.
1: Oke, baik Ibu, untuk teknologi destilasi air itu seberapa urgent sebenarnya, Bu?
0: Kalau terjadi kekeringan panjang sangat urgent ya, karena kita harus memenuhi kebutuhan air harian masyarakat ya, terutama untuk konsumsi ya. Sehingga teknologi ini sebenarnya sangat diperlukan saat terjadi kemarau seperti ini, seperti itu. Nah, yang diharapkan kan teknologi itu murah, bisa diterapkan di masyarakat, kan seperti itu ya, terutama masyarakat-masyarakat pesisir yang suplai air tawarnya sangat terbatas, seperti itu, sehingga teknologi ini sangat membantu gitu untuk memenuhi kebutuhan air tawar di wilayah pesisir terutama ya. Itu.
1: Iya, baik Bu. Mengantisipasi Bu, ini kan kita juga belum tahu ya, tidak mendahului yang kerso begitu. Bahwasanya hujan dari BMKG diprediksi akan turun di Pulau Madura sekitar bulan Desember begitu. Masih beberapa minggu ke depan, ada 2 dasarian lagi yang harus kita lewati
0: Ya,
1: begitu
0: betul.
1: Bu ya. Nah, seperti apa Ibu? Yang bisa disampaikan kepada para petani, kemudian juga pembudidaya ikan yang sangat memerlukan air, Bu, dalam kondisi yang seperti ini, Bu.
0: Ya, kalau untuk pembudidaya rasanya nggak terlalu ini ya, yang pembudidaya pesisir terutama ya, untuk air tawar ya, atau sorry, air payau, budidaya pesisir itu tidak terlalu signifikan pengaruhnya, karena suplai air lautnya sangat cukup gitu ya, untuk budidaya air laut seperti udang, kemudian bandeng gitu, nggak terlalu signifikan pengaruhnya, karena suplai airnya cukup dari laut. Nah, yang menjadi kekhawatiran kan

0: budidaya air tawar nih. Nah, air tawar seperti gurami, nila, mujair, lele, seperti itu. Nah, yang memerlukan suplai yang sangat cukup untuk air, yang terutama air tawar. Jadi, yang bisa dilakukan adalah recycling air. Jadi, airnya di apa namanya, di recycle gitu, digunakan kembali tapi dimurnikan dulu, seperti itu. Dilakukan treatment dari air buangan itu, di treatment, diendapkan, nah air di atasnya bisa digunakan kembali, seperti itu.
1: Okay.
0: Nah, kalau pertanian mohon maaf, saya karena saya di kelautan dan perikanan,
1: okay,
0: jadi tenen sangat terbatas saya pengetahuan untuk pertanian. Mungkin kalau pertanian mungkin bisa memanfaatkan tanaman-tanaman pangan yang tidak memerlukan suplai air banyak, seperti jagung, gitu ya, tebu, seperti itu.
1: Dan tembakau begitu ya, Bu?
0: Ya.
1: Sudah panen. Ya, baik, Bu. Ini ada selain masalah air juga masalah suhu. Sekarang suhu juga sangat tinggi dan juga kelembapan juga sangat kering begitu, Bu. Ini apakah ada pengaruh juga untuk di sektor pembudidayaan ikan, Ibu, atau juga yang di pesisir?
0: Kalau di pesisir pasti berpengaruh ya, karena itu akan apa namanya, berpengaruh pada dissolve oksigen atau oksigen terlarut di dalam air gitu ya, sehingga ikan itu kan nggak kayak kita ya, kalau sumuk nyalain AC gitu ya, kalau kedinginan pakai jaket gitu, dia akan megap-megap gitu ya, sehingga sirkulasi itu pergantian air untuk budidaya itu sangat sangat harus diperhatikan gitu ya. Biasanya kalau ganti air seminggu sekali, ya ini seminggu dua kali gitu, untuk meningkatkan oksigen di dalam air, seperti itu. Pasti meningkat suhunya.
1: Suhu ini nggak, selain berpengaruh pada oksigen, nggak berpengaruh juga pada hasil akhirnya itu, Bu, hasil panennya?
0: Saya rasa kalau treatmentnya betul ya, artinya memperhatikan treatment itu, saya rasa tidak mempengaruhi itu.
1: Baik, berarti apa, Ibu, yang harus digarisbawahi selain treatment penggunaan air yang harus lebih sering diganti supaya ini tetap aman terjaga, Bu, dalam suhu dan juga kelembapan yang saat ini?
0: Ya, sumber daya manusianya ya.
1: Oke. Oh iya, itu faktor.
0: Sumber daya manusia yang biasanya kerjanya apa namanya, effortnya sekali, jadinya jadi effort dua kali gitu kan, untuk memperhatikan sirkulasi air ini gitu. Terutama pada bulan mati atau bulan baru ya, itu kan anginnya menjadi sangat kencang ya, itu bisa dimanfaatkan untuk memasukkan air tanpa tenaga atau tanpa pompa, seperti itu.
1: Oke, baik. Dan ini sudah dikuasai oleh para pembudidaya ikan yang ada di pesisir
0: ya, Bu? Ya, pastinya seharusnya begitu.
1: Effortnya lebih begitu ya, Bu?
0: Iya, harus punya effort lebih kan, terutama untuk ini menurunkan suhu permukaan itu kan, seperti itu.
1: Sejauh ini, Ibu, dengan kondisi cuaca seperti ini, kemudian juga iklim yang sangat kering karena El Nino, apakah di daerah Bangkalan terpantau begitu, Ibu? Terdapat penurunan produksi atau masih aman-aman aja, Bu?
0: Sejauh ini masih aman sih, pembudidaya masih, karena kita di pesisir utara ya, terutama utara Bangkalan itu masih menggunakan pasang surut ya, untuk memasukkan dan mengeluarkan air. Selama ini masih terpantau baik.
1: Oke, baik. Berarti selain nenek moyangku pelaut yang ulung, juga pembudidaya ikan yang ulung ternyata, Ibu, luar biasa.
0: Iya, karena ya teknologi itu ya yang memperhatikan apa namanya, selain teknologi juga memperhatikan alam ya, bagaimana alam itu bekerja, kita menyesuaikan itu.
1: Oke, baik. Ada teknologi khusus, Bu, yang diaplikasikan oleh para petani atau yang mungkin bisa diadaptasi oleh para petani dalam kondisi seperti ini, bila mana kemudian terjadi lagi atau masih panjang?
0: Kalau budidaya nggak terlalu berpengaruh ya, Mbak, untuk ikan ya. Tapi kalau untuk garam, ini yang berpengaruh terhadap musim ya. Kalau musim hujan kan petani garam ini kan nggak bisa berproduksi, sehingga memerlukan apa namanya, teknologi ya, yang bisa membuat mereka berproduksi sepanjang tahun sehingga mencukupi produksi dalam negeri. Terutama kan kita kan ditargetkan swasembada garam ya, terutama itu. swasembada garam ini memerlukan produksi garam sepanjang tahun. Ya, dengan teknologi seperti desilasi air laut ini bisa membantu sebenarnya untuk mencukupi produksi, juga mencukupi kebutuhan air tawar. Cuman ya itu teknologinya masih belum diterapkan pada skala kecil, semuanya masih skala pabrikasi gitu ya. Industri menengah ke atas gitu, sehingga sangat berat buat petani yang modalnya terbatas untuk bisa menerapkan teknologi ini. Meskipun ada riset-riset yang sudah dilakukan itu produksi ini bisa apa, teknologi ini bisa diterapkan pada skala kecil, tapi belum signifikan hasilnya seperti itu.
1: Oke, baik, berarti masih dalam skala pabrikasi, Bu ya.
0: Ya.
1: Oke, ini berarti kita harus masih menyesuaikan begitu, Bu ya, dengan kondisi alam dan juga keadaan yang ada begitu, Ibu ya.
0: Iya, ya. Kita kan harus supaya survive kan harus tetap beradaptasi terus ya, supaya kita tetap berproduksi, tetap berjalan, ya harus. Harus menyesuaikan, harus beradaptasi dengan alam.
1: Oke, baik. Ibu, ada yang mau disampaikan himbauan khusus mungkin, Ibu, untuk masyarakat dalam hal ini secara khusus untuk petani garam, kemudian juga pembudidaya ikan, dan juga masyarakat secara umum, Bu, dengan kondisi El Nino yang masih kita rasakan cukup kuat begitu ya, Bu ya. Silakan.
0: Ya, betul. Yang untuk pertama untuk masyarakat umum ya, satu, pakai sunscreen.
1: Oke, baik.
0: Pakai, gunakan sunscreen ya, terutama physical sunscreen ini sangat membantu untuk mengurangi efek panas pada kulit ya, terutama kalau di Surabaya, Bangkalan, Madura ini kan suhunya sudah mencapai 36 ya, itu suhu yang benar-benar sangat panas, terutama di jam-jam panas jam 12 sampai jam 4 sore ini ya, itu gunakan sunscreen 4 jam sekali ya. Itu satu untuk masyarakat umum. Terus yang kedua, hemat air.
1: Baik.
0: Hemat air gitu ya, hemat air. Karena memang ini kita terjadi kekeringan, debit air mulai berkurang ya, sungai berkurang, menyusut, sumber air lainnya juga menyusut, air tanah juga. Jadi gunakan air dengan bijaksana gitu ya. Terus kalau untuk pembudidaya ikan, terutama ikan-ikan air tawar, ya kalau bisa ya merecycling ya, atau menggunakan kembali air yang dibuang, di treatment dulu supaya air itu bisa digunakan kembali. Nah, kalau untuk petani garam, selamat.
1: Anda beruntung.
0: Selamat karena panen sepanjang tahun.
1: Alhamdulillah, ini ganti waktunya, rezeki tidak tertukar, Ibu.
0: Ya, betul. Nanti biasanya gini, Mbak, setelah El Nino itu terjadi netral ya, bisa jadi netral, bisa jadi La Nina. La Nina itu hujan sepanjang tahun. Nah, ini jatahnya petani pertanian ya, petani di bidang pertanian dan hortikultura yang panen. Jadi semua sudah diatur dengan adil gitu ya.
1: Iya.
0: Tinggal mensyukuri aja seperti itu.
1: Oke, baik. Alangkah indahnya kalau kita bisa melihat dari perspektif yang lebih luas begitu ya, Bu ya. Ternyata memang sudah keseimbangan alam begitu. Baik, terima kasih banyak Ibu Dr. Maulina Kusumo Wardani atas kesediaannya berbagi begitu, Ibu, tentang kondisi El Nino yang tipe sangat kuat sekarang, dan juga ternyata dampaknya ini tidak bisa dipandang dari satu sisi saja, ternyata ini adalah keseimbangan alam yang bisa berdampak positif dan negatif, dan positif negatifnya itu adalah suatu keseimbangan yang bisa dirasakan langsung oleh para petani dan juga pembudidaya ikan. Terima kasih, Ibu. Sehat-sehat selalu.
0: Selalu, Mbak Irma.
1: Sama-sama, lain kali berbincang kembali, Bu.
0: Siap.
1: Salam siap, untuk semua teman-teman di UTM.
0: Baik, terima kasih banyak.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, demikian perbincangan kita bersama dengan Dr. Maulina Kusumo Wardani dari Program Magister Pengelolaan Sumber Daya Alam Universitas Trunojoyo Madura pagi hari ini. Semoga semuanya sehat-sehat selalu menghadapi cuaca yang cukup terik, dan segera turun hujan mungkin suatu saat beberapa minggu ke depan begitu ya, prediksi awal Desember, semoga tidak meleset dan semoga aja maju begitu. Saya Ima Fadila pamit undur dulu bersama dengan seluruh kerabat kerja. Kami pamit, sehat-sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

0: 101.1.
1: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Kita jumpa lagi dalam Halo RRI edisi Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya Siti Aisyah yang bertugas menemani Anda hingga jelang pukul 10 nanti. Tidaknya di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, tapi juga di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang. Ada yang berbeda pendengar. Untuk Anda yang menantikan siaran kami di YouTube, hari ini kita libur dulu ya, karena kami ada event bersama dengan para OPD untuk membaca berita bahasa Madura. Nanti juga bisa Anda nikmati secara visualnya. Dan pendengar, seperti biasa, saya Ais tidak sendiri, tapi juga bersama dengan rekan-rekan yang bertugas di redaksi. Produser Faisal Warid, kemudian pengarah acara hari ini bersama rekan Supriyadi. Di gatekeeper Sumenep ada rekan Andi Jayapurnomo, di Sampang ada rekan Sutikno. Kemudian untuk tim teknik kami yang menemani Anda, ada Wasil di Sumenep dan Mukhlis di Sampang. Kami ajak Anda tentu saja untuk langsung telepon ke redaksi kami di 665396. Kode area 0328 atau bisa juga di 662317, kode areanya sama untuk redaksi Sumenep. Kemudian di redaksi Sampang Anda bisa telepon di 323554, kode area 0323 ya. Silakan Anda bisa gunakan 3 line telepon tersebut untuk bisa menghubungi langsung untuk menyampaikan aduan, keluhan maupun informasi penting di sekitar Anda bersama rekan-rekan di redaksi. Nanti akan kami udarakan tentunya. Dan sebelum saya sapa rekan-rekan yang bertugas di redaksi, saya ajak Anda untuk mereview beberapa hal yang sudah terkonfirmasi di edisi sebelumnya. Kita sudah mendapatkan jawaban ya soal keluhan air PDAM di Perumda Air Minum Trunojoyo pada edisi Senin lalu bersama dengan Bapak Muhammad Ma'ruf dari Bidang Hubungan Langganan Perumda Air Minum Trunojoyo Sampang. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan keluhannya dan sudah terkonfirmasi. Semoga jika masih ada yang kemudian belum maksimal, ini paling tidak Anda tahu alasannya, karena sudah ada penjelasan dari Perumda Sampang begitu ya, Perumda Air Minum Trunojoyo Sampang terkait masalah yang Anda keluhkan. Entah itu kapan hari itu yang masuk tuh ada banyak ya pendengar dari kawasan Sampang. Ada yang mengeluhkan kualitas dari airnya, ada juga yang mengeluhkan soal debit air yang kemudian tidak keluar begitu ya selama beberapa waktu. Nah, hal ini sudah dijelaskan. Dan selain itu kami juga sudah mendapatkan konfirmasi dari Bapak Kepala Disperkimhub Sumenep, Bapak Dadang Dedi Iskandar di edisi sebelumnya soal apa yang disampaikan oleh Pak Hendra Cipta di kawasan Sumenep yang melaporkan adanya penutupan jalan saat kegiatan warga beberapa waktu lalu dan jalur alternatif yang digunakan ini dinilai sempit dan berisiko bagi kendaraan atau bahkan tidak ada jalur alternatifnya. Sehingga beliau mempertanyakan bagaimana kira-kira SOP-nya ketika pemerintah atau pihak berwenang itu dimintai izin untuk menutup jalan, apalagi jalannya jalan utama. Apakah langsung bisa ditutup begitu saja atau bagaimana begitu ya? Sudah mendapatkan penjelasan dari Pak Dadang Dedi Iskandar, terima kasih. Baik pendengar, adapun yang belum terkonfirmasi, kita akan langsung update bersama dengan rekan-rekan di redaksi. Saya bersama rekan Supriyadi di redaksi Sumenep dan juga Ahmad Sutikno di redaksi Sampang. Selamat pagi rekan-rekan Yadi dan juga Tikno.
3: Selamat pagi Ais, Tikno.
2: Iya, Supriyadi. Ini saya masih menunggu suaranya Tikno untuk muncul ya.
3: Siap.
2: Sebentar, kita coba dulu untuk bisa terhubung. Tikno, ya. Sudah bersama kami kah?
3: Iya, siap Ais. Sudah Ais.
2: Oke, dibantu Mukhlis dan Wasil ya untuk bisa terkoneksi. Oh, ini Kita update dulu sambil menunggu rekan-rekan di Sampang bersama dengan rekan Supriyadi. Tapi sebelumnya ya, Di, saya lupa tadi untuk menyampaikan kepada pendengar, Anda bisa memantau siaran kami tidak hanya secara frekuensi manual ya, di 101,3 FM Pro 1 RRI Sunop ataupun di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang. Tapi juga bisa melalui aplikasi RRI Digital yang bisa langsung Anda download di App Store maupun di Play Store, bisa mendengarkan memantau siaran kami dari mana Anda berada.
0: Betul.
2: Oke ya, Di, silakan update-nya.
0: Iya, Ais.

0: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
1: Ya, pendengar, di mana pun Anda berada, kami mohon maaf karena masih ada gangguan teknis untuk program Halo RRI, dan kami terus akan mencoba untuk menghubungi RRI Sumenep untuk berjejaring di program Halo RRI di kesempatan hari ini, di hari Rabu tanggal 7 ya, di bulan Oktober 2026. Dan jangan kemana-mana, kami akan segera kembali untuk menemui Anda di program Halo RRI, tentunya pastikan di 100,8 FM RRI Sampang.
2: Berdampak ke masyarakat banyak begitu ya, Dio, mungkin ya. Jadi pendengar juga menyorotinya hal-hal yang memang utama mungkin ya.
3: Betul.
2: Tapi tidak hanya itu, bisa juga yang lain ya Dio.
3: Iya, bisa juga yang lain.
2: Masalah harga pun boleh. Masalah apa kira-kira harapan dari para petani kita, silakan. Yang di kepulauan mungkin ada problem-problem tertentu yang butuh untuk bisa kemudian dikonfirmasi pada pihak terkait, ini bisa disampaikan ke redaksi kami. Terima kasih rekan Supriyadi.
3: Oke.
2: Ditunggu update-nya Adi ya, bersama dengan Andi di Gatekeeper Sumenep. Saya menuju rekan Ahmad Sutikno di Sampang. Selamat pagi Tikno.
1: Selamat pagi Ais.
2: Akhirnya terdengar ya. Juga. Bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik Ais.
2: Alhamdulillah cerah suasana cuaca ya.
1: Iya.
2: Ataupun suasana hati juga ini.
1: Sama-sama cerah ya.
2: Alhamdulillah tanggal muda soalnya
1: tanggal
2: ya, masih
1: muda,
2: ya.
1: Dan laporan juga siap sudah.
2: Oh iya, untuk, SKP kita
1: betul.
2: Ya.
1: Juga siap, cerah siap. Kayaknya nih.
2: Cerah, aman. Siap.
1: Okay.
2: Tikno, ada beberapa hal mungkin ya masih menjadi catatan di redaksi atau ada juga yang baru masuk ke redaksi Sampang, silakan update-nya.
1: Ya, untuk update terbaru ya, di mana untuk yang belum terkonfirmasi di Sampang ini masih belum ya, sudah terkonfirmasi semuanya bahwa kemarin juga
2: ya.
1: Kemarin juga keluhan dari Bu Umi Kulsum di Torcun terkait dengan PDAM yang disampaikan oleh Ais tadi bahwasanya sudah terkonfirmasi oleh Bapak Ma'ruf ya sebagai kepala atau bidang konsumen ya di Perumda Kabupaten Sampang ini. Dan untuk update terbaru terkait dengan keluhan ataupun informasi hari ini masih belum, dan tentunya kita juga menghimbau untuk para pengendara yang akan melintas di wilayah Galis Bangkalan ya, yang sering terjadi kemacetan. Dan kemarin kami juga mendapatkan informasi dari Mas Hendra ya, bahwasanya sempat juga terjadi kemacetan ya akibat ada muatan tronton yang mengangkut besi tua yang mogok di wilayah Patrongan Galis Bangkalan, Ais.
2: Jadi cukup sering ya.
1: Nah, ya karena muatannya itu terlalu berat mungkin, jadi tanjakan yang dari Surabaya itu sangat nanjak sekali. Nah, di sana yang sering terjadi, Ais, kemacetan.
2: Oke, okay. Nah ini mumpung Tikno juga menyampaikan hal yang sama, saya jadi teringat pesannya Pak Khotibul Umam ya, beliau dari Dinas Perhubungan Sampang.
1: Betul.
2: Yang sempat menyampaikan bahwa di Madura ini cukup kompleks masalah jalan kita ya, Tikno, di mana kontur tanah kemudian jalan yang seringkali membuat pengendara itu butuh untuk menyesuaikan diri begitu. Betul. Apalagi kalau muatannya besar begitu.
1: Yeah.
2: Kita punya jembatan timbang yang belum berfungsi kembali, kemudian juga ada jalan-jalan baru di mana harapannya itu bisa mengurai masalah transportasi, tapi kadangkala tidak dipergunakan sesuai dengan yang seharusnya, yeah. Sehingga kita butuh untuk peran bersama nih menjaga jalan kita. Oke, baik, Tikno, ada lagi?
1: Untuk saat ini masih belum ada, Is. Kami juga masih menunggu dari para pendengar untuk informasi maupun keluhan yang akan disampaikan di program Halo RRI untuk hari ini, Is.
2: Baik, terima kasih Sutikno. Nanti ditunggu teleponnya ya, pendengar bisa langsung menghubungi rekan kami redaksi Sampang bersama Mas Sutikno dan juga rekan-rekan di redaksi di 323554 ya. Langsung telepon saja. Baik, terima kasih Tikno. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah memantau siaran kami di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kemudian juga di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang, serta aplikasi RRI Digital. Pastikan Anda terus bersama Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
3: Halo RRI. Halo RRI, ruang aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.
4: Banyak tuh masyarakat yang takut karena mendengar kalimat radiasi itu kan seperti hal yang menyeramkan ya, yang ada di bayangan mungkin seperti bom nuklir. Padahal untuk radiasi yang kita lakukan di radiologi itu sudah dilakukan dengan banyak pertimbangan, dan pasti kita akan menggunakan dosis yang paling kecil, tapi kita bisa mendapatkan hasil pemeriksaan yang optimal sehingga kita bisa membantu dokter untuk menentukan diagnosis dari pasien. Jadi tidak perlu takut, karena setiap hari pun kita memang banyak juga terpapar radiasi alami dari cahaya sinar matahari, itu juga ada radiasinya. Jadi radiasi kan tidak selalu banyak gitu. Ini radiasinya memang yang kecil dan tidak memberikan efek.
5: Moderasi beragama penting untuk menjaga kehidupan yang rukun di tengah keberagaman masyarakat Indonesia, termasuk di Madura. Sikap tengkak tengah, tidak berlebihan dan tidak kekurangan, menjadi ajaran leluhur yang sejalan dengan nilai-nilai moderasi. Dengan cara inilah, agama benar-benar menjadi sumber kesejukan bagi semua, bukan pemicu perpecahan. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Madura mengenal nilai tompang sare tor apental ombe asapu angin yang mengajarkan kebijaksanaan dalam menyikapi perbedaan. Moderasi beragama memperkuat sikap saling menghormati, membiasakan nyareh baik otabe mencari yang baik, serta menjauhi tindakan kasar dan ekstrim. Melalui moderasi, kita membuka ruang dialog, memahami pandangan orang lain, dan menolak kekerasan atas nama apapun ketika setiap individu mampu menerapkan sikap tengkak tengah. Kehidupan sosial menjadi lebih damai dan saling menguatkan. Inilah jembatan penting untuk menjaga persatuan bangsa dan merawat keberagaman sebagai anugerah bersama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bahwa dalam kehidupan itu tidak serta-merta kita menerima enaknya, nikmatnya saja, tapi ada harus ada usaha dari situ, dan itu harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Dan ternyata juga tidak baik ketika kita menanamkan kepada anak kita itu sesuatu hal yang selalu dimanja, apa-apa diturutin, dan akhirnya dia apa merasa bahwa ya dia terbiasa menikmati sesuatu yang nyaman, sesuatu yang enak, sehingga ketika dia merasa apa kecewa, ketika mereka merasa bahwa kebutuhannya tidak dipenuhi, itu akan down seperti itu. Maka bagaimana orang tua bijak dalam apa mendidik anak-anak kita, ya ajarkan kepada anak-anak kita bahwa dalam hidup itu memang harus ada usaha yang harus kita perjuangkan.
4: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
5: FM Pro 1 RRI Sumenep, 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang. Anda masih dalam program Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Saya Ais bersama rekan Supriyadi di redaksi Sumenep dan juga Andi Jaya Purnomo. Dan juga ada Ama Sutikno di redaksi Sampang Mendengar. Silakan Anda bisa langsung telepon ke redaksi kami 662317 atau 665396 kode area 0328 untuk redaksi Sumenep. Kemudian di redaksi Sampang Anda bisa langsung telepon 323554 kode areanya 0323. WA Halo RRI juga bisa Anda manfaatkan, tapi ini untuk telepon begitu ya. Silakan Anda bisa juga di 0811 334 5101. Untuk Anda yang mungkin terkendala tidak bisa telepon melalui nomor-nomor yang tadi kami sebutkan, Anda bisa telepon juga melalui WA di 0811 334 5101. Dicatat ya pendengar, 0811 334 5101. Di sini Anda juga nanti bisa kirimkan bukti pelengkapnya begitu ya, atau data pelengkap terkait dengan aduan, keluhan maupun informasi penting di sekitar Anda. Di beberapa kawasan wilayah kita mendengar, kapan hari itu sekitar 2 mingguan ya, di program acara yang lain ada yang kemudian menginformasikan bahwa sudah mulai ada turun hujan, tapi hanya sebentar, sesaat begitu ya. Setelah itu kembali kering lagi, tidak ada turun hujan yang kemudian hadir di tengah-tengah kita. Bagaimana dengan kawasan Anda mendengar saat ini? Apakah juga ada hal-hal tertentu yang kemudian butuh untuk dibahas begitu ya, bersama dengan pihak terkait, terutama Anda yang ada di kepulauan, bagaimana dengan sumber air yang ada di kepulauan, apakah aman, kemudian juga logistik dan lainnya, termasuk juga gelombang tinggi yang beberapa waktu sudah kita lalui bersama, sehingga membutuhkan update terbaru dari Anda ya. Di mana para nelayan kita beberapa waktu lalu juga ada yang menyampaikan ke redaksi kami ataupun ke program-program yang ada di Pro 1 ya, ada yang curhat para nelayan kita ini karena gelombang tinggi maka mengutamakan keselamatan, sehingga selama beberapa hari bahkan ada yang sampai sepekan, 2 pekan tidak melaut dan pastinya membutuhkan ya yang namanya penyokong agar dapur tetap mengepul. Nah, seperti apa kira-kira yang kemudian menjadi solusi ataupun juga kondisi di sekitar Anda, Anda juga bisa sampaikan sehingga barangkali ada kebijakan dari pihak terkait tapi Anda belum tahu begitu ya. Nah, ini mungkin bisa menjadi penghubung Halo RRI. Silakan pendengar sekali lagi Anda bisa langsung telepon ke redaksi Sumnap maupun Sampang di line telepon yang kami sebutkan.
4: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.
5: Baik, saya ke redaksi Sumnap terlebih dahulu bersama dengan rekan Supriyadi. Yadi?
6: Iya, Ais.
5: Ya, silakan update-nya Yadi.
6: Iya, ini berkaitan dengan kondisi kayu Gelodongan yang

0: Sebenarnya kan ada yang melaporkan ke
1: Iya,
0: redaksi kita ya,
1: betul.
0: ada perahunya yang kemudian rusak, bahkan
1: Rusak,
0: tenggelam
1: betul ya,
0: begitu ya,
1: karena
0: bocor,
1: ada
0: terkena
1: dampak ya
0: kayu.
1: dari kayu tersebut. Dan ini menurut pernyataan dari Sekretaris Kecamatan Tungkek, Bambang Edi Hendarto, bahwa kompensasi ini diberikan oleh pihak pengelola kapal, diantaranya TB Yamdena dan TK Lintas Samudra 23 AIS. Dan memang kompensasi yang diberikan ini bervariasi dari total 67,5 juta yang diberikan kepada 79 penerima, ini sebanyak 27,5 juta disalurkan kepada 39 nelayan, sedangkan 40 juta ini diberikan kepada 40 pelaku usaha sabut kelapa yang
0: Baik.
1: berada di wilayah tersebut. Dan memang untuk kayu-kayu ini, gelondongan ini yang masih berada di pesisir Kecamatan Tungkek, memang belum seluruhnya dapat dilakukan evakuasi AIS karena memang ukurannya sangat besar.
0: Banyak pula.
1: Banyak pula. Jadi meskipun menggunakan alat berat pun akan sulit jika
0: Susah.
1: dilakukan di darat.
0: Ya, sebagai mungkin juga ada dari pendengar kita ya, di yang kapan hari itu mendengarkan pas ada laporan soal kayu ini, kemudian sekarang mendengarkan lagi. Nah, ini kebetulan kapan hari itu kita bilangnya, bukan kita sih, dari pelapor ya waktu itu, bilang sekitar 200-an, Mbak, gitu ya,
1: Iya,
0: kalau tidak
1: benar.
0: salah. Nah, ternyata setelah dihitung dari Kementerian Kehutanan ya, data yang kemudian ada itu mencapai 697 batang kayu.
1: Oke, berarti hampir 1.000 ya.
0: Bedanya jauh, kelihatannya 200, ternyata 600-an, hampir
1: 600,
0: 700
1: hampir
0: ya.
1: 700
0: Iya
1: ribu.
0: benar, hampir 1.000.
1: 700
0: Kayu, batang
1: kayu
0: kayu, besar
1: dengan
0: pula.
1: ukuran besar,
0: Iya.
1: dan ini tentu sangat mengganggu ya bagi
0: Betul.
1: aktivitas nelayan setempat. Dan semoga ini segera dilakukan evakuasi
0: Iya.
1: dan tidak ada lagi masyarakat ataupun warga sekitar yang terdampak dari
0: Baik.
1: kayu-kayu gelondongan tersebut, Ais.
0: Iya, ini kan ceritanya karena cuaca buruk kalau tidak
1: Betul.
0: keliru waktu itu ya, Yadi ya,
1: Iya.
0: di September atau bulan kemarin memang mengalami kebocoran, kemudian kemiringan,
1: Ya.
0: dan akhirnya jatuhlah kayu-kayu ini di pesisir kita gitu ya. Baik.
1: Iya, dengan ukurannya sangat besar
0: Tapi
1: tentu.
0: alhamdulillah ini sudah dapat kompensasi
1: Iya,
0: akhirnya ya, dia
1: akhirnya
0: berarti
1: dapat
0: selesai ya.
1: kompensasi, dan ini tentu semoga juga ada update ya. Karena kayunya kan tidak seluruhnya dievakuasi dan dikhawatirkan juga masih berdampak ke
0: Ya.
1: perahu nelayan maupun aktivitas warga. Semoga ini segera teratasi dan apa yang seharusnya diterima oleh warga khususnya yang terdampak bisa seluruhnya tercover, Ais.
0: Ini kalau tidak keliru, mungkin pendengar dan juga nggak ada pemirsa hari
1: Nggak
0: ini.
1: ada pemirsa ya karena terestrial.
0: Pendengar, selain cuaca, faktor cuaca, kalau sekarang mungkin cuaca gelombang sudah mulai aman ya dia.
1: Sudah mulai aman ya
0: Ini
1: tentunya kalau
0: juga
1: sekarang.
0: katanya medannya itu loh, karena pesisir Dungkek kita ini penuh dengan karang ya, ya dia.
1: Memang
0: Sehingga evakuasinya agak susah
1: agak-agak
0: katanya ya.
1: susah, dan memang ada informasi ini tidak akan dilakukan evakuasi ke daratan, namun
0: Langsung ya
1: akan
0: berarti.
1: langsung ke
0: Kapal.
1: kapal, akan
0: Baik-baik.
1: digeret ke daerah tujuan, karena memang ini dari Kalimantan dan menuju Pulau Jawa, dan kejadiannya di
0: Probolinggo ya.
1: Probolinggo dan
0: Iya.
1: kejadian di pesisir Sumenep,
0: Iya.
1: sehingga diharapkan ini segera dilakukan evakuasi
0: Baik.
1: ke daerah yang dituju.
0: Siap, pastinya juga sudah dinantikan ya di daerah yang
1: Betul.
0: dituju. Harusnya sudah sampai pada September, tapi ternyata sampai Oktober masih ada ya proses ya yang terus dilakukan. Cuma kami turut bersyukur ya karena
1: Ya.
0: yang melaporkan kemarin kan pihak dari warga yang terdampak ya, dan ternyata sudah mendapatkan kompensasi. Kemudian juga kita doakan semoga proses evakuasinya bisa berjalan dengan aman dan lancar tanpa ada hal-hal yang tidak diinginkan
1: Betul.
0: terjadi lagi. Dan sebagai pembelajaran memang ya, tidak hanya perahu nelayan kita yang kecil ya di yang lapor ke Pro satu begitu ya,
1: Ya.
0: mereka berhenti melaut karena demi keselamatan. Ternyata kapal-kapal besar pengangkut kayu pun yang sebegitu beratnya mungkin ya.

0: Ya,
1: Yeah.
0: ini juga terdampak ketika ada cuaca buruk. Jadi
1: Betul.
0: kita tidak bisa menyepelekan peringatan-peringatan dari pihak terkait, terutama dari BMKG soal tinggi gelombang yang berbahaya.
1: Oke,
0: Oke.
1: karena kalau pengalaman setiap tahun, Ais, di kondisi di lapangan memang untuk perairan Sumenep, khususnya di Pulau Talango nih, sisi timurnya, ini menjadi daerah atau lokasi kapal-kapal besar untuk sementara tidak beraktivitas. Artinya mereka menahan diri di situ untuk menghindari tinggi gelombang dan terpan angin. Memang ini jalur-jalur perlintasan kapal-kapal besar dan wilayah Sumenep khususnya sisi timur Talango selalu menjadi anggaplah tameng alam untuk kapal-kapal besar agar
0: Berlindung sesaat ya.
1: berlindung agar terhindar dari gelombang besar dan angin kencang.
0: Baik. Nah, ini sangat penting sekali ya himbauan-himbauan dari pihak terkait untuk bisa dipantau terus. Nah, salah
1: Betul.
0: satunya bisa memantaunya lewat Pro 1 seperti ini ya.
1: Betul. Dan
0: Baik.
1: jika ada update terbaru di masyarakat, khususnya di wilayah Tungkek yang terdampak kayu gelondongan ini, bisa info-info di RRI.
0: Siap, bisa langsung telepon. Terima kasih
1: Betul.
0: ya, Di.
1: Oke, Ais.
0: Silahkan pendengar dan juga pemirsa, Anda bisa telepon ke redaksi kami ya di 662317 atau 665396 dengan kode area 0328 untuk redaksi Sumenep. Redaksi Sampang bisa di 323554 kode area 0323. Saya ke rekan Sutikno, silahkan Tikno update-nya.
2: Iya, Ais. Kali ini ada yang sudah masuk melalui pesan WhatsApp ya di
0: Siap.
2: Redaksi kami. Ini dari Samsul ya di kawasan Camplong yang melaporkan terkait penerangan jalan umum di wilayah Camplong dan Tadan. Ini mulai dari barat
0: wilayah mana?
2: Tadan.
0: Itu kawasan Camplong juga
2: ya,
0: atau?
2: Kawasan Camplong di wilayah Poltera ini, Ais.
0: Oke, siap.
2: Ini dari baratnya rumah makan Asela hingga sebelah timur kampus Poltera. Beberapa minggu terakhir ada beberapa lampu yang tidak menyala saat malam hari, dan kalau bisa ini lampunya pakai yang terang, jangan yang redup mengingat jalan tersebut sering terjadi laka lantas. Nah, itu Ais, keluhan dari Pak Samsul ya,
0: Pak
2: dari
0: Samsul.
2: Dari Camplong, dan kami mencoba untuk mengkonfirmasi hal ini kepada Dinas Perhubungan, yaitu Kabid Perhubungan Bapak Khotibul Umar yang
0: Umam.
2: Ya, Khotibul Umam ya. Dan saat ini kami mencoba untuk menghubungi beliau ya, dan masih belum ada respon ini, Ais ya.
0: Oke, baik.
2: Ya.
0: Ini tidak hanya soal matinya lampu, tapi juga kualitas lampunya ya.
2: Betul. Mungkin
0: saya jadi menduga ini Tikno, jawaban dari Pak Umam. Pak
2: gimana?
0: Umam sudah menjelaskan berulang kali soalnya. Memang ada kendala anggaran, terus lintasan Camplong itu bahkan yang diutamakan loh untuk PJU-nya diperbanyak karena menjadi salah satu sentra UMKM kita ya.
2: Betul.
0: Karena ada penjelasan beliau waktu itu ada kafe di sana, sehingga lebih banyak begitu. Sudah lebih banyak lah PJU-nya dibandingkan dengan kawasan-kawasan di kecamatan lain.
2: Mungkin
0: cuma
2: ini,
0: memang ternyata masih ini ya.
2: Iya,
0: masih
2: ada beberapa mungkin ya. Mungkin kenapa kita juga belum memahami ini.
0: Siap,
2: nanti
0: siap.
2: Kita konfirmasi sama Pak Umam ya.
0: Oke.
2: Kita terus
0: siap.
2: Mencoba ya untuk menghubungi Pak Umam ya. Baik, itu
0: Siap.
2: Ais untuk update terbarunya di
0: Baik.
2: Dari RRI Sampang.
0: Baik, terima kasih Aman Sutikno
2: Siap.
0: Dan juga rekan-rekan di redaksi Sampang. Kami tunggu Pak Samsul, ayo telepon Bapak.
2: Iya.
0: Tidak hanya WA ya, bisa telepon
2: betul.
0: Langsung bisa
2: iya.
0: sehingga saya bisa sapa Anda. Halo Bapak gitu ya.
2: Iya.
0: Silakan di 323554 kode arahnya 0323. Pastikan Anda terus bersama Halo RRI.
3: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
4: untuk diabetes mellitus sendiri ini sangat diperlukan adanya edukasi seperti itu. Jadi bisa kita bisa mengetahui terhadap penyebabnya, faktor risikonya, begitu, atau penanganannya seperti itu. Karena diabetes sendiri jika kita tidak mengelola dengan baik, itu akan terjadi beberapa komplikasi seperti itu. Yakni yang banyak terjadi 30%-nya yakni gangguan ginjal seperti gagal ginjal kronik atau gagal jantung seperti itu Mbak Gita.

Thomas Alva Edison. Siapa yang tidak kenal nama beken yang satu ini? Salah satu penemu paling terkenal dan produktif sepanjang masa. Thomas Alva Edison memberikan pengaruh besar pada dunia, menyumbangkan penemuan berharga seperti bola lampu pijar, fonograf, kamera film, serta meningkatkan telegraf dan telepon. Dalam 84 tahun hidupnya, ia memperoleh 1.098 paten yang mencengangkan. Selain menjadi penemu, Edison juga berhasil menjadi produsen dan pengusaha sukses yang memasarkan penemuannya kepada publik. Belum lagi segudang hubungan bisnis, kemitraan, dan perusahaan besar. Sejumlah kisah biografinya tersebar di perpustakaan seluruh penjuru dunia. Tapi, tahukah Anda, sosok jenius yang satu ini ternyata seorang penyandang disabilitas. Ketika berusia 12 tahun, Thomas Alva Edison kehilangan hampir seluruh pendengarannya karena sebuah penyakit. Meski demikian, ia percaya keadaan yang dirasakannya memiliki dampak positif. Edison mengatakan, ia bisa fokus dan asik pada pekerjaannya tanpa gangguan. Luar biasa bukan? Itulah mengapa disabilitas bukan suatu batas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terkait dengan permasalahan di desa ini, tentu muara akhirnya karena ini memang anggaran yang memang dari negara dan juga daerah kan, artinya ada uang negara di situ yang dikelola oleh desa ya. Nah, ketika terjadi suatu permasalahan pasti nanti larinya ke tindak pidana korupsi kan. Kurang lebih mayoritas kebanyakan itu memang tindak pidana korupsi kalau penyalahgunaan di desa itu kan. Nah, cuma yang menjadi catatan di sini memang tindak pidana korupsi di desa ini mayoritas kebanyakan itu karena merasa uang desa itu uang mereka. Iya. Oh. Gitu loh. Itu
2: mereka,
1: yang
2: mereka siapa nih?
1: Mereka dalam artian oknum di perangkat desa tersebut. Jadi merasa sudah menjadi perwakilannya desa, disitulah mereka merasa ini uangnya mereka secara bebas, tanpa ada aturan yang mengatur, bisa dipergunakan tanpa prioritasnya.
3: Halo RRI. Halo RRI, ruang aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.
4: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi, juga Pro 1 RRI Sampang. Silakan pendengar dan juga Anda mungkin yang bergerak di bidang seperti Pak Hendra FPRB begitu ya, Sampang, yang senantiasa menginformasikan, juga ada relawan-relawan yang saat ini tengah beraktivitas sambil memantau siaran kami. Anda juga bisa turut serta menyampaikan apa nih kira-kira update-update dari kawasan Anda seputar permasalahan warga yang kemudian sudah dimediasi atau sudah diakomodir. Silakan Anda bisa juga menyampaikannya, termasuk juga yang sedang proses ya. Ada kendala apa? Silakan pendengar dan juga para relawan-relawan kita begitu ya, yang sering bergabung di redaksi kami. Terima kasih sebelumnya. Baik, pendengar, kami ajak Anda sekali lagi, kita gunakan kesempatan terakhir untuk bisa langsung telepon di 662317 atau 665396, kode areanya 0328 ya untuk redaksi Sumenep yang barusan saya bacakan. Kemudian Anda juga bisa menelpon ke redaksi Sampang di 323554, kode area 0323. Ada rekan Tikno di sana yang siap mengangkat telepon dari Anda. Dan ya, kita update terakhir dulu ke redaksi bersama dengan rekan Supriyadi dan juga Tikno. Yadi, Tikno.
5: Iya, Ais.
6: Iya, Ais.
4: Ya, bagaimana? Apakah sudah terhubung bersama dengan narasumber barangkali? Atau seperti apa, Yadi, Tikno?
5: Iya, sejauh ini kita terus menunggu informasi-informasi dari pendengar Ais untuk disampaikan di Alur RI. Dan jika dari kemarin, ini sebatas informasi ke masyarakat, jika dari kemarin di kawasan Gor Ayani atau Stadion Ahmad Yani Sumenep, ada keramaian dan bersih-bersih yang cukup masif. Juga masyarakat bertanya, ini dekorasi kegiatan
4: juga,
5: apa? Dekorasi dipercantik
4: juga.
5: Semuanya.
4: Pohon-pohon ada merah putihnya.
5: Ada merah putih,
4: kita.
5: Ya. Jika masyarakat atau pendengar penasaran ada kegiatan apa, sebenarnya terjadwal ada kedatangan Panglima TNI.
4: Oh, AIS, begitu. Kapan, Yadi?
5: Jadwalnya sebenarnya hari ini, tanggal 7, karena ada kegiatan lain yang belum bisa memungkinkan sekarang terlaksana, akhirnya ditunda. Kedatangan Panglima TNI ke Kabupaten Sumenep. Dan tentunya tidak hanya kedatangan secara seremonial, Ais, dan apa yang kami terima, ada juga kesenian-kesenian yang Nantinya akan ditampilkan di situ. Oh, jadi ini siap. Untuk masyarakat secara umum. Nah, untuk kapannya kita tunggu update terbarunya, Ais.
4: Tapi dalam waktu dekat pasti ya?
5: Dalam waktu dekat.
4: Ini dalam rangka hari ulang tahun TNI?
5: Salah satunya ya, dan juga penutupan kegiatan tentang program TNI membangun Madura. Ini program khusus Madura, jika openingnya dilakukan di Bangkalan, Beberapa waktu lalu itu ya. Dan penutupannya di Sumenep nih, Ais. Baik. Dan dijadwalkan akan ditutup langsung oleh Panglima TNI.
4: Baik, jadi nanti mungkin bisa juga kita update-update ya.
5: Betul.
4: Seputar jalanan yang ada di kawasan Gor Ayani berarti ya. Termasuk dekat dengan kantor kita di Urib Sumoharjo 26 ini, kantor RRI. Seperti apa pas ketika ada eventnya, adakah jalur yang harus dialihkan atau seperti apa? Ini kan juga penting ya, jadi harus pantau terus siaran kami. Baik, terima kasih Supriyadi.
5: Okay,
4: saya menuju Sutikno. Silakan Tikno, update terakhirnya.
2: Ya, untuk update terakhir Ais, kami terus mencoba menghubungi Pak Umam terkait dengan laporan Pak Samsul di Camplong. Namun tidak ada respon dari Pak Umam, mungkin beliau lagi ada kegiatan.
4: Kegiatan ya.
2: Jadi next time aja untuk konfirmasi terkait dengan keluhan dari Pak Samsul terkait PJU di wilayah Camplong hingga Tadanais.
4: Oke, siap. Baik, terima kasih Tikno.
2: Sama-sama,
4: dan
2: Ais.
4: Ditunggu juga untuk Anda pendengar yang ada di kawasan Sampang dan Bangkalan untuk langsung telepon ke redaksi, meskipun programnya sudah selesai tapi tetap bisa telepon ya.
2: Ya.
4: Nanti bisa dicatat di redaksi untuk bisa kami lanjutkan di edisi hari Jumat nanti. Baik, terima kasih Ahmad Sutikno. Terima kasih juga pendengar untuk Anda semuanya yang sudah memantau siaran kami di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang, juga aplikasi RRI Digital. Saya Ais mewakili kerabat kerja bertugas, pamit undur diri dari Halo RRI, pastikan Anda terus stay tune di Sumenep siang ini dan juga Sampang siang ini.
3: Terima kasih Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air.
1: Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia.

0: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
3: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Selamat siang, kudengar. Selamat berjumpa kembali bersama saya di Sampang Siang hari ini di edisi di kalender ke-7 di bulan Oktober 2026, tepatnya hari Rabu ya. Selamat siang dimanapun Anda berada di hari yang begitu cerah bahkan cetar, pendengar ya. Semuanya tetap semangat ya. Yang pasti kita akan menemani Anda sepanjang hari ya, tentunya di RRI Sampang dengan berbagai program dan juga berbagai informasi untuk Anda di setiap hari. Dan saat ini tepat hari Rabu seperti biasa kita akan ada di program Sanksi, pendengar ya. Sanksi kita ada hadir untuk Anda, suara anti narkoba, korupsi dan judi. Tentunya program ini akan hadir mengingatkan, mengajak dan membangun kesadaran kita untuk agar tidak terjebak dengan yang namanya narkoba, korupsi, dan judi. Tentunya ini juga kita tahu sangat merugikan kita semua dan juga keluarga pendengar. Oke, yang pasti pendengar, kita akan membahasnya sesaat lagi. Pastikan Anda selalu stay tune 100,8 MHz Pro 1 ke informasi dan inspirasi. Dan Anda juga bisa dengarkan saran kami melalui aplikasi RRI Digital. Dan berbagai informasi dan terpercaya tentunya Anda juga bisa dapatkan di rri.co.id. Dan kembali lagi setelah kita melanjutkan program Sanksi hari ini, kita akan hadirkan satu lagu untuk Anda.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Syifa, bisa pinjam duit lagi nggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
2: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
1: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
2: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
2: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
3: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Masih di Sampang Siang, pendengar, masih lanjut perjalanan kita di siang hari ini. Semakin siang nampaknya semakin panas. Jangan kan jam 10 pendengar ya, akhir-akhir ini jam 7, jam 8 aja kita sudah merasakan panas yang lumayan ya, yang begitu cetar ya. Dan mungkin langkah lebih baiknya kalau misalnya Anda tidak mempunyai kepentingan yang sangat mendesak, ya mending di rumah saja, tidak kemana-mana. Kita bisa beraktivitas di rumah, atau mungkin kalau teman harus keluar, lindungi diri Anda ya untuk menghindari panas, misalnya dengan menggunakan untuk berkendara. Nah, bisa alangkah baiknya menggunakan kacamata, jaket atau topi ya. Pokoknya hindari Anda dari terik matahari yang berlebih pendengar ya. Jangan lupa juga memperbanyak minum air putih. Oke, masih lanjut perjalanan kita di sanksi suara anti narkoba, judi dan korupsi juga pendengar. Dan dengan tema kita hari ini, korupsi di sekitar kita mulai dari hal kecil. Seringkali kita berpikir pendengar ya, korupsi itu perbuatan pejabat misalnya atau orang besar yang mengurus uang negara dalam jumlah miliaran misalnya. Padahal pendengar, tahukah Anda bahwasanya korupsi ini tidak selalu berupa angka yang fantastis ya. Ya bisa dimulai dari hal kecil yang kerap kita lewatkan begitu saja, atau mungkin tanpa kita sadari juga ya. Dan bagaimana dan seperti apa, tentunya kita akan bahasnya di siang hari ini. Korupsi, nah korupsi memang terdengar berat dan jauh dari keseharian kita. Namun sesungguhnya benih korupsi sudah bisa tumbuh dari kebiasaan yang kita anggap remeh ya. Mengambil sedikit uang milik tempat kerja, memanfaatkan fasilitas kantor untuk keperluan pribadi, memasukkan laporan pengeluaran, memotong sebagian bantuan yang seharusnya diterima orang lain, hingga memberi janji manis demi keuntungan sendiri. Semua itu adalah bentuk korupsi yang kecil apapun nilainya ya. Mengapa ini bisa berbahaya? Karena kebiasaan yang tidak dikoreksi ini akan tumbuh menjadi watak ya, menjadi kebiasaan. Awalnya mungkin hanya iseng seperti patah ya, awalnya mungkin iseng lama-lama kesemsem. Nah ini dia yang kita harus hindari pendengar ya. Apa awalnya yang terasa berat lama-lama menjadi biasa ya, apa yang terjadinya sedikit lama-lama akhirnya menjadi besar. Nah korupsi yang dimulai dari hal kecil ini juga memberi dampak besar nantinya pendengar. Misalnya seperti kepercayaan orang lain untuk runtuh perlahan ya, ketidakadilan merata di mana-mana, hak orang lain terampas meski tidak terlihat secara langsung. Generasi muda melihat dan meniru kebiasaan buruk tersebut ya, hanya dicontoh kebiasaan kita yang buruk mungkin di kantor atau di tempat kerja dimanapun ya ini, karena memang korupsi tidak harus di kantor pendengar ya, dimanapun Anda bisa. Kalau ada niat, kalau Anda misalnya mempunyai kebiasaan buruk itu, nah di mana pun Anda bisa melakukan itu pendengar. Dan tidak ada korupsi yang kecil dan tidak berdosa ya. Semua perbuatan yang mengambil hak orang lain ini merugikan bersama atau menyalahgunakan kepercayaan adalah perbuatan yang salah dan berbahaya pastinya. Tentunya perubahan besar ini dimulai dari kesadaran diri kita sendiri ya, tidak ikut mengambil apa yang bukan hak kita. Jujur dalam perkataan dan perbuatan serta menjadi amanah sekecil apapun ya. Nah itulah langkah pertama yang mutus rantai korupsi. Tentunya kita memang harus mulai dari kita sendiri ya. Dari hal yang paling sederhana, karena bangsa yang besar dibangun oleh orang-orang yang jujur. Bahkan tidak ada yang karena bangsa yang besar dibangun oleh orang-orang yang jujur, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Nah, ini kejujuran kita memang kadang-kadang diuji pendengar ya dengan hal-hal mungkin dianggapnya mungkin cuma segitu. Nah, ini awal kadang-kadang menjadi besar pendengar. Oke, pasti pendengar, kita akan lanjut kembali setelah beberapa single berikut. Yang pasti jangan kemana-mana, tetap selalu stay tune 100,8 MHz Pro 1 Kan Informasi dan Inspirasi.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Dengar ya. Kita tadi sudah mengenal masalah bentuk korupsi yang kecil ya dari lingkungan sekitar kita, di mana benih korupsi ini bisa muncul dalam bentuk seperti misalnya mengambil puluhan ribu rupiah milik tempat kerja, tadi kita sudah sampaikan menggunakan kendaraan kelistrik atau perlengkapan kantor untuk urusan pribadi, dan memanipulasi laporan keuangan, memotong sebagian bantuan dipercayakan untuk disampaikan kepada yang berhak, dan sebagainya pendengar. Nah, banyak yang menganggap hal-hal di atas ini bukan apa-apa, biasa saja, atau sudah kebiasaan. Nah, disinilah letak bahayanya pendengarnya, ketika kesalahan dianggap hal biasa, maka kebenaran perlahan akan hilang. Mengapa hal ini yang kecil ini berbahaya? Tentunya ada pepatah yang mengatakan bahwasanya air yang menetes terus-menerus lama-lama bisa melubangi batu ya. Demikian pula dengan korupsi yang dimulai dari hal kecil. Tentunya ini akan membiasakan diri tidak jujur ya. Menular ke lingkungan sekitar, juga mencederai keadilan dan bahkan merusak mata dengan di depan generasi kita. Kalau misalnya dibilang membiasakan diri tidak jujur, apa yang awalnya terasa berat, lama-lama ini menjadi mudah ya. Apa yang awalnya terasa salah, lama-lama dianggap wajar. Batas antara benar dan salah perlahan kabur pendengar. Dan ini juga akan menular ke lingkungan sekitar ya. Ketika satu orang bisa melakukan dan tidak ada yang menegur, orang lain pasti akan ikut pendengar. Kalau dia bisa, kenapa saya tidak? Nah pasti ada mereka atau sebagian orang bisa beranggapan seperti itu dan bahkan bisa mencontoh atau meniru apa yang kita lakukan. Tentunya ini suatu kebiasaan buruk bisa menjadi budaya dalam waktu yang sangat singkat. Tidak hanya itu, judi kecil ini, maksudnya korupsi yang diambil kecil ini bisa mencederai keadilan. Setiap rupiah yang diambil secara tidak sah, meski sedikit, adalah hak orang lain yang terampas. Ini juga bisa berarti berkurangnya makanan di meja orang lain dan tertundanya pembangunan desa atau tidak sepenuhnya kebutuhan anak-anak yang membutuhkan. Dan tentunya ini juga bisa merusak masa depan generasi ya. Anak-anak melihat kita berbuat hal seperti itu, bisa saja mereka meniru pendengar dan meniru apa yang kita lakukan. Nah, jika mereka tumbuh melihat ketidakjujuran dibiarkan, mereka akan tumbuh dengan pemahaman bahwa cara yang salah pun boleh asalkan untung, asalkan tidak diketahui. Nah, inilah kerusakan yang paling sulit untuk diperbaiki. Tidak ada korupsi yang tidak berdampak, pastinya semuanya berdampak pendengar ya. Tentunya yang pertama kepercayaan ya, kepercayaan orang-orang di sekitar kita menjadi teladan bagi keluarga dan anak-anak. Ini juga dampak ya, karena kita harus menjadi contoh paling tidak, apalagi seorang ayah atau ibu ya harus memberikan contoh yang baik buat anak-anaknya. Membangun lingkungan yang bersih, adil dan bermanfaat, tentunya ini harus kita lakukan ya. Apa yang bisa lakukan, kita harus bisa mengambil apa yang bukan hak kita. Tidak, maksud jangan mengambil apa yang bukan hak kita meski nilainya sangat kecil. Bisa Anda menegur, tegur dengan sopan jika melihat kesalahan, dengan jangan diam saja pendengar. Anda juga harus bisa jujur dalam setiap urusan, baik saat ada orang yang melihat ataupun saat sendirian. Jadilah teladan bagi anak-anak kita, orang-orang sekitar kita, dan hargai amanah yang dipercayakan kepada kita sekecil apapun itu. Nah, tentunya pendengar ya, ini harus kita harus bisa memutuskan rantainya dari kita diri sendiri ya. Kita harus menjadi ya syukur-syukur menjadi contoh lah untuk orang-orang sekitar kita, untuk orang yang kita sayang. Nah, karena kejujuran bukan sekedar kata-kata pendengar, ini adalah cerminan siapa kita sebenarnya. Oke pendengar, demikian ya untuk sanksi hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah kita paparkan untuk Anda ini semoga menjadi cermin bagi diri kita masing-masing ya, menjadi pengingat yang berharga dan menjadi langkah awal menuju lingkungan yang lebih bersih dan jujur dan terpercaya. Ya pasti masih banyak informasi lainnya akan ditunjukkan Anda pendengar. Tepat pukul 9 nanti kita akan menuju Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Pastikan Anda terus bersama kami di RRI Sampang. Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi dan terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id. Dan jangan lupa juga Anda bisa mendengarkan, melihat ya berbagai siaran informasi juga terkait informasi yang ada di seluruh Indonesia, bahkan lagi juga melalui aplikasi RRI Digital.

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
2: Pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
3: Hambar sekali ya si Gea.
4: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
5: Gak tahu juga sih capek apa enggak, tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja, asik sama HP-nya.
4: Gitu ya? Yaudah, selamat pagi Tika.
5: Ih, gak gitu juga
4: selamat
5: kali.
4: Selamat pagi.
5: Ih, Roman nih,
4: Tika. Hai Tika, selamat pagi.
5: Ih, Roman.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Inggris amankan kemenangan kandang 3-0 atas Republik Ceko di Nation League. Sejumlah pembalap MotoGP dan local hero siap meramaikan Riders Parade di kota Mataram. Lionel Messi akhiri karir internasionalnya dalam kemenangan Argentina 3-0 atas Benin. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Timnas Inggris hancurkan Republik Ceko 3-0 di Wembley pada laga lanjutan Nation League dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Inggris berhasil mengalahkan Republik Ceko dengan skor telak 3-0 dalam laga matchday keempat grup A Nation League 2026-2027 di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Malam itu juga menjadi malam yang bersejarah bagi kapten tim Harry Kane. Pertandingan ini menandai penampilan ke-125 Harry Kane untuk Inggris. Yang merekor caps terbanyak legenda Inggris, Peter Shilton. Tak hanya itu, Kane juga mendorong 2 gol di laga ini. Menit ke-27 Inggris memecah kebuntuan setelah bek sayap Ceko, Vladimir Koval, salah mengantisipasi umpan silang Harry Kane dan membelokkan bola ke gawang sendiri. Di menit ke-40, Kane menandakan keunggulan The Three Lions sebelum turun minum, serta memanfaatkan umpan manis dari Morgan Rogers. Di menit ke-57, melalui skema sepak pojok yang dilepaskan Lewis Hall, Kane menyundul bola ke pojok bawah gawang Ceko untuk mengunci kemenangan menjadi 3-0. Selaga Thomas Tuchel, selaku pelatih Inggris, menyebut timnya berhasil mendominasi sepanjang pertandingan.
2: Saya rasa kami memainkan pertandingan yang sangat bagus, sangat cair. Ini adalah pertandingan pertama setelah 11 atau 12 hari, dan saya rasa kami mendominasi sepanjang pertandingan, sangat fokus.
1: Sementara itu, seragam Inggris Harry Kane merasa sangat bangga dengan penampilan timnya di laga ini.
2: Ini malam yang sempurna bagi saya pribadi dan juga bagi tim. Kamp ini cukup sulit dan panjang. Ada beberapa pertandingan yang sulit. Jadi senang bisa menyelesaikannya bersama-sama di Wembley hari ini. Dan bagi saya, ini adalah malam yang sangat membanggakan.
1: Dengan hasil ini, Inggris berada di peringkat kedua klasemen Sumatera Grup A3 dengan 9 poin, dengan terkata Spanyol yang memimpin dengan 12 poin. Setelah itu, Ceko terbenam di dasar klasemen tanpa raihan poin dari 4 pertandingan. Ini juga merupakan kemenangan kedua Inggris atas Ceko di fase grup setelah sebelumnya menang 2-0 di Praha. Hasil lainnya, Spanyol menang 2-1 atas Kroasia. Skotlandia kalah 1-2 dari Slovenia. Swiss menang 3-0 atas Makedonia Utara. Dan Bulgaria menang 2-0 atas Luxembourg. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Tanah Afrika. Angola mengalahkan Malawi 3-1 di matchday 2 grup B kualifikasi Piala Afrika 2027 di Estadio Luanda dini hari tadi. Gol Angola dicetak oleh Milson di menit kedua dan kemudian Mabululu di menit ke-38 serta Miro di menit ke-84. Sementara Malawi mencetak gol hiburan melalui bunuh diri Kiolonda Gaspar di menit ke-78. Angola meraih poin penuh setelah sebelumnya imbang melawan Mesir, menjaga persaingan di papan atas grup B. Dan kemenangan ini penting bagi Angola untuk memperkuat posisi di klasemen. Sedangkan Malawi harus bangkit di laga berikutnya. Persaingan grup B masih ketat dengan Mesir sebagai pesaing utama.

Sementara itu, Lionel Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan penuh sukacita, memberikan 2 asis dan mencetak 1 gol dalam kemenangan Argentina atas Benin di Estadio Monumental pagi tadi. Ini adalah penampilan ke-208 dan terakhirnya di 80.000 penggemar. Nicolas Otamendi membuka skor dari asis Messi. Kemudian Nico Paz menambah gol kedua. Argentina mencatat rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 11 pertandingan yang terdiri dari 10 kemenangan dan 1 kali imbang dengan kekalahan terakhir pada November 2023. Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan gaya, meninggalkan warisan luar biasa bagi sepak bola Argentina. Laga perpisahan ini menjadi

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara, Novak Djokovic meraih kemenangan perdana musim 2026 pada turnamen tenis China Open di Beijing tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Novak Djokovic kembali menjadi juara China Open setelah Alex de Minaur mundur pada awal set kedua partai final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic lebih dulu memenangkan set pertama melalui tiebreak dengan skor 7-6 sebelum de Minaur tidak mampu melanjutkan pertandingan karena cedera pangkal paha. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal dan Djokovic harus bekerja keras menghadapi kecepatan de Minaur. Tenis Serbia itu kemudian tampil lebih tenang di momen penting dan berhasil mengamankan set pertama setelah memenangkan tiebreak 7-3. Hasil tersebut mengantarkan Djokovic meraih gelar ketujuhnya di Beijing sekaligus trofi level tour ke-102 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengaku bangga dengan performa yang ditampilkannya.
2: Sudah 11 tahun sejak terakhir kali saya bermain di sini. Sejujurnya, saya selalu punya ekspektasi tinggi terhadap diri sendiri dan tentu ingin membayangkan diri mengangkat trofi, terutama di Beijing, tempat saya belum pernah kalah. Namun, saya juga cukup menyadari bahwa kenyataannya sekarang sedikit berbeda setelah 11 tahun berlalu. Tahun ini cukup berat bagi saya, dengan banyak naik turun serta berbagai masalah fisik dan kesehatan. Jadi, saya hanya berusaha menemukan perasaan yang baik di lapangan. Saya tahu, ketika kondisi saya bagus dan pukulan saya berjalan baik, saya masih mampu bersaing di level tertinggi. Pekan ini menjadi bukti dari hal tersebut. Saya sangat bangga.
1: Djokovic ini mencatat 34 kemenangan tanpa kekalahan di China Open dan mempertahankan rekor sempurnanya di Beijing. Gelar ini juga membuat Djokovic selalu meraih trofi dalam 21 musim berturut-turut dan memperbesar peluangnya untuk tampil di ATP Finals. Sementara itu, Alex de Minaur sempat mendapat perawatan medis sebelum kembali bermain pada awal set kedua. Namun, petenis Australia itu akhirnya memilih mundur karena cedera pangkal paha setelah memenangkan game pembuka set kedua. Ia pun meminta maaf kepada para penggemar karena tidak dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik.
3: Saya ingin meminta maaf kepada semua penggemar luar biasa yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya berharap saya bisa menyelesaikan pertandingan, karena saya tidak ingin pertandingan ini berakhir seperti ini. Jadi, saya benar-benar minta maaf. Kepada tim saya, orang-orang yang berada di sini, maupun yang ada di rumah, terima kasih atas semua dukungannya. Pekan ini berjalan sangat baik, dan saya yakin masih banyak hal positif yang akan datang.
1: Hasil ini membuat Djokovic unggul satu gelar dari de Minaur di fifth ATP Live Race to Turin dan naik ke posisi ke-9. Sementara bagi de Minaur, pekan di Beijing tetap menjadi modal positif meski harus mengakhiri final karena cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola tanah air. Keberhasilan juara FIFA Asian Cup 2026 melepaskan beban 35 tahun penantian bagi Indonesia. Pengamat sepak bola Lukas Aditya ketika berdialog bersama dengan Pro 3 RRI menilai timnas Indonesia kini memiliki mental juara berkat pengalaman pemain seperti Emil Audero dan Kevin Dix di Liga Top. Ia berharap pemain semakin lapar mengejar trofi berikutnya. Mental kuat terlihat saat menghadapi Singapura, Malaysia, Bangladesh, dan Thailand di partai final.
1: Yang jelas, pemain-pemain kita itu sudah banyak yang bermain di Liga-Liga Top.
2: Yeah.
1: Seperti Emil Audero dan Kevin Dix itu kan sudah biasa main di final. Jadi semangat dan mental untuk menjadi juara itu bisa ditularkan ke semua squad yang ada di tim kita. Jadi untuk kedepannya dengan merasakan gelar juara di FIFA Asian Cup ini, kita sudah mempunyai mental juara. Dan yang paling penting adalah pemain-pemain kita harus ketagihan nih, kira. Ketagihan iya. Untuk mengangkat trofi.
2: Tidak puas di sini saja ya.
1: Jadi untuk trofi-trofi berikutnya kita tunggu aja. Okay. Apalagi dengan trofi ini penantian kita sudah selesai, jadi tidak ada beban lagi yang ada di pundak kita. 35 tahun sudah selesai penantiannya akhirnya, dan itu diharapkan menjadi pemicu untuk meraih prestasi yang lebih banyak lagi.
0: Selain itu, Lukas menekankan mental juara penting bagi tim. Ia berharap prestasi ini memicu lebih banyak kesuksesan di kancah internasional. Pengalaman pemain di Liga Top menularkan semangat dan mental juara kepada seluruh skuad.

Kita beralih. Pelatih asal Amerika Serikat pertama dalam sejarah klub, Coach Dave diperkenalkan dalam konferensi pers di Dewa United Academy, dan ia memiliki pengalaman panjang di IBL sejak 2020, membawa Prawira Bandung menjadi juara IBL 2023 dan meraih 4 IBL Coach of the Year 2021 hingga 2024. Coach Dave memahami karakter Dewa United setelah bertonton berkompetisi melawan mereka. Ia ingin membawa identitas permainan dengan pertahanan yang kuat, sistem, dan detail. David Singleton menjadi pelatih asing kelima Dewa United setelah Massimiliano Seidorman, Santiago Rimoldi, kemudian Pablo Gavarel, dan Agusti Bosch. Ia bertekad membawa Dewa United meraih prestasi lebih tinggi.

0: Kita beralih ke kabar dari arena bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia melaju ke perempat final Piala Suhandinata 2026 setelah mengalahkan Taiwan 2-1 dalam playoff grup C di Kairo. Indonesia menang melalui 3 game, 54-55, 55-50, dan 55-48. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi perempat final di Kairo International Stadium pada hari ini. Kemenangan atas Taiwan menunjukkan ketangguhan tim junior Indonesia di kejuaraan dunia beregu. Masih dari kabar bulu tangkis, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli Carnando dan Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng dan Wang Chang atau dari Tiongkok dengan 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya, Aichi, Jepang. Tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil yang maksimal.
1: Ya, pertama saya ucapin bersyukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin ya percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
0: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang.

Kita beralih ke kabar dari Super League. Pelatih Persija Jakarta Sinteyong menekankan pentingnya menjaga kebugaran menghadapi jadwal padat Oktober dengan 5 pertandingan dalam 22 hari. Dia menyoroti pemulihan, kemudian istirahat dan pengaturan kondisi tubuh sebagai kunci, terutama dengan perjalanan tandang. Rotasi pemain bukan satu-satunya faktor. Beban latihan dan kesiapan pemain juga menjadi penting. Persija berusaha melanjutkan tren positif setelah mengalahkan Borneo FC, Persib Bandung, dan Java United. Kini Persija berada di peringkat ketiga dengan 9 poin dari 3 laga, terpaut 1 poin dari Dewa United.

0: Pendengar RRI, hari ini sejumlah pebalap MotoGP dan local hero tengah bersiap meramaikan Riders Parade di kota Mataram. Lalu bagaimana perkembangan di sana? Kami akan bergabung bersama dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Mataram. Ya, Halwi. Ya, silakan Halwi.
1: Ya, dengar Air Pro 3 dimanapun saya berada. Saat ini pantauan kami di lokasi yang akan digunakan untuk parade Riders MotoGP yang akan berlangsung nanti pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Khususnya tepat nanti di panggung star atau tempat starnya para parade MotoGP ini sudah dilakukan penutupan tepat di depan lapangan Sangkareang, Kota Mataram. Di sini sudah cukup ramai masyarakat yang bersiap-siap juga yang akan menyaksikan parade pembalap MotoGP yang akan berlangsung siang ini. Di mana rute yang dilakukan akan digunakan untuk parade nanti seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari dari lapangan Sangkareang Kota Mataram menuju arah barat di Jalan Pejanggi. Kemudian nanti di Simpang 4 Bank Indonesia akan ke arah kanan menuju Jalan Udayana Kota Mataram. Dan finishnya nanti tepat di teras Udayana Kota Mataram. Dan pantauan kami sejak pagi tadi untuk jalur utama yang akan digunakan untuk parade ini masih sampai dengan saat ini masih cukup ramai, cuman di stand atau tepat di panggung utama untuk start nanti sudah dilakukan penutupan sejak pagi tadi dan sudah dilakukan pengalihan arus lalu lintas oleh pihak kepolisian. Dan informasinya juga untuk para pembalap yang akan mengikuti parade sampai dengan siang hari ini, yaitu sebanyak 9 pembalap MotoGP, yang diantaranya itu ada Marc Marquez, Fabio Digia, dan Marco Morbidelli. Ada juga ada Marco Bezzecchi, dan selanjutnya itu ada Fermin Altidwer, Tad Binder, Maximo Quales, dan pembalap dari Indonesia itu lokal heroes kita, yaitu ada Mario Aji dan Teda Ega Pratama. Dan pantauan kami juga sejumlah pembalap yang akan berlaga di sirkuit Mandalika pada pekan akhir pekan ini juga sudah tiba sejak 5 Oktober, dan yang akan ikut parade siang ini juga yaitu bintangnya, itu calon juara dunia yaitu Marc Marquez. Informasinya sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Abdul Majid atau di Bizam. Karena memang Marc Marquez sebelum bertolak ke Lombok sudah melakukan kegiatan meet and greet atau bertemu sejumlah fan-nya di Jakarta sejak kemarin. Dan informasinya juga untuk lokal hero sendiri seperti Mario Aji dan Peda Pratama maksud kami, itu juga baru saja landing di Bandara Internasional Lombok dan saat ini sudah menuju ke sirkuit Mandalika atau di tempat penginapannya. Dan adapun untuk Marquez sendiri, informasinya masih dalam perjalanan dan sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Lombok. Dan perlu kami sampaikan juga untuk masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat, yang akan melalui jalur Pejanggi dan Udayana, sudah diinformasikan bahwa nanti pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan dilakukan penutupan total sebagai jalur utama untuk parade MotoGP Mandalika. Di mana ruas jalan yang ditutup, diantaranya jalan Pejanggi, mulai dari depan Taman Sangkareang sampai dengan Simpang 4 Bank Indonesia di NTB. Selanjutnya yaitu Jalan Udayana, di teras Udayana nanti juga akan dilakukan penutupan secara total. Dan untuk pengalihan arus sendiri, nanti ada jalur alternatif yang sudah disiapkan oleh kepolisian. Dari arah barat melalui Jalan Langko, kendaraan bisa diarahkan berbelok ke pertigaan Polda menuju ke arah kanan. Selanjutnya di Simpang 4 City AMM, juga nanti akan dilakukan pengalihan arus, kemudian di Jalan Caturaga, dan terakhir di area parkir yang sudah disiapkan di Islamic Center Provinsi NTB. Dan perlu kami informasikan juga untuk parade MotoGP tahun ini akan sedikit berbeda dari sebelumnya, di mana panitia sudah menyiapkan sejumlah atraksi yang akan disajikan, akan ditampilkan di depan para pembalap yang ikut parade pada siang nanti. Di antaranya selain gentang beli, di mana juga ada atraksi-atraksi lainnya yang akan ditampilkan. Tidak seperti tahun sebelumnya, ada menampilkan juga talenta-talenta muda yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya juga untuk kegiatan parade ini selain disiapkan oleh penyelenggara maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kegiatan ini juga berkolaborasi dengan pemerintah Kota Mataram selaku tuan rumah. Nantinya juga akan mengerahkan sejumlah siswa-siswi baik itu dari jenjang SD, SMP, SMA yang merupakan salah satu sekolah, maksud kami sekolah yang memang berada di jalur-jalur yang dilewati oleh parade para pembalap yang ikut parade MotoGP siang nanti. Dan tentunya kegiatan ini akan menjadi salah satu momen bagi masyarakat Indonesia khususnya Tenggara Barat untuk bertemu dan berjumpa langsung menyapa para pembalap yang akan berlaga di akhir pekan nanti di sirkuit Mandalika. Dan sampai dengan saat ini hingga pukul 12:24 tepat di depan panggung utama ini, panitia juga sudah menyiapkan sejumlah kegiatan nantinya akan ditampilkan kepada para pembalap, tidak hanya di garis finish nanti, namun di garis start juga disiapkan nanti interaksi-interaksi yang akan disuguhkan bagi para pembalap maupun para masyarakat yang hadir menyaksikan parade MotoGP tahun 2026. Dan untuk informasi lainnya terkait penukaran tiket juga masih dilakukan oleh pihak penyelenggara sampai dengan hari H nanti. Diharapkan bagi masyarakat yang sudah membeli tiket dapat melakukan penukaran di stan-stan yang sudah disiapkan. Dari Mataram, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, IOC merilis panduan bagi calon tuan rumah Olimpiade 2036. Pihak yang berminat diundang mempresentasikan proyek pada Future House Commission pada November nanti. Jerman, Hungaria, India, Qatar, Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Turki sedang dalam dialog berkelanjutan. Setelah 31 Oktober 2026, tidak ada pihak tambahan yang dipertimbangkan. Dewan Eksekutif IOC akan membuka dialog strategis 2036 pada Maret 2027 dengan pemilihan tuan rumah pada pertengahan 2029. Calon tuan rumah akan membahas faktor teknis seperti rencana venue, pengalaman atlet, pendanaan, dukungan politik dan strategi warisan. Presiden IOC, Kirsty Conventry, menekankan atlet harus menjadi inti dari semua keputusan. Pengalaman atlet yang tak terlupakan menjadi titik awal bagi setiap calon tuan rumah. IOC berkomitmen memastikan Olimpiade memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Sekolah rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, sekolah rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan sekolah rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan.

depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah Rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

0: Baik pendengar, tepat pukul 12 saatnya kita akan sebentar lagi kita akan menuju Pro 1 Sumeneb untuk mengikuti program Madura hari ini, siaran berjaring antara RS Sumeneb juga RS Sampang, dan akan menghadirkan beberapa informasi dari 4 wilayah Madura, dari Sumeneb, Pamekasan, Sampang hingga Bangkalan. Yang pasti jangan kemana-mana, tetap ikuti siaran kami melalui aplikasi RS Digital. Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi dan dapat terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id. Dan sekali lagi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 100,8 MHz Pro 1 untuk informasi dan inspirasi.
1: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat?

pada umumnya ya, walaupun baik yang disebabkan influenza A atau B gitu ya, atau COVID gitu-gitu. Sebenarnya kan self-limited, teman, self-limiting disease. Jadi penyakit yang bisa sembuh dengan sendirinya, yaitu ya dengan meningkatkan daya tahan tubuh. Bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh? Yang pertama kalau sudah sakit itu ya istirahat. Ya, istirahat yang penting. Ini sebenarnya untuk dirinya sendiri biar nanti bisa daya tahan tubuhnya bisa ya. Kemudian sembari istirahat juga makan makanan yang bergizi gitu ya. Minum yang cukup. Nah, kemudian ada satu lagi makna untuk istirahat ini juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena memang flu, influenza A ini juga daya tularnya tinggi, dengan dia beristirahat di rumah, dia tidak akan menularkan ke orang.

0: Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Pro 1.

0: Hari ini. Selamat siang mendengar, Anda masih bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita lanjut di Madura hari ini, siaran berjaringan RRI Sumenep dengan RRI Sampang untuk saling hadirkan informasi-informasi di Madura ke ruang dengar Anda. Saya Ririn Rizkyanti, pendengar, menemani untuk hadirkan informasi untuk Sumenep dan Pamekasan ya. Kemudian ada rekan saya Ratna di RRI Sampang untuk juga berbagi informasi-informasi di Sampang dan Bangkalan. Baik, saya sapa dulu Ratna, selamat siang.
1: Selamat siang Ririn.
0: Kabar baik hari ini.
1: Alhamdulillah Ririn, siang ini dengan cuaca yang lumayan panas ya untuk siang hari ini. Berbagai informasi dari Sampang.
0: Bukan lumayan ya, terik sekali.
1: Terik banget ya, kalau kita melihat dari keluar sana, waduh nampaknya mata nih gimana gitu ya, panas ya.
0: Silau ya.
1: Silau men katanya orang-orang. Oke. Ada beberapa informasi dari Bangkalan juga Sampang. Ada informasi dari Bangkalan terkait dengan kesenian, di mana gerak topeng, patengteng dibakukan, tradisi Bangkalan tetap dijaga. Dan dari Sampang dari Bangkalan kita menuju ke Sampang, setiap siswa SD Sampang dapat alat tulis 91.000 dari program Simenulis ya. Dispora Budpar Sampang dorong desa wisata tak sekedar bukan destinasi. Dan dari Sampang juga terkait sumber air mengering total, EPD Sampang salurkan air di 3 dusun desa Beduri. Pasca panen tembakau, ini kebakaran lahan di Sampang melonjak tajam. Dan terakhir 2 pekerja rentan berubah penyaluran jam sostek di Sampang ditunda hingga PAK. Demikian 6 informasi dari Sampang juga Bangkalan, Ririn.
0: Ya, baik. Tentunya mendengar, segera saja kita mulai perjalanan Madura hari ini untuk edisi Rabu ya, di 7 Oktober 2026.
2: Madura hari ini.
0: Informasi lewat Madura hari ini untuk wilayah Sumenep terkait dengan melanjutkan agenda kunjungan kerja di Kabupaten Sumenep, pendengar, di mana jajaran PT PLN Persero UP3 Madura ini menyambangi kantor Kejaksaan Negeri Kejari Sumenep. Kunjungan ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus juga memperkuat sinergi dan kolaborasi hukum yang telah terjalin antara PLN dan pihak kejaksaan. Rombongan PLN UP3 Madura yang dipimpin oleh manajer PT PLN Persero UP3 Madura, Radia Cakrawala Nusantara, didampingi Asman Perencanaan Sukron Masudi serta manajer ULP Sumenep Ahmad Suaidi. Pertemuan ini menjadi langkah krusial yang sejalan dengan hasil pembahasan bersama Bupati Sumenep sebelumnya terkait percepatan berbagai proyeksi strategis kelistrikan di wilayah Sumenep. Mengingat kompleksitas pembangunan infrastruktur hingga ke wilayah kepulauan, PLN membutuhkan dukungan dan pengawalan hukum dari Kejari Sumenep agar seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai regulasi, transparan, dan akuntabel. Ini informasi pertama mendengar untuk kawasan Sumenep ya, hadir lewat Madura hari ini. Saya ke Ratna di Sampang.
1: Baik, terima kasih Ririn. Dari Sumenep kita bergeser ke Bangkalan, di mana topeng patengteng ini bukan sekedar pertunjukan tetapi bagian dari identitas budaya masyarakat Bangkalan. Dan kini upaya revitalisasi dilakukan agar kesenian ini tetap hidup, mudah dipelajari tanpa kehilangan akar tradisinya. Gerak tari topeng patengteng kini mulai memiliki pola yang lebih baku setelah melalui proses revitalisasi yang dilakukan Universitas Trunojoyo Madura atau UTM. Dan upaya tersebut ditampilkan dalam pagelaran topeng patengteng di gerbang baru kampus setempat. Ketua Program Inovasi Seni Nusantara UTM, Pariska Indra Perdana mengatakan bahwasanya proses revitalisasi ini dilakukan dengan merekonstruksi dan menata kembali gerakan tari yang sebelumnya berkembang secara bebas. Hasilnya kemudian dibuat dalam bentuk video tutorial dan modul agar lebih mudah dipelajari masyarakat. Ia menjelaskan bahwasanya proses pembelajaran dilakukan melalui dua workshop yang melibatkan mahasiswa, komunitas topeng Patengteng, dan masyarakat desa Patengteng. Sekitar 125 peserta mengikuti rangkaian kegiatan tersebut, termasuk generasi muda dan orang dewasa. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Sanggar Tarara Sudarsono mengatakan bahwasanya pembakuan gerak dilakukan dengan tetap mempertahankan karakter khas Pembangkalan. Setiap tokoh memiliki gerakan yang berbeda, mulai dari Panji Lake, Panji Bini, Buta, hingga Punakawan. Tidak terlalu dibuat kontemporer karena untuk menjaga ranah tradisi khas. Dan Ketua Komunitas Tari Topeng Patengteng, Ahmad Farhan Dwi Septiawan, menyambut bahwa revitalisasi ini dan dinilai penyusunan gerak membuat topeng Patengteng lebih mudah dipelajari berbagai kalangan, dan berharap revitalisasi ini menjadi awal dari pelestarian yang berkelanjutan. Dari Bangkalan kita bergeser ke Sampang, di mana bantuan pemerintah sarana keterampilan menulis atau si menulis tahun anggaran 2026 menyasar siswa SD kelas 1 dan 2 di Kabupaten Sampang. Setiap siswa penerima di zona 1 mendapatkan paket alat tulis senilai Rp91.000. Dan Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Sampang Muhammad Yusuf mengatakan bahwasanya penerimaan bantuan ditetapkan berdasarkan data siswa yang masuk dalam cut off per 30 Juni 2025. Bantuan disalurkan langsung kepada sekolah penerima, dan namun total anggaran si menulis yang dialokasikan untuk Kabupaten Sampang belum terungkap. Dinas Pendidikan Sampang belum memberikan rincian mengenai keseluruhan pagu bantuan yang diterima daerah tersebut. Yusuf menjelaskan bahwasanya Dinas Pendidikan Sampang tidak menyalurkan bantuan secara langsung kepada siswa. Peran Disdik lebih pada pemantauan pelaksanaan program melalui dashboard si menulis, sedangkan bantuan diberikan melalui sekolah penerima. Jenis alat tulis yang diberikan juga telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sekolah penerima mengikuti paket dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam program tersebut. Dan menurut Yusuf, program si menulis ini diharapkan mampu membantu siswa kelas awal SD memenuhi kebutuhan alat tulis sekaligus mendukung pembelajaran keterampilan menulis dasar. Ia juga menekankan agar bantuan tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kemampuan menulis siswa. Namun hingga kini publik baru mengetahui nilai bantuan per siswa, sementara total program si menulis untuk Kabupaten Sampang belum dijelaskan secara rinci. Demikian Ririn, informasi dari Sampang juga Bangkalan. Kita bergeser ke Sumenep

Masih lanjut perjalanan Madura hari ini, mendengar kabar juga masih dari Sumenep ya, terkait dengan kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep yang terus mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dan pelayanan wakaf di tingkat kantor urusan agama KUA, di mana upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan peningkatan kompetensi pejabat pembuat akta ikrar wakaf atau PPA IWAI. Dan juga person in charge PIC wakaf yang digelar penyelenggara zakat dan wakaf Penzawa Kemenag Sumenep. Kegiatan yang berlangsung di Aula Al-Ikhlas Kemenag Sumenep tersebut diikuti 27 PPAIW dan 27 PIC wakaf dari seluruh KUA di Kabupaten Sumenep. Kegiatan dibuka Kepala Kemenag Sumenep Abdul Wasid. Kepala Kemenag Sumenep mengapresiasi komitmen jajaran Penzawa, PPAIW, dan PIC Wakaf dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Menurutnya, capaian positif dalam pelayanan tidak terlepas dari kerjasama dan koordinasi seluruh unsur yang terlibat. Ia mengingatkan agar seluruh petugas memahami ketentuan wakaf secara menyeluruh. Setiap persyaratan dan dokumen harus diperiksa secara teliti untuk mencegah persoalan dalam proses administrasi maupun penerbitan akta ikrar wakaf. Abdul Wasid juga meminta penyuluh agama turut aktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai prosedur dan persyaratan wakaf. Dengan demikian, masyarakat dapat mempersiapkan dokumen yang diperlukan sebelum mengakses layanan. Selain aspek kompetensi, ia menekankan pentingnya integritas dalam setiap proses pelayanan. Pengelolaan layanan wakaf diminta selaras dengan pembangunan zona integritas melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan juga pelayanan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Tentunya mendengar, nanti kita juga akan hadirkan informasi untuk kabar dari Pamekasan ya. Namun kita nikmati dulu satu nomor lagu ke ruang dengar Anda.

0: Merokok itu pilihan, tapi membuat orang lain ikut menghirup asapnya itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Madura, hari ini.
5: Informasi Pamekasan, pendengar PT. Untuk kesempatan siang hari ini, Dinas Kesehatan Dinkes Pamekasan ini mengalokasikan anggaran 3,2 miliar dari dana alokasi umum DAU earmark. Anggaran tersebut, pendengar, tercantum dalam kegiatan dengan kode rencana umum pengadaan atau RUP. Besarnya anggaran tersebut menjadi sorotan karena berkaitan langsung pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit berpotensi KLB ke laboratorium rujukan atau nasional. Namun Dinkes Pamekasan terkesan menghindar saat dikonfirmasi terkait pemanfaatannya. Sementara Kabid P2P Dinas Kesehatan Dinkes Erlina juga enggan memberikan realisasi dari kegiatan tersebut. Namun hingga berita ini ditulis pada pukul 14, yang bersangkutan tidak merespon meski nomor telepon yang digunakan aktif. Ketua Mahardika Pamekasan, Rahmat Kurnia Irawan, menilai Dinkes Pamekasan semestinya lebih terbuka dalam menjelaskan penggunaan anggaran 3,2 miliar tersebut, apalagi anggaran bersumber dari keuangan negara. Menurutnya, sikap saling melempar kewenangan dan juga dalam memberikan penjelasan dapat menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat. Dinkes perlu memberikan data dan penjelasan secara terbuka agar tidak muncul spekulasi mengenai pengelolaan anggaran tersebut. Saya masih punya informasi lainnya ke ruang dengar Anda. Mendengar, kita kembali ke Ratna di Sampang.
6: Pro 1.

0: 101.
1: Baik pendengar, masih ada 2 informasi lagi, 4 informasi lagi ya dari Sampang juga Bangkalan. Dan masih dari Sampang, di mana Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata atau Dispora Budpar Kabupaten Sampang mengubah pola pendampingan desa wisata dengan melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pengembangan destinasi. Kepala Bidang Pariwisata Dispora Budpar Sampang Endah Nur Siskawati mengatakan bahwasanya masyarakat bersama pengelola desa wisata dilibatkan untuk menentukan konsep dan menyusun tahapan pengembangan sesuai potensi yang dimiliki masing-masing desa. Menurut Endah, pendampingan dilakukan secara berkelanjutan dan petugas tidak hanya memberikan program tetapi juga mengawal dan melatih masyarakat sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Pendampingan juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengolah potensi wisata, berkomunikasi dengan wisatawan dan juga memberikan pelayanan yang baik. Endah menilai masyarakat merupakan bagian penting dalam keberhasilan desa wisata. Ketika wisatawan datang, masyarakat harus siap menjadi pelaku sekaligus memberikan pengalaman yang membuat wisatawan nyaman dan tertarik untuk datang kembali. Ia juga menambahkan bahwasanya keberhasilan kondisi lingkungan juga menjadi perhatian, sebab daya tarik wisata harus didukung pelayanan dan juga lingkungan yang baik agar memiliki nilai jual. Endah berharap pendampingan tersebut mampu membuat desa wisata di Sampang tidak hanya ramai saat pertama dibuka, tetapi dapat bertahan dan berkembang bersama masyarakat. Masih dari Sampang, ini terkait dengan kekeringan di mana kemarau panjang yang melanda wilayah Kabupaten Sampang ini berdampak serius bagi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Sedikitnya 3 dusun desa Bedurih berada dalam kondisi krisis setelah sumber mata air setempat dilaporkan mengering total dan kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan harian. Merespon keluhan tersebut, Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Kabupaten Sampang bergerak dengan menyalurkan bantuan air bersih, dan para relawan FPRB ini juga relawan FPRB Sampang Agus Hendra Purnomo menyampaikan bahwasannya distribusi dilakukan dalam beberapa gelombang. Proses distribusi dilakukan terkendala terbatasnya jumlah armada tangki akibat tingginya lonjakan permintaan bantuan. Untuk mengatasi hal tersebut, FPRB menjalin sinergi dengan Palang Merah Indonesia atau PMI untuk mensiagakan tambahan armada tangki air. Dan demikian, Rin, masih ada 2 informasi lagi yang akan kita hadirkan di Madura hari ini. Kita kembali ke Sumenep.

bergabung dulu untuk Anda yang barangkali baru saja join in bersama program Madura hari ini, siaran berjaringan RRI Sumenep dengan RRI Sampang untuk saling hadirkan informasi-informasi di Madura ke ruang dengar Anda. Kabar dari Pamekasan, pendengar, PT PLN Persero UP3 Madura terus memperkuat aksi nyata kepedulian sosial di wilayah kerjanya setelah melakukan rangkaian agenda koordinasi di Sumenep. Manajer PLN UP3 Madura, Radia Cakrawala Nusantara, didampingi Asman Perencanaan Sukron Mas Hudi, melanjutkan safari kegiatan dengan mengunjungi Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata di Kabupaten Pamekasan. Diisi dengan penyerahan bantuan program pendidikan dari Yayasan Baitul Ma'al, PLN UP3 Madura. Bantuan tersebut mendengar difokuskan untuk menunjang kebutuhan pendidikan para santri dan juga siswa-siswi duafa yang tengah menimba ilmu di lingkungan pesantren. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh manajer PLN UP3 Madura dan diterima dengan pengasuh Ponpes Mambaul Ulum Bata-Bata RKH Muhammad Faisal Abid Hamid. Hadir mendampingi dalam agenda tersebut Ketua Pengurus YBM PLN UP3 Madura Wildan Firdaus serta perwakilan Purnakarya PLN Hudono. Penyaluran bantuan diselaraskan dengan refleksi peringatan Hari Kesaktian Pancasila. PLN menegaskan bahwa

0: Menjaga nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya diwujudkan melalui seremonial, melainkan juga aksi nyata mewujudkan keadilan sosial dan kemanusiaan, salah satunya dengan mendukung pemerataan akses pendidikan bagi generasi muda kurang mampu. Kembali ke Ratna di Sampang.
1: Baik, terima kasih Ririn. Dua informasi terakhir dari Sampang, ini terkait kemarau juga, di mana dampak fenomena iklim El Nino dan cuaca gersang tropis di Kabupaten Sampang terus memicu lonjakan kasus kebakaran. Sekitar 2/3 wilayah Sampang yang merupakan lahan kering, terutama di bagian utara dan ladang tembakau, ini menjadi kawasan yang sangat rawan terbakar dan mengalami krisis air bersih. Kasih Ops Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah Kabupaten Sampang, Maftuh Fatur Rahman, mengungkapkan adanya tren peningkatan kasus kebakaran yang cukup signifikan selama musim kemarau tahun ini. Pada bulan Agustus tercatat ada 68 kejadian kebakaran dan angka ini melonjak tajam sehingga pada bulan September mencapai 92 kejadian dalam kurun waktu 1 bulan. Dan prediksi BMKG perkiraan adanya kemunduran musim hujan sehingga potensi kemarau masih berlangsung panjang. Dan lahan kering memicu tingginya angka kebakaran di Sampang, terutama akibat kelalaian warga saat membersihkan sisa panen tembakau dan sampah. Informasi terakhir di Medan ini terkait dengan data pekerja rentan berubah. Penyaluran jam sostek di Sampang ditunda hingga PAK. Program Bantuan Jaminan Sosial dan Ketenaga Kerjaan atau jam sostek di Kabupaten Sampang tahun ini belum juga direalisasikan. Dinas Tenaga Kerja atau Dinas Disnaker Sampang menyebut surat keputusan penerima program tersebut tersebut belum disahkan karena adanya perubahan data pada kelompok pekerja rentan yang menjadi sasaran. Kepala Disnaker Sampang Asroni menjelaskan bahwa SK penetapan penerima jam sostek memang sengaja belum disahkan karena terdapat pergeseran dan penyesuaian data dari kelompok penerima bantuan. Pengesahan data final tersebut direncanakan baru akan dilakukan pada masa perubahan anggaran keuangan atau PAK. Asroni merincikan perombakan data ini terjadi pada rincian calon penerima manfaat di berbagai sektor. Dengan adanya perombakan dan penyesuaian tersebut, total sasaran pekerja rentan di Kabupaten Sampang yang sebelumnya direncanakan sebanyak 9.016 orang kini mengalami penambahan menjadi 10.141 pekerja. Demikian dari informasi di Madura hari ini dari Sampang juga Bangkalan, dan kita kembali ke Sumenep.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik, terima kasih Ratna sudah menyampaikan seluruh informasi lewat Madura hari ini untuk kawasan Sampang dan Bangkalan ya. Sebelum juga saya sampaikan informasi terakhir dari RRI Sumenep, pendengar, kembali saya hadirkan dulu satu nomor lagu ke ruang dengar Anda.

Madura hari ini, hari ini. Informasi terakhir lewat Madura hari ini, pendengar, pelestarian batik tidak cukup hanya dengan mengenakan kain bermotif khas setiap Hari Batik Nasional. Generasi muda perlu mengenal, mencintai, sekaligus menjaga batik sebagai warisan budaya bangsa. Pesan tersebut disampaikan Kepala Bapeda Sumenep, Arif Firmanto. Menurut Arif, batik merupakan bagian dari identitas budaya yang harus terus diwariskan kepada generasi muda agar nilai yang terkandung di dalamnya tidak hanya dikenal masyarakat saat momentum tertentu. Arif mengajak masyarakat membiasakan memakai batik dalam berbagai kegiatan. Dukungan terhadap perajin dan pelaku usaha batik juga dinilai penting agar pelestarian budaya berjalan beriringan dengan zaman sekaligus memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Ini informasi terakhir lewat Madura hari ini, mendengar, dan keseluruhan informasi di Madura telah tersaji ke ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya, saya Riden Tisganti dan juga rekan saya Ratna di RRI Sampang mengucapkan selamat siang, sampai jumpa.

Selamat siang mendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan berita olahraga bersama saya Ririn Rizkyanti, edisi Rabu 7 Oktober 2026. Pendengar, melalui perjuangan keras di partai final hingga adu tendangan penalti, Indonesia akhirnya merengkut titel sebagai juara FIFA Asian Cup usai mengalahkan Thailand. Bek Timnas Indonesia Elkan Bagot menyebut keberhasilan menjuarai FIFA Asian Cup 2026 sebagai bukti bahwa skuad Garuda ini mampu menunjukkan dominasinya di kawasan Asia Tenggara. Bagi Bagot, keberhasilan tersebut menjadi bagian dari perjalanan panjang Timnas Indonesia yang sebelumnya beberapa kali gagal meraih gelar di partai final. Bagot mengungkapkan sebelum pertandingan final, pelatih John Hartman memperlihatkan montase perjalanan Indonesia termasuk sejumlah kegagalan di final pada masa lalu. Pemain tersebut menilai banyak perubahan telah terjadi dalam sepak bola Indonesia termasuk di tubuh federasi dan komposisi Timnas Indonesia. Meski demikian, menurutnya satu hal yang tidak berubah adalah kecintaan para pemain untuk membela dan mewakili Indonesia. Bagot mengatakan para pemain yang tergabung dalam skuad saat ini datang dengan latar belakang dan pengalaman yang berbeda. Namun mereka memiliki tujuan yang sama, yakni memberikan yang terbaik untuk merah putih. Perbasis segera mengumumkan pelatih baru Timnas Basket Putra menggantikan David Singleton. Dave sapaan akrabnya kini menjadi pelatih Dewa United Banten. Sekjen Perbasi Nirmala Dewi memastikan Perbasi tak menggunakan jasa David Singleton. Perbasi akan mencari pelatih baru agar Timnas Putra tampil lebih baik. Nirmala Dewi belum membocorkan profil pelatih baru Timnas Basket Putra. Perbasi menyiapkan kejutan untuk publik basket tanah air. Perbasi sepakat tidak menggunakan pelatih yang terlibat langsung dengan klub IBL. Langkah ini menjaga persiapan Timnas dan tetap objektif dalam pemilihan pemain. Timnas Basket Putra Indonesia disorot usai tampil buruk di Asian Games 2026. Yuda Saputra dan kolega juga kalah dari Malaysia serta Hong Kong pada prakualifikasi FIBA Asian Cup 2029. Pendengar, Ikatan Pencaksilat Indonesia, IPSI Kabupaten Sampang menyiapkan agenda strategis pemusatan latihan Kabupaten Puslat Cup guna memantapkan persiapan para atlet menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda 15 Jawa Timur di Kabupaten Ngawi. Sekretaris IPSI Sampang Muhammad Saiful Arif menyatakan sebanyak 15 pendekar muda potensial dari berbagai perguruan telah terpilih berdasarkan hasil seleksi ketat pada ajang kejuaraan Kabupaten Kejur Cup setempat. Saiful menambahkan pemusatan latihan tersebut rencananya dilaksanakan secara terpusat di dua lokasi terpisah di wilayah Kabupaten Sampang, guna menggembleng performa teknik dan fisik atlet. Ia menambahkan Puslat Cup menjadi wadah pembinaan intensif bagi atlet sebelum tampil pada kejuaraan tingkat regional. Untuk itu dirinya berharap semua atlet bisa tampil luar biasa dan bisa membawa juara. Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kabupaten Sumenep mendorong seluruh cabang olahraga cabor di bawah naungannya untuk memperbanyak gelaran kompetisi sebagai langkah strategis memperkuat regenerasi dan menjaring bibit atlet muda potensial. Ketua KONI Sumenep Abdul Qadir Ahmadal Al-Mahdali menegaskan bahwa intensitas pertandingan menjadi sarana vital dalam pembinaan atlet karena latihan rutin saja tidak cukup untuk menguji kesiapan tanding di lapangan. Kadir menjelaskan pelaksanaan kompetisi secara berkala tidak harus selalu berskala besar, melainkan konsistensi penyelenggaraan yang dibutuhkan guna membentuk mental bertanding serta mengasah jam terbang atlet muda.

Pendengar SMK Negeri 1 Sumenep menerjunkan tim voli putra dalam Student Volleyball League SVL Indonesia 2026 seri Jawa Timur berlanjut ke babak zona timur. Berikut laporan Familia.

Pendengar, sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Ririn Rizkyanti beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

Merokok itu pilihan, tapi membuat orang lain ikut menghirup asapnya itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.

0: Pang siang ini.
1: Untuk bulan Januari ini, saya melakukan.
2: Inilah bagi saya. Dan bagi saya, kalau ada yang melakukan hal demikian, itu adalah bantuan bagi saya. Saya kan bersyukur aja. Kita bersyukur bahwa masih ada institusi lain yang ikut membenahi kami. Ini adalah konsekuensi dalam satu kehidupan.
3: Stand by. On the record.
4: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara on the record bersama saya Suwanti. Kali ini kita akan ngobrol, harusnya sih panjang lebar ya, mengenai penegakan hukum di tanah air dengan pimpinan satu lembaga yang menjadi sorotan publik. Halo, gitu ya, karena keberhasilannya mengungkap kasus-kasus besar, utamanya ini di bidang tindak pidana korupsi. Langsung saja, ini dia Jaksa Agung RI Bapak ST Burhanuddin. Apa kabarnya, Pak JA?
2: Alhamdulillah sehat.
4: Sehat ya,
2: dan
4: Pak?
2: Dan pasti harus sehat terus.
4: Pasti harus sehat terus. Dan saya yakin ini Pak JA hari-harinya pasti sibuk gitu ya, mengurusi berbagai hal di bawah kewenangan dari Kejaksaan Agung sendiri gitu ya, khususnya untuk berbagai kasus besar gitu, yeah. Pak JA.
2: Iya. Yeah. Sibuk. Ya, sibuk ya. Kan itu pasti.
4: Iya. Yeah.
2: Bahkan dari setiap hari juga kami tetap sibuk, apalagi dengan kondisi yang sekarang tuntutan masyarakat lebih untuk melihat bagaimana peran kejaksaan dalam penegakan hukum.
4: Ya, betul. Oke. Kalau bicara soal Kejaksaan Agung, Sobat Antara, Pak JA, kayaknya wartawan ini melihat tumpukan uang gitu ya, yang sampai triliunan, itu salah satunya adalah bisa dari konferensi persnya Kejaksaan Agung. Yeah. Ini bisa kita melihat, ini uang asli ya Pak ya, yang ditumpuk itu ya?
2: Yang pasti bukan uang pinjaman.
4: Bukan uang pinjaman gitu. Nah Pak JA, ini kan belakangan juga mengungkap kasus yang bisa kita bilang angkanya fantastis gitu ya, menyebabkan kerugian negara. Dan kasus-kasus tersebut kayaknya kok seakan tidak juga berhenti, meskipun penegakan hukumnya sudah dilakukan semaksimal mungkin begitu ya, di beberapa tahun ini. Pak JA melihat hal ini seperti apa sih? Karena di satu sisi masyarakat pasti kita lega dan berbangga ya, bahwa lembaga penegakan hukum di tanah air juga bisa mengungkap kasus-kasus tersebut yang merugikan negara. Tapi juga di sisi lain rasanya kok muncul lagi nih kasusnya gitu ya, kayak nggak selesai-selesai. Menurut Pak JA seperti apa tuh?
2: Nggak, untuk kasus-kasus ini, uang yang kita tumpuk memang masih dalam proses terus. Jadi ini satgasnya, satgas PKH, ini proses terus. Jadi masih ada, nanti kira-kira ya tidak terlalu lama lagi kita akan kita sampaikan ke masyarakat. Bahwa ini loh hasil kami, walaupun memang ada sebagian masyarakat juga yang berpendapat ngapain harus dilihat-lihatkan, tetapi bagi saya bukan apa-apa, ini loh hasil kerja. Jadi hanya ingin melihatkan pada masyarakat bahwa kami tidak diam, kami bahwa negara itu ada, kami ada untuk masyarakat, dan kita lihat ini loh hasilnya, itu yang akan diberikan, dan ini akan terus untuk Satgas PKH dan untuk tindak pidana lainnya, korupsi-korupsi lain kita sudah berjalan juga, dan bukannya itu kita, tapi kita akan nanti lihatkan lah dari beberapa saat dan beberapa waktu, kita akan terus, ini akan kita gulirkan terus.
4: Artinya Pak JA, kalau misalnya ditanya fokus atau kasus besar apa sih yang menjadi prioritas dari Kejaksaan Agung, itu ada nggak? Apakah memang tadi terkait dengan Satgas PKH kah? Atau ada isu-isu lain sebetulnya?
2: Prioritasnya adalah yang menyangkut ya kebutuhan masyarakat, harkat hidup masyarakat, sebagian bahan pokok, itu yang menjadi pokok utamanya kalau bagi kami. Dan kita bisa lihat misalnya kasus garam, minyak, kasus gula, itu kan nyangkut bahan pokok. Itu yang kami itu utamakan dulu, ini untuk kepentingan masyarakat, dan kita harus memang bersih-bersih dalam itu. Ini kebutuhan masyarakat yang utama.
4: Bersih-bersih artinya secara di internal juga ya, di awal 2026 Pak JA juga mengerahkan untuk melakukan reformasi di kejaksaan. Tapi sebelum itu, mungkin saya mau tanya dulu arahan dari Presiden sebetulnya seperti apa sih? Karena kan belum lama juga Pak JA sempat dipanggil nih ya oleh Presiden gitu ya bersama pimpinan lembaga yang lain. Apa arahan utama sebetulnya dari Presiden terkait dengan penegakan hukum yang harus dioptimalkan lagi di Kejaksaan Agung?
2: Kalau arahan buat saya dari Presiden, hampir setiap saat kami memang dipanggil karena ada penanganan perkara-perkara yang khusus yang harus. Tapi yang utamanya reformasi bagi kejaksaan itu udah awal. Sejak saya masuk ke kejaksaan, utamanya saya akan reformasi kejaksaan.
4: Dan terus begitu.
2: Dan terus, itu terus bergulir terus. Dan tentunya bisa melihat bagaimana. Karena pada waktu saya masuk ke kejaksaan, nilai kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan ini kan sangat rendah.
4: Okay.
2: Ada di tahapan 30 dari 50 institusi lembaga. Sekarang kita adalah nomor 3. Artinya selama itu kami terus gimana memperbaiki. Dan gimana pun juga yang utamanya begitu masuk saya ke kejaksaan, saya perbaiki lagi adalah sumber daya manusia. Itu yang utamanya. Dan ini berjalan terus, sampai berjalan dan alhamdulillah kondisinya semakin membaik. Dan kemudian kalau ada hal-hal yang misalnya perbuatan-perbuatan tersalah yang dilakukan oleh jaksa, ya begini, kita manusia, kita tidak harus apa semuanya baiklah, enggak juga gitu. Makanya kalau saya ditanya apa jaksa masih ada yang nakal, masih
4: tidak memungkiri
2: masih,
4: itu
2: masih. Dan akhirnya misalnya yang kemarin di OTT oleh KPK, ya kita akui bahwa itu ada kelemahan dan kami selalu perbaiki terus. Dan untuk bulan Januari ini saya melakukan pemutasian 5 kajari. Saya tarik kajari, saya nonjobkan karena nakal-nakal. Dan itu kami terus sebenarnya, kami terus. Dan alhamdulillah KPK membantu, alhamdulillah bagi saya. Dan bagi saya, kalau ada yang melakukan hal demikian, itu adalah bantuan bagi saya. Saya bersyukur aja. Kita bersyukur bahwa masih ada institusi lain yang ikut membenahi kami. Ini adalah konsekuensi dalam satu kehidupan. Kita tidak bisa, wah saya paling bersih, saya paling bersih. Nggak ada lah yang begitu. Dan langkah-langkah, alhamdulillah saat ini juga kami terus benah-benah. Dan selalu setiap saat kami lakukan reformasi, setiap saat kami melakukan pembenahan untuk kebaikan kembali marwah kejaksaan.
4: Oke, dengan KPK tadi, yang melakukan OTT, jaksa nakal gitu ya, kalau Pak J.A. bilang tadi, jaksa nakal adalah KPK gitu. Tapi sejauh ini...
2: Bukan, yang jaksa nakal dari kami, KPK yang OTT.
4: Oke, OTT jaksa nakal oleh KPK begitu. Tapi dari kejaksaan sendiri, seperti apa sih kalau boleh tahu ini terkait dengan hubungan dengan KPK? Karena KPK kan juga salah satu lembaga yang melakukan penegakan hukum. Banyak kasus-kasus yang kalau kita bicara kok kayaknya kasus besar nih quote unquote digarap gitu ya, atau dilakukan penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung seperti itu. Kalau boleh nih Sobat Antara juga disampaikan seperti apa hubungannya?
2: Kami hubungan dengan institusi penegak hukum lain ya baik, tidak ada masalah. Setiap saat saya bisa bicara dengan ketua, dengan wakil ketua di KPK, dengan Pak Kapolri, kami selalu terbuka dan kami selalu komunikasi. Jadi hanya orang aja melihat, ada persaingan. Nggak ada persaingan apa-apa. Kami sama-sama bertugas bagaimana membersihkan negeri ini. Tidak ada persaingan apa-apa.
4: Yang dijalankan kolaborasi gitu ya jadinya.
2: Kita
4: ya.
2: Juga lakukan. Kita, misalnya kami melakukan penahanan perkara, kami informasikan pada KPK bahwa kami sedang melakukan, dan itu ada aturannya, kami ada SOP-nya, dan itu kami sampaikan bagi penahanan perkara, sehingga tidak ada lagi tumpang tindih penahanan perkara.
4: Pak JA, kemudian juga tadi masih nyambung dengan oknum jaksa nakal gitu ya, belum lama ini ada yang tersandung dengan kasus penggunaan aset begitu. Kalau saya boleh quote dari statement-nya dari Pak JA adalah banyak aset-aset yang dimiliki oleh bukan dimiliki oleh jaksa, tapi ditempati oleh jaksa dan diam-diam semoga lupa bahwa ada aset di tangannya gitu ya. Terkait statement ini ya, seperti
2: statement
4: apa?
2: Itu sebenarnya saya mengingatkan kepada para jaksa ya yang masih menggunakan ada yang masih menggunakan. Sudah kami sudah bersih-bersih, kami tarik semua. Kami berdarik semua, tapi ada beberapa yang belum menyerahkan kepada kami, kami akan lakukan ini peringatan. Setelah itu kami tindak. Gitu. Jadi bukan terus sekarang digunakan, enggak, sebenarnya pada dikembalikan. Kemarin saya ingatkan masih ada, tapi memang masih ada beberapa yang kena bertugas di luar daerah. Kemudian ini kayak peringatan. Misalnya aja nih apartemen, apartemen. Itu saya sudah kembalikan dan ini sudah berjalan, ya, Mbak. Jadi hanya kita sifatnya mengingatkan, nggak banyak juga, nggak terlalu banyak juga, Mbak.
4: Tapi karena ada begitu.
2: Ada.
4: Apakah artinya ini kan juga terkait dengan Badan Pemulihan Aset ya, Pak J.A. ya?
2: Iya.
4: Terkait dengan proses dari pengelolaannya.
2: Nggak banyak juga, nggak terlalu.
4: Karin juga baru Badan Pemulihan Aset ini adalah satu badan yang baru gitu ya, baru di usia kedua ya.
2: Justru itu karena baru, sudah benah-benah. Saya sedang benah-benah itu. Jadi apa yang menjadi hak orang, kita akan bukan hak orang ya. Misalnya ada ditempatin dihakin orang begitu, ya kita akan minta kembali untuk kembalikan ke badan aset untuk segera dilakukan pelelangan.
4: Ini kan terkait dengan penyitaan aset negara, begitu Pak J.A. Juga kalau kita mau menyangkutkan dengan adanya peraturan regulasi KUHP, KUHAP baru, begitu. Seperti apa Kejaksaan Agung memaknai regulasi yang baru ini? Apa sih yang menjadi berbeda gitu Pak J.A. dalam regulasi
2: dan
4: tersebut?
2: Perbedaan signifikan enggak terlalu lah. Tapi yang utamanya bagi kami sekarang punya BPA, Badan Pemulihan Aset. Kita akan memanfaatkan itu sebaik-baiknya. Jangan lagi ada ya aset-aset yang tercecer. Itu aja Mbak. Yang terpenting itu lagi benar-benar itu. Dan mudah-mudahan dengan pembentukan lembaga ini, kita akan lebih baik lagi.
4: Iya. Pastinya harapan ya begitu ya, seperti itu dengan adanya lembaga ini juga badan gitu ya, Badan Pemulihan Aset.
2: Saya bukan nyebutnya bukan harapan, harus
4: satu kewajiban ya yang memang harus dilakukan. Masih nyambung dengan KUHAP dan KUHP baru. Di situ ada setidaknya dua hal yang terkait dengan kejaksaan. Tapi saya satu-satu dulu nih Pak J.A. Mungkin yang pertama ada restoratif justice. Ini kan sebetulnya adalah satu hal yang sudah lama juga ya diterapkan sama Kejaksaan Agung, begitu pendekatannya humanis. Tapi di KUHP dan KUHAP baru ini ada peraturan gitu yang berbeda. Seperti apa signifikansinya terhadap pelaksanaan restoratif justice oleh Kejaksaan Agung?
2: Berbeda enggak juga sih Mbak. Cuma lebih mungkin lebih meluruskan lagi.
4: Okay.
2: Restoratif justice ini adalah suatu perkara. Ya, yang di dalam pelaksanaannya, pemberkasannya udah dinyatakan lengkap. Harusnya lengkap. Udah dinyatakan lengkap ya dengan suatu pertimbangan karena jaksa dilimpahkan ke pengadilan atau diputus dengan error justice. Itu dengan ada syarat-syarat yang rigid, bisa semua perkara bisa di restoratif justice. Nah, itu yang betul-betul diluruskan. Bukan perkara yang masih di dalam penyelidikan, dihentikan, itu bukan restoratif justice. Restoratif justice itu adalah perkara berkasnya sudah sempurna. Dan bisa dilimpahkan, itu yang utamanya. Ya memang harus lebih-lebih dijelaskan lagi sih pada masyarakat. Ya restoratif justice kalau di dalam masih penyelidikan, ya bukan restoratif justice namanya. Restoratif justice itu perkara itu sudah layak dilimpahkan ke pengadilan, kemudian dengan suatu pertimbangan tertentu, sehingga perkara ini tidak dilimpahkan, tapi dilakukan restoratif justice. Itu Mbak.
4: Oke. Kemudian satu hal lagi, kalau ini betul-betul baru ya kayaknya Pak J.A. mengenai adalah plea bargain atau pernyataan permohonan bersalah begitu ya. Hal ini seperti apa dimaknai oleh kejaksaan dalam penegakan hukum kita? Ya,
2: ini adalah tugas-tugas baru, Mbak. Mm-mm. Dan tentunya teman-teman selalu mengupdate, kemudian teman-teman juga para jaksa itu belajar terus. Mm-mm. Bagaimana cara penyelesaian terbaiknya. Yeah, yeah. Itu masih kita, ya kita lagi sedang diskusikan di FGD untuk penyempurnaan pelaksanaan kerjaan.
4: Oke, tapi ketika ada masyarakat gitu ya, atau ada pihak yang menganalisis bahwa kayaknya ada satu celah deh, bahwa dengan misalnya restoratif justice implementasinya, kemudian plea bargain implementasinya, ada celah untuk tanda kutip tawar-menawar perkara. Tanggapan dari Pak JA seperti apa sih?
2: Enggak gitu, Mbak. Jadi gini, tentunya kami kan aturan-aturan secara rigid, terpenuhi atau tidak. Dan kita akan selalu sampaikan pada, terutama di restoratif justice dari dulu, saya sampaikan kepada teman-teman para jaksa, bahwa ini adalah satu hal yang baru yang harus dilaksanakan oleh teman-teman. Dan saya akan awasi langsung, tidak boleh ada hal-hal yang mencederai perbuatan ini. Bahkan untuk menentukan apakah perkara ini dapat direstoratis atau tidak, itu diputus oleh, masih ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pidana Umum. Itu. Walaupun itu sebenarnya hak jaksa untuk menentukannya, apakah ini direstoratis, tapi tetap kami tetap selektif, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena gimana pun juga perkara ini yang harusnya di pengadilan, kemudian diputus oleh cukup dengan restoratif justice, itu kan kalau dari segi negatifnya, ada pasti pemikiran, wah ini loka. Kita akan kami tutup betul-betul. Siapapun yang bermain, saya sampaikan pada waktu awal restoratif justice, saya sampaikan. Siapa yang bermain di situ adalah saya akan pecat. Ini dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat. Dalam menjaga bahwa keadilan itu harus dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat kecil.

0: kita bicara mengenai tadi sempat dimention oleh Pak JA ya, bahwa dulu kepercayaan publik terhadap kejaksaan rendah gitu ya Pak. Kemudian berbenah gitu, bertahun-tahun berbenah dan akhirnya mendapatkan indeks yang tinggi, tiga besar gitu ya. Bahkan kemarin terakhir dari surveinya Indikator Politik, ini Kejaksaan Agung mendapatkan kepercayaan publik paling tinggi gitu. Tapi melihat hal ini, sebetulnya apa makna yang tersirat dalam hal ini? Apakah memang kerja-kerja dari Kejaksaan Agung begitu ya, begitu menangkap hati masyarakat atau seperti apa?
1: Tentunya begini Mbak. Saya selalu sampaikan kepada masyarakat, saya tidak pernah bicara bahwa kejaksaan berhasil begini, bahwa kejaksaan telah begini, yang tidak. Saya silahkan hasil pekerjaan saya, masyarakat yang akan menilai. Masyarakatlah yang akan menilai kami, atau kami ini bisa kerja atau tidak. Dan bagi kami adalah bukan yang dicari, bukan sebagai, oh ini dapat sekian, ranking sekian, bukan itu. Tetapi kami dan para anggota semua kejaksaan, Wakorop, Adiaksa, masyarakat sudah mulai percaya. Dan ini sudah berjalan sekitar 2 tahun kita bertengger di nomor 3 terus. Ya, di dalam ketiga dalam urutan institusi yang ada. Tetapi khusus penegak hukum, kami sudah 2 tahun ini adalah paling dipercaya. Itu. Artinya bagi kami adalah men-trigger lebih semangat lagi untuk kerja, bahwa masyarakat menilai kami positif pekerjaannya. Masyarakat menilai kami sesuai dengan harapan masyarakat bahwa penegakan hukum sudah diperhitungkan.
0: Tapi kalau mungkin boleh saya tanya terkait dengan agak personal nih dari Pak JA. Selama karir Pak JA puluhan tahun ya Pak di kejaksaan begitu, boleh nggak ada diceritakan ini sebetulnya kasus yang paling menyita perhatian dari Pak JA?
1: Nah, sebenarnya kasus bagi kami semua prioritas.
0: Semua prioritas ya.
1: Tetapi yang utamanya bahwa kami di awal-awal, ya gimana kejaksaan kembali mendapat respon positif dari masyarakat adalah penanganan perkara minyak goreng. Itu kemudian kami sempat dilukanya minyak goreng. Kemudian tetapi yang paling fenomenal untuk membuka sukses itu adalah Jiwasraya dan Asabri. Karena kasusnya sangat betul-betul sangat rigid dan betul-betul sangat sulit untuk dibuka. Itu kasus-kasus itu. Maka teman-teman pada waktu itu yang kebetulan karena COVID lagi kan, itu betul-betul teman-teman bekerja dengan penuh waktu, penuh hati. Bagaimana menyampaikan kepada masyarakat bahwa kami adalah sedang melakukan pekerjaan yang betul-betul memerlukan suatu kehati-hatian.
0: Tapi bicara tantangannya seperti apa Pak JA? Karena biasanya kalau dari kejaksaan atau para jaksa gitu ya, disebutnya oleh masyarakat dekat banget sama ancaman-ancaman gitu. Betul nggak sih?
1: Enggak juga.
0: Enggak juga ya?
1: Semua pekerjaan ada resikonya. Okay. Kita jalan kaki aja kadang-kadang tersandung jatuh. Jadi semua pekerjaan ada resikonya Mbak. Jadi saya bukan kena pemberani, enggak juga. Tetapi semua pekerjaan pasti ada resikonya. Soal resikonya kecil atau besar, itu adalah kehidupan.
0: Pak JA, ini berapa puluh tahun Pak di Kejaksaan Pak?
1: Saya masuk 87.
0: 87 ya.
1: Jadi udah cukup lama.
0: Cukup lama untuk mengetahui juga dan merasakan asam garamnya penegakan hukum ya, di pasti. Tanah air gitu.
1: Daripada dulu sejak bagaimana kejaksaan tidak dipercaya sampai alhamdulillah. Dulu kita mau naik angkot gitu.
0: Oke.
1: Pakai baju dinas ditutupi jaket. Supaya kena malu. Terus sekarang naik angkot pakai baju dinas, orang segan-segan. Paling tidak diajak bicara. Dulu ditoleh aja enggak. Karena
0: Artinya memang sudah ada signifikansi.

0: gitu
1: masyarakat
0: ya, Pak?
1: Lebih lebih udah lebih aware dengan kita, masyarakat lebih kita dia bukan minta dihargai, bukan. Masyarakat setidak-tidaknya lebih percaya pada apa yang sudah kita kerjakan.
0: Untuk next, apa sih Pak JA yang mungkin menjadi fokus utama? Mungkin tadi kan sempat dimention soal pembenahan terus dilakukan ya, pembenahan di dalam, di internal SDM-nya terutama gitu ya. Untuk next seperti apa, dan kalau boleh mungkin tantangan ke depan yang bakal dihadapi akan seperti apa nih?
1: Yang pasti pembenahan terus, Mbak. Kemudian terutama sekarang kan kejahatan IT itu semakin canggih.
0: Jadi kejahatannya
1: jadi
0: sudah
1: pasti kita pun ngikut
0: lebar ya.
1: Kita ngikuti dan kita banyak yang kami sekolahkan gitu di luar untuk IT ini, sehingga ke depan kita sudah siap dan ready untuk bekerja lebih bagus.
0: Tapi sejauh ini dengan SDM yang ada gitu ya, yang selalu menjadi arahan dari Pak JA untuk para jaksa seperti apa?
1: Saya selalu katakan, saya butuh jaksa pinter. Tapi lebih butuh lagi saya jaksa yang punya integritas. Untuk apa jaksa pinter kalau tanpa integritas? Silahkan tinggalkan kejaksaan.
0: Itu adalah arahan sekaligus peringatan kayaknya dari Pak JA untuk para jaksa supaya
1: dan
0: menjalankan
1: itu
0: tugasnya.
1: Saya, setiap saya kesempatan saya katakan, kalau di kejaksaan mau cari kaya, bukan tempatnya. Kalau mau berkarya, inilah tempatnya. Dan silakan yang tidak punya integritas, silakan mundur daripada saya pecat. Daripada saya suruh mundur, lebih baik silahkan mundur. Jadi saya utamanya, saya butuh adalah jaksa yang pintar dan punya integritas.
0: Pintar dan punya integritas. Nggak hanya pintar saja gitu ya. Dan pintar memanfaatkan situasi juga nggak boleh ya, kayaknya Pak Jaksa ya. Oke, mungkin ada pesan yang ingin Pak JA sampaikan kepada masyarakat untuk terus. Pastinya masyarakat juga mengawal ya kerja-kerja dari lembaga penegak hukum.
1: Ya, yang pasti Mbak. Terutama bukan masyarakat dulu, kita wartawan dulu.
0: Wartawan dulu, boleh, boleh. Buat wartawan
1: tolong,
0: gimana?
1: Kalau ada hal jaksa yang nakal. Kami ini aparatur pengawasannya kan terbatas. Kami terbatas, tersekat-sekat. Tapi kalau teman-teman wartawan dimanapun berada, tolonglah kalau ada hal yang mungkin kejaksaan tidak pada tempatnya, atau jaksa yang nakal, atau jaksa yang tidak melakukan hal-hal yang negatif, informasikan pada kami. Kemudian pada masyarakat juga demikian, bahwa kami sedang berjalan. Kalau ada hal-hal yang akan mencederai penegakan hukum, atau mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dalam penegakan hukum, silahkan sampaikan pada kami. Dan kami akan lakukan pembenahan-pembenahan. Dan bila hal-hal itu menyangkut perbuatan tercela, kami juga akan melakukan penegakan hukum kepada mereka, para jaksa yang nakal.
0: Artinya ketegasan itu pasti akan dilakukan ya?
1: Pasti.
0: Untuk para oknum jaksa tadi. Pak JA, terima kasih banyak sudah sharing. Kita tadi ngobrol banyak mengenai termasuk KUHP baru, restoratif justice ya, yang utamanya dijalankan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan begitu. Dan semoga ini menjadi edukasi juga buat masyarakat untuk lebih mengetahui dan lebih paham. Sekali lagi terima kasih Pak JA untuk waktunya. Dan Sobat Antara, itulah podcast Antara On The Record bersama saya Suwanti. Tadi sudah ngobrol dengan Jaksa Agung Bapak ST Burhanuddin. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Boleh salam ke kamera, Pak.

0: 1.
1: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
2: Membaca itu, baik itu buku fisik, baik itu buku digital gitu ya, tapi membaca itu adalah satu-satunya cara untuk memberi makan otak kita gitu. Kalau kita nggak makan, lapar, kita nggak makan, kita kan nggak punya energi ya. Betul. Untuk beraktivitas gitu. Nah, kalau otak kita nggak diberi makan dengan bacaan, kita pada dasarnya kemampuan berpikirnya lemah sekali.
3: Betul.
2: Sehingga kita nggak bisa mengambil keputusan-keputusan yang membuat hidup kita jadi lebih baik secara kualitas gitu. Nah, ini kalau kita nggak makan tuh kan gizinya buruk ya,
3: buruk. Okay.
2: Secara fisik. Nah, ketika kita kemudian tidak membaca, gizi intelektualitas kita tuh buruk.
3: Gitu.
2: Jadi, membacalah agar nutrisi otaknya ada, kita bisa mengubah kehidupan kita dengan lebih baik

0: Sumenep siang ini.
1: Pro Dangdut, Pro Satu RRI Sumenep.
2: Pro Dangdut, Pro Dangdut, Pro Dangdut, Pro Dangdut adalah kita. Pro Dangdut, RRI Sumenep.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mendengar. Apa kabar Anda hari ini? Tentunya Pro Dangdut kembali hadir ya. Dangdut adalah kita. Saya Rirang Rizkyanti dengan senang hati menemani dan berkesempatan juga menerima telepon Anda yang ingin bergabung. Silakan lewat jalur telepon di 662317 dan juga 665396. Boleh di 0811334501 ya. Sambil dihibur oleh sajian lagu-lagu dangdut. Dangdut adalah kita. Halo Pro Dangdut.
4: Halo.
3: Dangdut adalah kita.
4: Dangdut adalah cowok desa bersama Mbak Riri.
3: Nih, sehat Bang Codes.
4: Alhamdulillah.
3: Kenapa ketawa?
4: Enggak, kalau panasnya jangan dibilang.
3: Oh iya, sudah pada merasakan ya?
4: Tahu-tahu kau cacili boli.
3: Betul.
4: Ya, sepenting bahannya ada ya.
3: Iya.
4: Biar merasakan orang tani, enggak panen tembakau, alhamdulillah. Jadi tidak ada hujan dan panas, tidak ada masalah.
3: Iya.
4: Terserah yang punya ya.
3: Betul.
4: Lagunya apa aja nih?
3: Kita punya Gita Parera, Kemana, ada Sylvia Malida, Cincin Kepalsuan, ada juga Roma Irama, Roda Kehidupan.
4: Iya, Roda Kehidupan, soalnya jauh desa sudah ompong.
3: Sudah. Oh, tetap sehat, Masya Allah.
4: Iya, mudah-mudahan begitu. Juga barilin ke semuanya juga. Salamnya ya untuk semuanya ya.
3: Ya.
4: Pamekasan, Sumenep, Kepulauan, tanpa terkecuali.
3: Ya.
4: Baik, terima kasih. Cowok desa undur diri. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bang Codes. Sehat-sehat juga ya. Semuanya bareng tetangga, teman-teman, keluarga. Iya. Lanjut berikutnya. Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, terputus. Emang enak diputusin. Wah, sakit hati kali. Oke, terima kembali ya yang ingin bergabung. Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Halo.
3: Ya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
5: Pro Dangdut adalah kita.
3: Waduh, panjang sekali.
5: Lanjangan kebereng. Saya, Pak.
3: Alhamdulillah sehat.
5: Alhamdulillah.
3: Mas Jeffrianto juga.
5: Alhamdulillah menggabung dan panas dia ke Bekir boleh. Orang makin ngoreng.
3: Wish.
5: Perjalanan yang panas ya.
3: Iya.
5: Kalau panas-panas kayak ini, Mbak, biasanya, Mbak, ya, duduk di atas, di bawah pohon,
3: yeah.
5: Terus ngampar lama, aku gengku es buah, pahabat debak tuang,
3: panggil
5: musik RRI.
3: Kok bayang, kok besar.
5: Kok besar, panggil bebental.
3: Lep-kelepen.
5: Malah kelepen, tak kira, saya kira kiri paun.
3: Iya.
5: Lagunya apa itu, Mbak?
3: Ada yang request Roma Irama nih, Roda Kehidupan.
5: Yang dari Imam, Mbak?
3: Imam, hari ini gak muncul nih.
5: Apa yang muncul, Mbak?
3: Ada Rita Sugiarto, Nada Nadi, Hamdan ATT, Gita yang Parera.
5: Yang Hamdan ATT itu, Mbak?
3: Boleh.
5: Alamnya buat semuanya fan-fan RRI. Ya kalau baik monas panas, Pak Benyak ingin main.
3: Ya.
5: Akhirnya Benyak is batu. Memperlu aing ini kembingan mengkasihkan Benyak dan Jeffrianto. Gratis tau sama leh. Perjalanan itu ikut Pak Pak Lamendeng.
3: Mata Dregen.
5: Dregen. Makin lama melihat berapa puluh Dregen gratis.
3: Wish. Oke.
5: Okay.
3: Yuk, sama-sama.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kembali. Lewat WhatsApp dulu nih saya terima. Halo, Pro Dangdut. Ya, ini Mas Sukron, Perenduan. Sehat? Alhamdulillah ririnnya sehat walafiat. Mas Sukron juga? Kok besar? Oh, talier. Iya.
0: Baru bangun tidur. Madura hari ini tuh.
3: Kabar baik, alhamdulillah ririnnya sehat, Mas Sukron juga ya. Amin.
0: Karena ini masih jam 2 dah.
3: Iya. Iya, iya.
6: Alhamdulillah ririnnya sehat, Mas Sukron juga ya.
3: Ya.
0: Kabar ini tuh.
6: Iya, iya.
0: Iya. Katanya banyak air. Yang paham belum minta nih gue dimencet. Kursi yang bisa dicop itu.
6: Iya.
3: Iya.
0: Sekarang air melarat.
3: Jadi kalau Roma Irama, Hamdan ATT, Gita Parera, mau yang mana?
0: Air baik itu
3: roda kehidupan.
0: Teman-teman itu hadir
3: ya.
0: Semua. Tak mungkin hal asal jantung kan.
3: Untuk siapa?
0: Lagu ada apa?
6: Roma Irama dan ATT
3: kita. Amin.
0: Nah, Roma Irama apa judulnya?
6: Roda kehidupan.
3: Ya.
0: Aja ya.
6: Ya.
0: Salamnya ya, Pak ya.
6: Untuk siapa?
3: Ya.
0: Sama untuk Karin. Semoga
3: Codes, cowok desa. Oh iya, tadi kan kita ada dari siaran dialog LKBN.
0: Yang itu biasa apa sebelum banyak itu? Memang baru terima.
3: Iya. Aduh.
0: Sempat
3: ya, yeah, baik.
0: Ya, ada acara apa?
3: Ya.
0: Tedung boleh. Aduh.
3: Amin. Sama-sama. Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kembali Mas Sukron.
7: Karena informasi dan inspirasi.
8: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
3: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim makanan genetically modified organism atau GMO dapat merusak genetik dan kesehatan manusia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhouse.id, tidak ada bukti ilmiah bahwa konsumsi makanan GMO dapat menyebabkan perubahan atau integrasi DNA makanan ke dalam genom manusia. Sementara produk GMO yang beredar telah melalui pengujian keamanan oleh otoritas terkait. Di Indonesia, peredaran produk rekayasa genetika diatur oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Setiap produk GMO dievaluasi dari aspek keamanan, komposisi nutrisi, serta potensi risiko lainnya sebelum memperoleh izin untuk diedarkan.
8: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Prodangdut, Pro 1 RRI Sumenep. Prodangdut adalah kita.
1: Prodangdut. Lanjut perjalanan Prodangdut hari ini, pendengar yang ingin bergabung, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Prodangdut adalah kita.
3: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
4: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
3: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
4: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
3: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
4: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Yes!
3: Apa sih yes?
2: Eh pas banget loh kuotaku habis. Terus ada wifi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin ah.
3: Eh stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
3: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
3: Hai, aku charger HP.
2: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
3: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
2: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
3: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
2: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
3: Hah?
2: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
3: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
4: Jangan dipegang. Tidak.
5: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Terima kasih Anda masih senantiasa setia bersama kami di frekuensi FM 100,8 MHz RRI Sampang yang disiarkan langsung dari Pelataran Imam Bonjol Sampang Madura. Siaran kami Anda bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda dengarkan atau Anda download di HP Android Anda, dan Anda bisa dengarkan RRI dimanapun dan kapanpun. Siaran kami juga pada sore hari ini bisa Anda tonton melalui live Instagram RRI Sampang. Jangan lupa like, share, dan juga komen. Edisi hari ini hari Rabu lembar ke-7 di bulan Oktober tahun 2026. Kita bersama di program Indonesia Cerdas. Saya Rini Wahyudi, kemudian gatekeeper ada Siti Hajar Ningrum dan juga Luhung di tim teknik multimedia. Akan bersama Anda di sore hari ini hingga pukul 16 sore nanti. Pendengar, sore hari ini kita bersama di program Indonesia Cerdas dengan topik kita adalah menyusun strategi belajar siswa sekolah rakyat terintegrasi 1 Sampang berdasarkan hasil matrikulasi. Saat ini sudah hadir melalui by Zoom karena memang satu kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan begitu. Sudah hadir by Zoom Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT Sampang, yaitu Ibu Denok Setiawati SPD MPD. Kita sapa dulu Ibu Denok. Assalamualaikum Bu Denok.
2: Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Rini.
1: Selamat sore juga, alhamdulillah kita masih bisa berbagi informasi, berbagi edukasi begitu Ibu melalui by Zoom ya. Karena memang satu kegiatan yang memang tidak bisa Ibu tinggalkan begitu ya Bu Denok ya. Oke, kabar sehat Bu Denok sore hari ini?
2: Alhamdulillah dalam keadaan sehat.
1: Sehat alhamdulillah ya, karena memang cuaca sekarang panas, jadi memang kita harus tetap menjaga kesehatan Ibu ya, apalagi dehidrasi, jadi harus banyak minum air putih nih Bu Denok ya.
2: Betul sekali Mbak.
1: Iya, baik Bu Denok, topik kita adalah tentang matrikulasi. Jadi seperti kita ketahui bahwa matrikulasi ini adalah program penyetaraan atau pembekalan awal yang diberikan kepada peserta didik atau mahasiswa baru begitu sebelum mereka memulai proses pembelajaran utama begitu ya Bu Denok ya. Jadi topik kita adalah tentang menyusun strategi belajar siswa sekolah rakyat terintegrasi 1 Sampang berdasarkan hasil matrikulasi. Nah Bu Denok, barangkali sebelum kita membahas tentang strategi belajar begitu, barangkali boleh diceritakan sedikit ini Bu, apa sih sebenarnya tujuan utama dari pelaksanaan matrikulasi bagi khususnya bagi siswa baru ya di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Sampang tahun ini Bu Denok?
2: Ya Mbak, matrikulasi ini pada dasarnya adalah proses mengenali anak secara utuh. Baik dari kemampuan akademiknya, kemudian minat bakatnya, karakternya, hingga kebutuhan belajarnya. Sebenarnya proses matrikulasi ini ada 3 tahapan Mbak. Ada asesmen yang dilakukan oleh guru, kemudian ada psikotes yang dilakukan oleh psikolog, dan yang terakhir nanti ada DNA talent. Cuman yang masih bisa dilakukan oleh SRT masih dari tahap asesmen oleh guru.
1: Oh begitu, ya. Oke, jadi untuk tahap kedua dan ketiga masih belum dilakukan ini Bu Denok ya?
2: Nah, oke,
1: barangkali apa ini yang menjadi kendala begitu Ibu sehingga untuk tahapan kedua dan ketiga ini masih belum bisa terlaksana begitu?
2: Untuk psikotes yang dilakukan oleh ahli, kami masih menunggu regulasi dari Kemensos seperti apa mekanismenya. Sedangkan untuk DNA talent kami masih menunggu device yang akan digunakan oleh anak-anak. Karena satu akun, satu device, satu anak. Begitu,
1: oh begitu ya, jadi kalau untuk ini kira-kira kapan ini Ibu target barangkali bisa terlaksananya begitu untuk tahapan 2 dan ketiga ini?
2: Insya Allah Oktober ini Mbak.
1: Oh Oktober ini ya, oke ini bisa terlaksana, jadi 3 tahapan ini sudah benar-benar bisa terlaksana begitu ya, kita harapan kita begitu ya Bu Denok ya. Oke. Kalau untuk tahapan satu tadi asesmen begitu Ibu, ini seperti apa teknik pelaksanaan yang dilakukan begitu Ibu Denok?
2: Ya, asesmen yang dilakukan oleh guru ini adalah asesmen diagnosis, kemudian kemampuan dasar anak, kemampuan mendapatkan instruksi, kemudian bakat minat, karakter, dan kebutuhan belajar atau gaya belajar anak. Masih sebatas itu, Pak.
1: Oh begitu, hanya sebatas itu. Tapi kalau Ibu melihat, Bu, bagaimana sih gambaran umum begitu keberagaman latar belakang kemampuan siswa yang masuk ke SRT 1 Sampang ini sebelum mereka mengikuti matrikulasi ini, Bu Denok?
2: Kalau keberagaman anak sangat beragam. Jadi anak-anak kami yang ada di SRT 1 Sampang ini sangat beragam. Ada anak yang sudah cukup kuat dalam kemampuan literasinya, ada yang belum, bahkan ada anak SMP setelah hasil asesmen kemarin kita menemukan bahwa anak kelas 7 SMP masih belum bisa baca tulis.
1: Tentu saja
2: ini masih membutuhkan penguatan dari kemampuan dasar sehingga nanti pelayanan pembelajarannya juga berbeda dengan teman-teman seangkatannya.
1: Jadi tadi yang seperti Ibu katakan anak kelas 7 gitu kan SMP ini membaca tulis saja masih belum menguasai fasih begitu ya Bu ya. Nah ini jadi mereka nanti bisa dikembalikan ke level bawah lagi tuh seperti apa ini Bu Denok?
2: Kalau level belajarnya atau jenjang belajarnya tetap sesuai dengan jenjang pembelajaran terakhir. Kalau kelas 7 ya tetap kelas 7, cuman kami nanti pembelajarannya bukan pembelajaran klasikal yang sama rata tingkat penguasaannya, tetapi secara inklusi. Jadi kebutuhan anak ini kebutuhan belajarnya membaca tulis dulu ya kita layani. Membaca tulis dulu, cuman materi-materi yang dibaca, yang ditulis itu dimasukkan dari materi-materi pembelajaran pada jenjangnya.
1: Gitu, semacam programming lah begitu ya Bu, atau apa les privat ya kalau ininya begitu. Betul. Ya Bu ya. Oke, kalau
2: pada akhir, pada dasarnya nanti semua anak akan mendapatkan pembelajaran secara private, jadi tidak klasikal. Walaupun mereka ini dalam satu jenjang kelas 7. Tapi karena kebutuhan belajarnya berbeda-beda tentunya akan kami layani secara pribadi, secara personal gitu.
1: Oke, jadi sebegitunya perhatian dari sekolah rakyat ini begitu ya Bu ya, sampai ada yang namanya private begitu, luar biasa sekali ini Bu, sangat membantu sekali begitu. Nah ini bisa dikatakan juga seperti tadi yang Ibu sampaikan, ada kelas 7 tapi belum lancar untuk kalistung lah begitu ya. Nah ini juga merupakan ini ya Bu, apa namanya, hasil yang barangkali menarik yang ditemukan dari pemetaan kemampuan awal siswa begitu ya Bu ya.
2: Betul sekali. Selain temuan-temuan seperti itu juga ada hal menarik lain.
1: Apa itu? Apalagi itu Bu?
2: Misal kemampuan akademik anak ini menonjol di kelas gitu, tetapi ternyata dia kurang berpotensi di bidang-bidang yang lainnya. Atau sebaliknya, di kelas kurang menonjol tapi di bidang-bidang lainnya dia berpotensi. Seperti anak yang saya sebutkan tadi yang belum bisa membaca tulis, ternyata potensi melukisnya sangat bagus Mbak.
1: Jadi dia dia punya keistimewaan di bidang lain begitu ya?
2: Betul sekali.
1: Jadi masih banyak, kira-kira banyak nggak Bu yang terjadi seperti itu setelah hasil matrikulasi ini begitu?
2: Iya banyak Mbak. Jadi nanti produk matrikulasi ini adalah rapot profiling per siswa. Jadi digambarkan di rapot itu siswa ini punya kelemahan di mana, punya kemampuan di mana, kebutuhan belajarnya apa, apa yang perlu masih perlu dikuatkan, apa yang sudah cukup, apa yang menonjol, nanti tergambar di rapot matrikulasi.
1: Jadi nanti bisa dipeta-petakan ya untuk kedepannya begitu ya Bu ya, ini yang ini ahli di bidang melukis, nah nanti ini mungkin lebih digiatkan ke melukis begitu ya Bu ya, begitupun dengan akademik begitu. Luar biasa nih. Nah Ibu, kira-kira apakah ada mata pelajaran atau kemampuan dasar tertentu yang barangkali menjadi tantangan bersama begitu bagi mayoritas siswa begitu Bu selama di SRT ini?
2: Kemampuan dasar ya.
1: Mata pelajaran barangkali juga yang atau kemampuan dasar lah yang menjadi tantangan begitu.
2: Kalau kemampuan mayoritas banyak yang saya amati, ini kemandirian belajarnya yang masih kurang. Jadi mereka masih butuh bimbingan, pendampingan, Kemudian komunikasi, banyak sekali anak-anak kami yang belum pandai berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
1: Oh, iya, iya. Oke, okay, iya, iya. Jadi masih menggunakan bahasa daerah begitu ya, sehari-hari ya. Oke, okay. Itu menjadi tantangan juga nih Bu Denok.
2: Benar sekali Mbak, menjadi tantangan.
1: Oke, okay, oke, okay, ya. Baik. Nah ini tadi Ibu mengatakan, jadi seperti yang tadi Ibu katakan, ini nanti dikelompokkan begitu ya Bu ya, dari pihak sekolah begitu, ini mengelompokkan atau memetakan kebutuhan belajar siswa yang beda-beda, nanti ada kelasnya yang berbeda-beda begitu ya setelah matrikulasi ini begitu. Oke, okay. Kalau kalau untuk hasil data ini Bu, diubah menjadi strategi belajar seperti apa, bagaimana hasil data ini diubah menjadi strategi belajar begitu?
2: Iya, dari rapot matrikulasi itu saya sudah menginstruksikan ke guru, karena ada perbedaan guru kemarin Mbak, yang guru tamu kami itu kan melakukan matrikulasi, jadi proses matrikulasi itu dihandle sama guru tamu. Kemudian sampai 30 September guru definitif kami itu sudah datang per 1 Oktober. Nah, yang guru tamu sudah selesai bertugas di SRP, digantikan oleh guru definitif. Nah, tugas guru definitif ini menerjemahkan hasil rapot matrikulasi siswa. Begitu. Nanti hasil rapot matrikulasi siswa ini dibuat analisa, kemudian dibuatkan dasar perencanaan strategi pembelajaran di kelas masing-masing. Begitu, Mbak.
1: Oke, jadi ini bisa dikatakan strategi yang dilakukan oleh SRT 1 Sampang begitu agar nantinya bisa tepat sasaran begitu ya Bu ya, siswa-siswa ini.
2: Iya, betul.
1: Oke,
2: sekali.
1: Jadi kalau untuk guru tamunya tadi sudah selesai begitu Bu untuk bertugas sudah di selesai. SRT.
2: Betul, Mbak. Oh,
1: sudah selesai. Oke. Nah, Bu Denok, ini berdasarkan data matrikulasi ya kan, ini strategi atau pendekatan pembelajaran seperti apa ini Bu yang dirancang oleh SRT 1 Sampang agar bisa dikatakan tepat sasaran ini Bu?
2: Karena pembelajaran di SRT ini adalah pembelajaran inklusi, tentunya metode atau strateginya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang berpusat pada siswa. Jadi anak yang membutuhkan penguatan mendapatkan pendampingan dan materi dasar secara bertahap. Gitu Mbak. Okay. Sementara anak-anak yang sudah siap akan diberikan tantangan atau pengayaan sesuai dengan kemampuan di jenjangnya tersebut begitu.
1: Oke, okay. Jadi ya itulah tadi seperti yang kita perbincangkan tadi, ada yang namanya semacam private begitu ya Bu ya. Oke, okay. Jadi siswa-siswa yang masih kurang ini bisa barangkali bisa menyusul begitu. Iya, Bu Denok, bagaimana ini Bu respon atau kesiapan para guru begitu di kelas dalam menyesuaikan metode mengajar mereka begitu setelah melihat hasil matrikulasi ini Bu?
2: Iya, karena ini masih tahap analisa, minggu depan saya minta semua guru sudah menyetorkan perencanaannya berdasarkan hasil matrikulasi, sehingga minggu depan guru-guru akan mendapatkan profiling siswa yang menggambarkan rekomendasi apa, kebutuhan belajar apa per siswa berdasarkan rapot matrikulasi tersebut.
1: Oke, okay. Jadi kalau untuk guru ini ya Bu ya, semuanya sudah inilah bisa tercover lah begitu. Oke, okay.
2: Ya,
1: ya. Bu Denok, ya ini saya ke gambarnya kok hilang ya, gambar Bu Denok ya. Di kamera saya gambarnya hilang gitu Bu. Oke, okay. Oh, gitu. Iya. Oke, okay, baik langsung kita lanjut nih Bu. Bu Denok, bagaimana sekolah ini memantau atau mengukur begitu Bu kemajuan siswa ke depannya untuk melihat apakah strategi dari hasil yang Ibu lakukan atau hasil matrikulasi ini berjalan efektif begitu Bu?
2: Tentunya kami juga menjadwalkan evaluasi setiap minggunya.
1: Setiap minggu ya Bu ya? Oke. Okay. Nah,
2: jadi ada jurnal namanya Mbak, jurnal perkembangan siswa. Jadi profiling tadi yang dibuat oleh guru-guru, per guru, per wali kelas, ini sudah memiliki profiling siswa, kebutuhan belajarnya apa, rekomendasi belajarnya apa, nanti dipantau. Yeah. Sejauh mana perkembangan anak ini dari hasil awal. Gitu. Misal anak SD kelas 1 sudah mengenal abjad, nanti satu minggu ke depan, apa perkembangannya, sejauh apa, apa sudah bisa merangkai kata, atau sudah bisa menggabungkan menjadi kalimat. Nah, itu nanti kita ukur setiap minggunya.
1: Oh gitu, jadi setiap minggu. Jadi ketika satu minggu itu lolos, dia bisa lanjut lagi ke tahap berikutnya, begitu Ibu? Jadi kalau belum masih tetap di apa seperti apa masih mengulang lagi
2: di
1: begitu
2: tahap
1: ya?
2: Yang sama di ya tahap di level yang sama.
1: Oke, dan ini akan dilakukan secara kontinu begitu ya Bu ya, terus menerus begitu.
2: Betul.
1: Jadi setiap minggu untuk memantau begitu. Oke, baik. Ibu, selama program berjalan yang dilakukan oleh guru bantu begitu dari Dinas Pendidikan Sampang dan Cabang Dinas Pemprov Jawa Timur, wilayah Sampang, ada berapa jumlah guru, Bu, yang diperbantukan Bu Denok di SRT 1 ini?
2: Jumlah dari Dinas Pendidikan, Alhamdulillah kami dibantu 13 orang dari cabang dinas, 17 orang.
1: Jadi ada total sebanyak 20?
2: 30
1: begitu. Kalau untuk bertugasnya sampai kapan ini Bu Denok?
2: Bertugasnya mulai tanggal 1 Agustus sampai 30 September 2026.
1: Berarti Oktober udah selesai nih ya, sudah tidak ya, tidak ada lagi bantuan.
2: Per tanggal 1 Oktober kemarin, Alhamdulillah SRT sudah kedatangan guru-guru definitif.
1: Totalnya berapa Bu? Untuk definitif
2: totalnya 38.
1: Wih, banyak juga ini Ibu ya. Tapi juga siswanya lumayan. Ada berapa siswa sih Bu di SRT Bu semua total?
2: 307
1: ini dari semua tingkat ya Bu ya, jenjang pendidikan. Oke. Baik, yang terakhir Bu Denok, barangkali setelah matrikulasi ini resmi berakhir begitu, apa nih harapan besar sekolah sendiri saat para siswa mulai memasuki kegiatan belajar mengajar reguler sendiri ini Bu Denok?
2: Harapan kami, harapan saya, anak tidak lagi dipandang sebagai siswa baru, tetapi sudah dilihat, dikenali bakat potensinya, kebutuhan belajarnya, sehingga pembelajarannya nanti tepat pada kebutuhannya. Sehingga harapan saya ke depan, anak-anak ini sudah memiliki karakter yang terbentuk, kemandiriannya terbentuk, potensinya sudah mulai muncul begitu, dan kebutuhan-kebutuhan belajarnya sudah terpenuhi.
1: Oke, ini untuk semisal yang banyak dipertanyakan oleh para orang tua juga biasanya kan tentang ini Bu, kalau di sekolah ya, di sekolah di luar begitu, ini kan ada yang namanya semacam tempat apa mengaji begitu ya Bu, di sana juga sudah diajarkan juga begitu Bu ya, ada programnya juga. Madrasah begitu, madrasah lah ya istilahnya.
2: Kalau kurikulum keasramaan sebenarnya itu juga ada pendidikan keagamaan yang diberikan oleh wali asuh. Karena itu jadi bagian dari program wali asuh dan wali asrama. Tetapi di luar itu kami juga menguatkan dengan bekerja sama dengan UMI Foundation untuk pembelajaran Al-Qur'annya, baik baca tulis.
1: Umi-nya, pelajaran Umi begitu ya.
2: Okay. Umi, jadi tidak hanya baca tulis Al-Qur'an, tapi juga ada menghafal Al-Qur'an atau tafsir. Selain dari Umi Foundation, kami juga mendatangkan ustadz untuk mengisi ekstrakurikuler secara intensif anak bagian anak yang punya minat untuk menghafal Al-Quran. Dan ini Alhamdulillah sudah berjalan 2 minggu ini.
1: Oke, luar biasa ya. Jadi tidak hanya mendapatkan pendidikan formal saja, tapi juga untuk pendidikan agama juga mereka dapatkan di sana begitu ya Bu ya. Selain pembentukan karakter juga begitu. Oke, luar biasa nih Bu Denok. Sukses selalu begitu Bu untuk Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Sampang. Dan mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan sore hari ini juga menambah satu informasi agar orang tua barangkali yang anaknya bersekolah ini bisa menjadi lebih tenang lagi, lebih lebih bersemangat lagi begitu Bu. Tidak seperti pertama mereka melepas begitu ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Denok. Sukses selalu untuk Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Sampang. Sekali lagi, selamat beraktivitas kembali Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, mendengar demikian tadi bincang-bincang kita bersama Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Sampang, Ibu Denok Setiawati SPD MPD, dengan topik kita adalah menyusun strategi belajar siswa SRT 1 Sampang berdasarkan hasil matrikulasi. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan sore hari ini sangat bermanfaat dan menambah satu informasi untuk Anda semua. Saya Rini Wahyudi, mewakili kerabat kerja undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
2: Wih, aku tuh main buat healing.
1: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
2: Emang kenapa?
1: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: Ayah, Ibu, kalian di mana?
1: Tahun 2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
2: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya. Apa arti dari mens sana in corpore sano?
3: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
2: Inner beauty.
4: Itu sih kecantikan dari dalam.
2: Cakra.
5: Tenaga dalam.
2: Kalau nepotisme.
6: Kekuatan orang dalam.
7: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: Chamber. Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Cari Panggung 58. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, DPRD Kota Probolinggo siap bahas Raperda penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Jelang hari jadi ke-81 Pemprov Jatim gelar berbagai macam kegiatan. Inilah Info Prima selengkapnya, edisi Rabu 7 Oktober 2026, bersama saya Diana Riza.

0: Kita buka kabar pertama sore ini, rancang regulasi baru DPRD Probolinggo minta site plan perumahan tidak sekedar penuhi fasilitas umum. Kita ikuti laporan Hoirul Umam Masduki berikut ini.
1: DPRD Kota Probolinggo meminta pengaturan pembangunan perumahan tidak berhenti pada pemenuhan persentase atau fasilitas umum atau PASUM. Site plan harus sejak awal memastikan akses jalan, konektivitas antar kawasan hingga sistem drainase dapat berfungsi ketika perumahan sudah dihuni. Hal itu menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan Raperda Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Ketua Pansus 3 DPRD Kota Probolinggo, Mulas Kurniawan, mengatakan persoalan yang muncul di sejumlah kawasan perumahan menjadi bahan evaluasi agar aturan baru tidak hanya mengatur pembangunan fisik rumah. Salah satu yang disoroti adalah PASUM berupa akses jalan yang dalam perencanaannya telah dialokasikan untuk kepentingan umum. Namun dalam praktiknya masih dikuasai pihak tertentu. Persoalan serupa juga dapat muncul ketika akses antar perumahan atau antar gang tidak dirancang secara terkoneksi.
2: Dan sebagainya, secara otomatis ini kaitannya dengan penyelenggaraan bagaimana perizinan dan pelaksanaan perumahan yang ada di Kota Probolinggo ini bisa tertata juga gitu loh.
3: Apakah
2: setannya dan lain sebagainya itu diatur di sana.
3: Apakah nanti mengakomodir terhadap perumahan yang bermasalah soal lahannya atau bagaimana?
2: Makanya ini juga makanya ini kita sempurnakan. Dari berbicara tentang pengalaman yang perda yang lama, kita sempurnakan dengan perda yang baru ini.
1: Mulas menambahkan, site plan perumahan harus memperhitungkan fungsi kawasan secara menyeluruh. Artinya penyediaan PASUM tidak cukup hanya memenuhi ketentuan luas, tetapi juga harus memastikan jalan dapat digunakan, terhubung dengan kawasan sekitar, serta memiliki ruang yang cukup untuk kendaraan bermanuver. Persoalan drainase juga menjadi perhatian karena pembangunan perumahan berkaitan langsung dengan perubahan kondisi lahan dan aliran air. Melalui aturan baru tersebut, DPRD mendorong pembangunan perumahan di Kota Probolinggo tidak hanya menghasilkan rumah, tetapi juga kawasan pemukiman yang memiliki akses, fasilitas, dan infrastruktur pendukung yang dapat berfungsi dalam jangka panjang. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Hikmah Masduki melaporkan. DPRD.
0: Reporter Rizky Darmawan melaporkan, Kanwil DJP Jatim 3 menilai otoritas pajak perlu mengantisipasi bentuk kejahatan baru yang dapat muncul seiring perkembangan teknologi. Salah satunya melalui Cortex. Berikut informasi selengkapnya.
4: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Jawa Timur 3 menilai penerapan Cortex mendukung penguatan pengawasan perpajakan. Sistem tersebut dinilai telah mencakup sejumlah permasalahan perpajakan yang sebelumnya menjadi tantangan dalam pengawasan. Kepala Bidang Pemeriksaan Penagihan Intelijen dan Penyidikan atau P2IP Kanwil DJP Jawa Timur 3, Rahmat Auladi mengatakan, Cortex efektif dalam menekan praktik faktur pajak fiktif. Penerapan Cortex membuat sejumlah permasalahan perpajakan yang sebelumnya terjadi dapat lebih terpantau melalui sistem. Rahmat menjelaskan, pengembangan Cortex tetap dilakukan secara berkelanjutan mengikuti perkembangan perpajakan dan teknologi. Menurutnya, sistem pengawasan perlu terus diperbarui karena modus kejahatan perpajakan juga terus berkembang.
5: Saya pikir efektif menekan. Ini kan permasalahan-permasalahan dasar yang dulu-dulu yang harusnya nggak mungkin terjadi. Nah, sekarang tantangan kita memang kontes harus diperbaiki terus-menerus itu ya. Karena kan kejahatan semakin berkualitas ya. Nah, itu harus ikutin terus. Nggak bisa satu sistem terus selesai saya bilang ya. Tapi yang lama-lama ini sudah tercover di sama Cortex. Ini ke depan kita belum tahu seperti apa lagi nih bentuk kejahatan yang baru. Kan yang sekarang lagi viral, kejahatan pricing,
4: Otoritas pajak juga perlu mengantisipasi bentuk kejahatan baru yang dapat muncul seiring perkembangan teknologi. Hal tersebut menjadi bagian dari tantangan pengawasan untuk memastikan sistem perpajakan mampu mengikuti perubahan modus penyalahgunaan. Rahmat menyebut salah satu tantangan yang saat ini menjadi perhatian berkaitan dengan data pricing dan juga pulsing. Perkembangan tersebut menjadi bagian dari dinamika pengawasan perpajakan yang perlu diikuti dengan penyempurnaan sistem secara berkelanjutan. Rizky Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Malang, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada Satya Westi. Silakan Satya.
6: Terima kasih Diana. Pendengar dan pemirsa, kuota siswa SD di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun belum terpenuhi. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Madiun terus melakukan penjangkauan langsung kepada masyarakat untuk memenuhi kuota tersebut. Berikut laporan Ulfa Larasati.
7: Pemerintah Kabupaten Madiun terus berupaya memenuhi kuota siswa di Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 1 Kabupaten Madiun. Pasalnya, hingga saat ini, kapasitas penerimaan siswa di sekolah berbasis asrama tersebut masih belum terpenuhi secara maksimal, terutama pada jenjang sekolah dasar. Bupati Madiun Hari Wuryanto mengungkapkan penyebab belum terpenuhinya kuota jenjang SD adalah karena banyak anak yang belum terbiasa berpisah dengan orang tua untuk menjalani pendidikan berasrama. Untuk mengatasi kendala tersebut, Pemkab Madiun terus membenahi sarana dan layanan sekolah rakyat agar memiliki daya tarik tersendiri bagi anak-anak maupun orang tua.
8: Khususnya kita masih ada kekurangan khususnya siswa yang di tingkat SD, karena memang merubah budaya yang dia harus pisah dengan keluarga agak masih perlu penanganan yang luar biasa. Jadi insya Allah, tapi dengan kondisi yang saat ini, nanti kita akan selalu sosialisasikan ke masyarakat dan masyarakat akan kita ajak dengan melihat kondisi yang ada di sekolah rakyat ini. Banyak kita harus perbaiki betul ya sekolah rakyat ini sehingga menjadi daya tarik tersendiri anak-anak dan masyarakat yang akan menyekolahkan di sekolah.
7: Sementara itu, Kepala SRT 1 Kabupaten Madiun, Rohmah Agustin Setiawuni menjelaskan, dari kapasitas 360 siswa, SRT 1 Kabupaten Madiun memiliki kuota sebanyak 270 siswa untuk wilayah Kabupaten Madiun. Jumlah siswa terbanyak berada di jenjang SMP dengan 150 anak, sedangkan jumlah siswa SD masih paling rendah.
9: Paling banyak jumlah siswa kami SMP, yang paling kurang itu SD. Ya, soalnya ya kan anak masih kecil, orang tua nggak tega untuk melepas gitu. Sementara kami ada sekitar 84 untuk siswa SD. Kuotanya kan 90 ya.
7: Ya. Agustin mengungkapkan saat ini masih tersedia sekitar 29 kuota yang bisa diisi siswa. Guna memenuhi kuota tersebut, Dinas Sosial atau Dinsos bersama pilar-pilar sosial terus melakukan langkah penjangkauan langsung. Kepala Dinsos Kabupaten Madiun, Supriyadi, menerangkan penjangkauan ini dilakukan dengan mendatangi warga secara langsung ke rumah dan desa masing-masing. Langkah edukasi dan motivasi diberikan agar anak-anak yang sempat terkendala biaya tetap bisa melanjutkan pendidikan di sekolah rakyat.
10: Memang sekolah ini sifatnya penjangkauan. Artinya apa? Harapannya kalau penjangkauan itu masyarakat yang tidak mampu itu saat ini kan dia mau unjuk diri aja nggak berani. Maka harus kita lakukan penjangkauan ke rumahnya, ke desanya, dan lain sebagainya. Kita datang ke sana, kita motivasi anaknya untuk bisa bersekolah.
7: Supriyadi menambahkan, upaya tersebut juga melibatkan camat serta kepala desa dan lurah. Bupati Madiun, ungkap Supriyadi, juga telah meminta para camat dan kepala desa untuk aktif menyisir wilayah mereka. Jika mengetahui ada anak yang putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi, pihak desa diminta segera berkoordinasi dan mengarahkan mereka ke pihak sekolah rakyat terintegrasi. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
6: Selanjutnya kita ke RRI Jember bersama Haryo Pratama. Haryo, silakan.
11: Baik. Terima kasih Satya. Reporter Gia Deborah melaporkan siswa tunanetra SLBN Beranjangan belajar coding dan bermimpi ciptakan video game inklusif. Berikut informasi selengkapnya.
12: Rasa penasaran terhadap teknologi mengantarkan Ahmad Fauzan, siswa kelas 2 tingkat SMP di SLBN Beranjangan Jember, mengenal dunia pemrograman. Berawal dari ketertarikannya pada aplikasi pembaca layar, Ahmad kini mulai belajar coding secara mandiri dan bercita-cita menciptakan video game yang dapat dimainkan bersama oleh penyandang tunanetra maupun orang awas.
13: Awal mulanya tuh saya tertarik, saya kan ada aplikasi pembaca layar untuk netra yang dinamakan Jeswo Screen Reader. Nah, Jeswo Screen Reader ini memiliki banyak fitur kayak fitur pemanggilan, dan salah satunya itu yang dibutuhkan fitur pemanggilan buat coding. Gak lama sih, masih 2 bulan kira-kira. Saya gak bisa maksimal karena gak ada laptop. Soalnya kan kalau Java sama Python itu maksimalnya ke laptop, kalau Lowa kan bisa masih pakai HP jalaninnya.
12: Sementara itu, guru dan juga humas SLBN Beranjangan Jember, Khairul Anwar, mengatakan sejumlah siswa tunanetra di sekolah tersebut sebelumnya juga telah memiliki kemampuan dalam menggunakan perangkat digital secara mandiri. Beberapa siswa bahkan mampu mengoperasikan laptop sendiri, mengetik hingga menginstal aplikasi yang dibutuhkan, termasuk perangkat lunak pembaca layar.
14: Sebetulnya untuk anak-anak tunanetra itu sebelumnya sudah banyak yang menguasai kegiatan digital. Baik yang sebelum tahun ini juga ada yang bisa nginstal sendiri, karena anaknya sudah beli laptop sendiri gitu loh, jadi ada terbantu untuk kegiatan sarana prasarana.
12: Langkah Ahmad Fauzan mungkin baru dimulai dari beberapa baris kode, namun dari situlah muncul sebuah cita-cita, menghadirkan permainan digital yang tidak membatasi siapa yang bermain, tetapi justru mempertemukan tunanetra dan orang awas dalam ruang bermain yang sama. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
11: Selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Ani Purnama. Ani, silakan.
15: Iya, terima kasih, Haryo. Menyambut hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jawa Timur menggelar prosesi ziarah dan tabur bunga ke makam mantan Gubernur Raden Panji Muhammad Nur di Sampang. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak ini menjadi bentuk penghormatan atas jasa almarhum dalam membangun Jawa Timur. Ima Fadilah melaporkan.
16: Menyambut hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim menggelar kegiatan napak tilas dan ziarah ke makam mantan Gubernur Jawa Timur, Raden Panji Haji Muhammad Nur, di Kampung Sumur Kompah, Kelurahan Rong Tengah, Kabupaten Sampang. Prosesi ziarah dan tabur bunga dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, didampingi Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfuz beserta jajaran Pemprov Jatim dan Forkopimda Sampang. Kehadiran lintas pejabat ini menjadi bentuk penghormatan mendalam atas jasa dan dedikasi almarhum yang telah meletakkan pondasi kemajuan bagi Jawa Timur dan Pulau Madura. Selain doa dan tabur bunga, dalam kesempatan ini disampaikan biografi dan kiprah Raden Panji Muhammad Nur dalam pemerintahan.
17: Selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur, beliau memiliki sebuah obsesi yang hendak diwujudkan di Jawa Timur termasuk Madura. Obsesi itu dijabarkannya dalam gerak pembangunan Jawa Timur dengan semboyan. Cer basuki mawopeo, akawe wong cilik melu kebuyu.
16: Perjalanan karir RP Muhammad Nur terukir panjang, dimulai sebagai calon pangreh praja di Sumenep pada 1939, mantri di Bangkalan, asisten wedana di Arosbaya, hingga menjabat Bupati Bangkalan dan Residen Madura. Puncak pengabdiannya terukir saat dipercaya memimpin Jawa Timur sebagai gubernur pada periode 1971 hingga 1976. Selama memimpin, Muhammad Nur memegang teguh filosofi Jer Basuki Mawopeo Akawe Wong Cilik Melu Gemuyu, sebuah prinsip bahwa keberhasilan pembangunan harus bisa membuat rakyat kecil tersenyum bahagia. Salah satu gagasan monumental yang dirintisnya adalah ide pembangunan jembatan Suramadu untuk menghubungkan Pulau Jawa dan Madura, sebelum akhirnya melanjutkan pengabdian sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis. Rangkaian ziarah diakhiri dengan bersilaturahmi dengan keluarga Raden Panji Muhammad Nur dan santunan pada warga sekitar.
15: Pendengar dan pemirsa, dari Sumenep kita ke RRI Surabaya bersama Dini Wardani. Silakan Dini.
0: Terima kasih pendengar. Informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar berbagai macam kegiatan menjelang perayaan hari jadi yang ke-81 pada 12 Oktober mendatang. Ikuti laporan Anik Hasana.
18: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim menggelar berbagai kegiatan selama Oktober ini, mulai dari ziarah hingga bakti sosial dalam rangka memperingati hari jadi ke-81 Jatim. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekda Prov Jatim Lili Puji Astuti menjelaskan, tema HUT ke-81 Jatim tahun ini, Jatim Unggul, Maju, Berkelanjutan. Adapun beragam kegiatan yang sesuai dengan tema tersebut lanjut Lili, merupakan kegiatan yang langsung menyentuh kepada masyarakat. Awal Oktober telah dilaksanakan ziarah ke Proklamator dan Gubernur Jatim pertama. Pada tanggal 8 Oktober 2026, serentak digelar pemeriksaan kendaraan atau servis motor gratis sebanyak 8.100 unit. Masyarakat bisa mendatangi 426 SMK yang ada di 38 kabupaten kota.
19: Artinya dengan kita memiliki potensi yang kita sudah tahu unggul ini untuk maju dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat dan masyarakat. Dan keunggulan dan kemajuannya tidak hanya berhenti di satu generasi, tapi juga terus-menerus untuk generasi mendatang. Sedangkan kegiatan yang mendukung dengan tema-tema tersebut adalah kegiatan yang berkaitan dengan kemasyarakat. Karena memang untuk ngomong unggul, maju itu untuk masyarakat.
18: Selanjutnya, tepat pada tanggal 12 Oktober 2026, digelar upacara peringatan hari jadi di Grahadi pada pagi hari. Sedangkan siang harinya dilanjutkan dengan rapat paripurna istimewa. Acara ditutup pada tanggal 13 Oktober dengan bakti sosial di Slopeng dengan sapa bansos dan cek kesehatan bagi lansia. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, kabar dari Sidoarjo, reporter Januar Fahmi melaporkan petugas lapas kelas 1 Surabaya di Porong, Sidoarjo berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika yang disembunyikan di dalam daging ayam goreng. Laporan selengkapnya.
20: Petugas lapas kelas 1 Surabaya di Porong Sidoarjo menggagalkan penyelundupan narkotika diduga sabu seberat 17,11 gram yang disembunyikan dalam daging ayam goreng. Paket itu dibawa pengunjung berinisial AM warga Surabaya. Kepala KPLP Agung Gede Joni menegaskan petugas menemukan 4 klip diduga sabu dalam paket makanan yang ditujukan kepada WBP berinisial BSN 21 tahun.
21: Kami langsung melakukan koordinasi dengan jajaran Satreskoba Polresta Sidoarjo untuk melaksanakan serah terima barang bukti terduga pelaku dan 3 orang warga kami, warga binaan kami yang terindikasi terlibat saat melakukan pelayanan kunjungan dilakukan penggeledahan terhadap barang bawaan pengunjung. Dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang yang diduga narkotika disembunyikan di dalam ayam gorengnya.
20: Dari pemeriksaan, BSN mengaku paket tersebut titipan untuk WBP berinisial MAB 28 tahun. MAB kemudian menyebut WBP DD 28 tahun yang diduga mengordinasikan pihak luar untuk menyiapkan narkotika dan menyerahkannya kepada AM. Lapas selanjutnya berkoordinasi dengan Satres Narkoba Polresta Sidoarjo, barang bukti dan WBP yang diduga terlibat diserahkan kepada polisi untuk proses hukum dan pendalaman jaringan penyelundupan. Dari Sidoarjo Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Pendengar, bergeser ke Lamongan, jemput bola pasar perumahan warga Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lamongan gencarkan vaksinasi rabies gratis. Kita ikuti laporan Farin Regi.
22: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan memperkuat upaya pencegahan rabies dengan menggelar vaksinasi gratis secara jemput bola bagi hewan peliharaan warga. Layanan tersebut menyasar langsung kawasan permukiman dalam rangka memperingati Hari Rabies Sedunia. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, Sofian Nurhayati, mengatakan vaksinasi keliling merupakan langkah preventif untuk menjaga kewaspadaan masyarakat meski Lamongan saat ini berstatus bebas rabies. Menurutnya rabies tetap perlu diwaspadai karena merupakan penyakit zoonosis yang dapat menular dari hewan ke manusia.
23: Kalau saya melihat antusias warga, sebenarnya banyak sekali yang menginginkan untuk divaksin. Tapi kita kan ya ada kuota yang kita tetapkan karena keterbatasan dari obat untuk atau vaksin rabiesnya ini ada keterbatasan. Jadi ini kita batasi untuk setiap kali di perumahan ini paling tidak kuotanya ada 20 kalau di rumah. Tapi biasanya dari pendaftaran, ini di luar pendaftaran banyak yang masuk ke sini dan semua kita. Bisa lebih care terhadap kesehatan hewannya karena ini juga nanti munculnya penyakit ini juga bisa ada penyakit zoonosis yang bisa menular ke pemiliknya sehingga sama-sama memperhatikan baik kesehatan hewannya maupun kesehatan orangnya.
22: Antusiasme masyarakat juga terlihat dari banyaknya pemilik hewan yang membawa kucing peliharaan mereka untuk mendapatkan vaksin. Salsa, warga perumahan Demangan Residence mengaku terbantu dengan pelayanan yang hadir langsung di lingkungan tempat tinggalnya.
24: Terbantu. Oh iya, merasa terbantu sekali. Soalnya kan memang rabies itu kan penyakit yang berbahaya juga. Bisa menular soalnya.
22: Dengan pula pelayanan jemput bola tersebut, di Senakeswan Lamongan tidak hanya memperluas akses vaksinasi, tetapi juga mendorong kesadaran pemilik hewan untuk rutin menjaga kesehatan dan memberikan perlindungan terhadap penyakit yang berpotensi menular kepada manusia. Farin Raki melaporkan.
0: Informasi dari Kediri, pendengar, bantuan disalurkan BLT dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau Kota Kediri 2026, jangkauan ribuan pekerja pabrik rokok. Berikut laporan Ane Kusuma.
1: Pemerintah Kota Kediri mulai menyalurkan bantuan langsung tunai BLT yang bersumber dari dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau atau DPHCHT tahun anggaran 2026. Penyaluran ini menjangkau ribuan pekerja pabrik rokok di Kota Kediri pada hari ini di Kelurahan Semampir. Dari total 4.245 warga yang terdata sebagai penerima, sebanyak 3.496 diantaranya telah menerima bantuan pada penyaluran tahap ini. Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, Imam Mutakin, menjelaskan bahwa program PLT DPHCHT merupakan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2026, di mana dana cukai diarahkan kembali untuk mendukung kesejahteraan masyarakat yang terlibat dalam industri terkait, termasuk buruh pabrik rokok, petani tembakau, dan juga petani cengkeh.
2: Hanya untuk nanti pengambilannya di Bank Jatim, tetap menggunakan virtual account. 1 juta per penerima. Sama ya, dengan tahun kemarin, tetap nominalnya sama 1 juta. Jumlahnya dari jumlah ini kemarin menurun. Jadi ini mungkin karena beberapa perusahaan masih ada yang belum mengusulkan atau seperti apa, atau mungkin sudah di-cover oleh provinsi. Tapi kita masih membuka peluang untuk perusahaan yang memang masih akan mengajukan usulan untuk buruh pabrik rokok yang belum menerima PLT.
1: Sementara itu, salah satu penerima bantuan, Kartika Sari, mengaku terbantu dengan adanya program tersebut. Bantuan akan dimanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta menambah biaya sekolah anak.
3: Ya, bisa bantu kebutuhan sama sekolah anak-anak, biaya sekolah.
1: Adapun, pada penyaluran tahap ini, sebanyak 3.496 penerima terdiri dari 3.292 buruh rokok PT Gudang Garam TBK yang penyalurannya dipusatkan di Kelurahan Semampir dan juga Banjaran, serta 204 penerima lainnya, yakni dari pabrik rokok Dua Dewi yang bekerja sama dengan Bank Jatim. Masing-masing penerima mendapatkan PLT sebesar Rp1 juta tanpa potongan administrasi. Sementara untuk pekerja pabrik rokok lainnya akan menerima bantuan pada tahapan berikutnya. Ana Kusuma melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, potensi terjadinya gempa di Indonesia cukup besar karena itu dibutuhkan material tahan gempa untuk suatu bangunan agar dapat meminimalisir dampak gempa yang terjadi. Kita ikuti laporan Farida Kusnia.
4: Potensi terjadinya gempa di Indonesia cukup besar, karena itu dibutuhkan material tahan gempa untuk suatu bangunan agar dapat meminimalkan dampak gempa yang terjadi. Hal ini disampaikan manajer pengembangan produk PT Citycon Nusantara Industries, Dini Sari, saat memberikan pelatihan material tahan gempa dalam kegiatan industri mengajar di Universitas Narotama Surabaya.
5: Solusinya semua masyarakat harus paham pada saat terjadi gempa apa yang harus dilakukan. Yang termudah adalah cara untuk evakuasi dari sebuah bangunan. Kemudian kalau kayak seperti adik-adik ini yang ada di jurusan teknik sipil, kita juga memberikan pengetahuan bahwa ada material-material yang bisa menahan gerakan gempa, seperti itu.
4: Sementara itu, Ketua Program Studi Kaprodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Narotama Surabaya, Roni Durotun Nasihin, menanggapi nilai material tahan gempa saat ini.
25: Mahal itu relatif sebetulnya. Mahal itu relatif. Saya kalau saya bicara mahal, mungkin pada saat awal mungkin investasi akan tinggi. Tapi pada saat penggunaan secara sustainability atau secara berkepanjangan, dia jauh lebih murah. Jadi kalau mahal atau tidak itu tergantung dari sisi mana atau POV mana yang akan kita lihat ya. Jadi mana yang akan kita lihat, objek mana yang akan dilihat, menurut saya seperti itu.
4: Puluhan mahasiswa-mahasiswi Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Narotama Surabaya tidak hanya mendapatkan pengetahuan seputar gempa dalam kuliah tamu, tetapi juga praktek memasang material tahan gempa. Farida Husnia melaporkan.
0: Mendengar informasi selanjutnya, Universitas Hang Tuah resmi menjadi tuan rumah penyelenggaraan konferensi internasional International Konferensi Marin Teknologi atau disebut MarTech 2026. Faiz Putra melaporkan.
6: Universitas Hang Tuah Surabaya menggelar konferensi internasional yaitu International Conference Marine Technology atau MARTEK 2026 pada hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Kegiatan tersebut merupakan momentum untuk menegaskan komitmen UHT sebagai perguruan tinggi yang berfokus pada pengembangan bidang kelautan dan kemaritiman, baik di tingkat nasional maupun internasional. Rektor UHT Dr. Insinyur Avando Bastari saat diwawancara awak media di sela acara mengatakan, gelaran MARTEK 2026 kali ini menjadi wadah strategis bagi para dosen dan peneliti kampus untuk berkolaborasi langsung dengan ilmuwan internasional. Melalui kolaborasi ini, riset-riset yang dihasilkan diharapkan memiliki standar kualitas global serta memberikan dampak nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
7: Dengan adanya kegiatan market ini, kami memberikan kesempatan kepada para dosen-dosen kami, terutama yang meneliti khususnya di bidang kelautan dan kemaritiman, ini bisa langsung bisa berkolaborasi dengan para ilmuwan internasional, sekaligus juga hasil penelitiannya bisa digunakan langsung menyentuh kepada masyarakat.
6: Sementara Ketua Panitia MARTEK 2026 Profesor Dr. Bagio Suwasono mengungkapkan bahwa melalui ajang ini para mahasiswa dan peneliti dari S1, S2 hingga S3 juga didorong untuk menghasilkan karya ilmiah untuk mendukung blue economy atau ekonomi biru melalui skripsi dan disertasi yang memberikan kontribusi nyata bagi sektor kelautan.
8: Blue economy artinya goal terakhirnya pasti ekonomi. Nah ini baik dari sisi masyarakat pantai, masyarakat industri itu utama. Nah itu salah satu kontribusi mahasiswa kita mendukung apa-apa yang dari kebijakan dari pemerintah, kebijakan dari industri maupun istilahnya keluksan masyarakat khususnya.
6: Lebih lanjut, pihak UHT mendorong agar pendanaan riset di lingkungan kampus dapat diarahkan pada pengembangan teknologi terapan. Langkah ini didukung melalui kerjasama lintas sektor yang melibatkan akademisi, pemerintah, industri, hingga komunitas masyarakat. Pak Esputra melaporkan.
0: Pendengar, untuk informasi selanjutnya, reporter Oni Arianto mengabarkan praktisi bisnis perbankan Surabaya menekankan kekayaan perlu dipahami secara holistik dan masyarakat perlu memahami cara menggunakan uang secara cermat serta menentukan tujuan hidup secara pribadi, bisnis, dan ekonomi. Berikut laporan selengkapnya.
9: Kekayaan perlu dipahami secara holistik, tidak sekedar diukur dari jumlah aset yang dimiliki. Menurut Direktur Consumer and Branch Banking Permata Bank, Edi Sayuga, Rabu siang, masyarakat perlu memahami cara menggunakan uang secara cermat serta menentukan tujuan hidup secara pribadi, bisnis, dan ekonomi. Ia menjelaskan pengelolaan kekayaan perlu dimulai dari cara seseorang menggunakan dan membelanjakan uang. Selain itu, menurut Edi, pengelolaan kekayaan juga perlu mempertimbangkan tujuan hidup setiap individu. Tujuan tersebut dapat berkaitan dengan kepentingan pribadi maupun kebutuhan bisnis dan ekonomi.
10: Kekayaan yang holistik itu seperti apa sih? Kekayaan yang sesungguhnya itu seperti apa sih? Salah satunya ada tentang frugality. Frugality itu bagaimana caranya kita menggunakan uang, bagaimana kita spending secara cermat. Selain itu kita ada purpose, jadi sebetulnya tujuan daripada hidup kita apa sih? Baik secara pribadi ataupun juga di secara bisnis ataupun juga di perekonomian ini.
9: Pendekatan tersebut menjadi bagian dari konsep World Wisdom yang mengusung 6 pilar, yakni frugality, purpose, health, relation, giving, dan moments. Edi menjelaskan 6 pilar tersebut mencerminkan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan aset, tujuan hidup, kesehatan, hubungan sosial, kontribusi kepada masyarakat, dan pengalaman kehidupan. Oni Arianto melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Malang bersama Diana Riza. Silakan Riza.
13: Terima kasih Celia. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri info prima edisi jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Diana Riza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
26: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore, pendengar, apa kabar? Sore hari ini mudah-mudahan Anda semuanya dalam kondisi yang sehat, terus semangat ya. Dan juga tetap menjaga kesehatan di musim kemarau yang lumayan panjang ini. Baik, terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan, yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

0: bahwa dalam kehidupan itu tidak serta-merta kita menerima enaknya, nikmatnya saja, tapi ada harus ada usaha dari situ, dan itu harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Dan ternyata juga tidak baik ketika kita menanamkan kepada anak kita itu sesuatu hal yang selalu dimanja, apa-apa diturutin, dan akhirnya dia apa merasa bahwa ya dia terbiasa menikmati sesuatu yang nyaman, sesuatu yang enak, sehingga ketika dia merasa apa kecewa, ketika mereka merasa bahwa kebutuhannya tidak dipenuhi, itu akan down seperti itu. Maka bagaimana orang tua bijak dalam apa mendidik anak-anak kita, ya ajarkan kepada anak-anak kita bahwa dalam hidup itu memang harus ada usaha yang harus kita perjuangkan.
1: Sumenep sore ini, sebuah informasi saya hadirkan untuk Anda yang saya kutip dari rri.co.id. Pendengar, air putih sering dianggap sebagai bagian sederhana ya dari rutinitas kita sehari-hari. Banyak orang baru mengingat pentingnya minum ketika merasa sangat haus. Padahal tubuh terus menggunakan cairan untuk mengatur suhu, membantu pencernaan, menjaga sirkulasi darah, dan mendukung kerja berbagai organ. Ketika asupan air tidak mencukupi, maka tubuh perlahan mulai memberikan tanda yang seringkali ini dianggap sebagai kelelahan biasa. Nah, salah satu tanda awal dari kurang minum itu adalah rasa haus, mulut kering, kemudian warna urin yang menjadi lebih pekat. Frekuensi buang air kecil yang berkurang juga dapat menjadi petunjuk bahwa tubuh sedang menghemat cairan. Nah, pendengar, meski tanda-tanda tersebut tidak selalu menunjukkan dehidrasi secara pasti, maka perubahan ini patut diperhatikan, terutama setelah beraktivitas di cuaca panas ataupun saat setelah mengeluarkan banyak keringat.

0: punya motor Honda dengan promo spesial. Jangan lewatkan. Ayo datang ke dealer resmi Honda Sinar Baru Sumenep. Beli motor Honda Matic favoritmu sekarang makin mudah. Dapatkan potongan hingga 5 kali angsuran dengan DP mulai dari Rp500.000. Proses cepat, mudah, dan praktis. Sinar Baru Sumenep juga melayani servis kendaraan dan servis kunjung untuk kenyamananmu. Buka setiap hari mulai pukul 7.30 pagi sampai 9 malam. Kunjungi Jalan Trunojoyo nomor 290B, Gedungan Batuan, samping Hotel Musdalifah. Sinar Baru Sumenep, melayani dengan sepenuh hati, memberikan solusi terbaik untuk kebutuhan kendaraan Anda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ana ing dolang kencana sliramu kang asta pusrane adil pun kakang namung tansah caket jogo rahayuning projo. Mesti ini sliramu ngerti to.
1: Nuwun sewu. Ngingi babakan menapa panjenengan menika miterang dateng kawula mengertosi babakan menapa Kang Mas?
0: Ing ngene. Nadyanto Sironat kala samono kuwi putra kang mijil saka garwa Prameswari.
1: Injih.
0: Pun kakang mijil saka garwa Selir.
1: Inggih.
0: Lah sisan gawe yai, aja kaget atimu. Kinaryo kanggo ngumpulake balung kang pisah dimen pun kakang kawan siadi aja pisah. Ing papan kene aku kepengin banget mundut garwa sliramu yai.

0: Ratna Kumba.
1: Inggih kula Kang Mas.
2: Tak wis percaya to
0: anggonku nebake katresnan.
1: Kirang mantep. Kula pitados.

0: saking raos bingaing atiku lo Kang Mas.
1: Lalu nyawang keindahannya yang dalam kasatrian ketok edilan pening.
0: Iki, nopo males kulolan penjenan miko, saget sesarangan kados utang sak meniko lo Kang Mas.
1: Sing wisono tambuono, sing urungono takokno.
0: Iki.
1: Bakal tak turuti opo pandalukmu,
0: nih? Saestu.

0: Pedotan apa kepriwe kowe?
1: Anu rubuh. Anu kena angin karo wis doyong, ana angin karo udan, ya padha rubuh.
0: Terus nah.
1: Truk bodol nggo muat pari. Oke sih tak cocok susu. Ngurung ngaduk wis karte kowe. Nang golek sing anyar ora ana ya truk-truk bodol.
2: Gatel.
1: Truk bodol nggo muat pari. Ndasmu

0: mandek maning.
1: Cek miki truk bodol ya?
0: Iya, gari nandur.
1: Laura lah.
0: Hah?
1: Mola. Sing ngungsi baring karang aglik.
0: Oh,
1: udan si karang aglik kayaknya tak ora udan.
0: Karang aglik ora iya. Udan.
1: Iya. Karang aglik dalane nrobos nembe.

0: Kang Sobur.
1: Priwe maning.
0: Bisa nering karang aglik mu nembe celingkrik amene medos.
1: Iya.
0: Wingi kan udan deres. Banjir yang munggah ngamben-ambene malah medos. Apa cilaka karo cilaka, Mbok?
1: Kowe bareng apa kepriwe?
0: Bareng apa, Nek?
1: Karo bojone.
0: Lah wong anane, anane karo bojo. Ya, kowe munggah bareng karo bojone celingkrik.
1: Oh,
0: padahal kan ngono ge ora takon-takonan karo bojone.
1: Hah?
0: Ora takon-takonan.
1: Nah, kowe sing jenengane wong ora takonan kuwi ana sebabe, sebabe apa?
0: Dirumus bola-bali bisa ora takon-takonan yang merga duit.
1: Ya kowe malu sing ngomongna mau kesabaran ya kaya kowe.
0: Ya, yeah, cara wong kuna, wong wedon kowe nabine duit malaikate jarit.
1: Priwe?
0: Nabine duit malaikate jarit cara gemien. Jengkel kaya ngapa wong wedon nang dhewe jarit sing apik ya bombong.
1: Oh, kaya kowe.
0: Karena jarit ya dhewe duit. Ngono. Bojone Rika jengkel telung dina ora takon. Rika lunga nggawa duit sing akeh mesti takon bapane. Anu rezeki kang ndi mesti kaya kowe.
1: Ya iya kowe tau wis mesti.
0: Iya. Mulane kudu sing sabar kowe. Selawas-lawas nyong karo Rika kowe dadi abdi.
1: Iya.
0: Dadi gedabel apa? Gedabel.
1: Gedibala.
0: Hah?
1: Gedibal.
0: Apa? Apa wis diganti? Apa iki nyong sing kelal? Gedibal.
1: Iya.
0: Gedibal kowe kongkonan. Hei kowe. Ora taune dadi sing kongkon ya.
1: Hah?
0: Mesthi tibane dikongkon.
1: Iya wong nyatane anu wis kudune.
0: Oh ya ora apa-apa. Ya wong jenenge wong dikongkon kan kelangan tenaga.
1: Tapi anger bisa ngubedulir ya ora dadi majikan.
0: Oh majikan.
1: Iya. Wong Rika kowe senenge kon dikongkon terus ya tilak-tilak nang omah bae.
0: Tegese kaya kiye. Nyung senenge dikongkon kepengin usaha wong ora de modal. Dadi terima dadi kongkonan bae kan kudu tenaga modale.
1: Apa kudune modal?
0: Ya modal.
1: Ya pikiran iki bisa.
0: Lah ya modal pikiran iki kowe. Dikongkon be bingung.
1: Oh.
0: Apa iya. Mending cekli duit.
1: Lah terus karepe kepriwe?
0: Lah iki nrima kena. Wong urip kowe kudu wani ngadepi parang kanyatane urip kanthi prawira. Tembung.
1: Oh, ketemu moncer kowe kemoncer.
0: Lah iya. Kowe piwulange wong tua. Dadi apapun Indonesia iki lho.
1: Iya, iya.
0: Apapun yang kita jalani harus diterima berlapang dada.
1: Oh, ora apapun yang terjadi ora.
0: Ora.
1: Hah?
0: Ora. Ora. Dadi nasibe pati urip jodoh rezeki tuli nang astane sing kuasa.
1: Iya.
0: Pancen yang wis ditakdirakan kaya kaya kudu wani ngadepi marang kenyataan ning urip.
1: Tapi ya ora kaya kowe. Kudu bisa usaha ubedulir reka daya kepriwe.
0: Lah wingi-wingi nyong wis usaha, golek rongsok barang, golek kae nguli mung setitik, dilalak rongsoke siki angel digolet sebab banget akeh sing golek rongsok.
1: Iya, tapi angger usaha utangan ye.
0: Nah, kuwe.
1: Nah, dadi utange bingung.
0: Nah, kuwe sing marakan mumet kuwe. Nang mana jaminane?
1: Hah?
0: Jamin utang ana jaminane.
1: Iya.
0: Tegese aku utangake ana jaminane, jaminan nyong dewek.
1: Oh.
0: Tambang sing gede dawane ana 8 meter.
1: Kok kendat ya.
0: Kaya kowe. Wis aja mikir kowe bae lah, Kang. Siki pada nganu bae hiburan ngong lipur pikirane dewek.
1: Oh iya iya.
0: Syukur ana sing gelem ngringok kena.
1: Ya wis ngono jajal bawa apa sing kepenak.
0: Bawa ya kepenake pelok.
1: Hah?
0: Bawane kae nyong senengane tur bisane bawa Taman Sari. Nyong tek jajal ya.

Tari Gambyong merupakan salah satu seni tari tradisional yang sangat terkenal di Jawa Tengah. Jenis tarian ini tetap lestari hingga kini dan menjadi bagian dari seni masyarakat Jawa yang sangat beragam. Umumnya, tari ini dipentaskan pada acara adat serta pagelaran kebudayaan yang dihadiri oleh masyarakat luas. Tari Gambyong adalah salah satu jenis tarian Jawa klasik yang berasal dari daerah Surakarta. Menurut sejarahnya, tari Gambyong merupakan bentuk baru dari tari tayub yang sering digelar untuk menyambut tamu pada acara hajatan rakyat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual.
2: Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SPK yang lebih berbasis kinerja.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan. Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Hanor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam, Dudung Abdurrahman, mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto, yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri yang cakap dalam perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto telah menggelar penyampaian taklimat kepada 800 perwira tinggi Pati TNI Polri di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Dalam taklimat yang digelar sejak pagi hingga sore tadi, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah pengarahan kepada jajaran Pati TNI Polri. Seperti salah satunya diungkapkan Menko Polkam, yakni terkait dengan seleksi calon prajurit TNI Polri ke depannya. Dalam hal ini Dudung mengatakan bahwa taklimat kepala negara ini menekankan pada seleksi prajurit TNI Polri yang melek teknologi dan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital global.
1: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual. Jadi kalau misalnya masuk tentara, polisi, berkacamata juga boleh, tapi dia pinter. Karena tantangan ke depan ini kan perang itu kan perang hybrid, perang pakai drone dan sebagainya. Sehingga itu yang menjadi konsentrasi bersama presiden. Kemudian juga tentang situasi global saat ini juga perlu disikapi dengan meningkatkan satu bagaimana profesionalisme prajurit harus meningkatkan baik pendidikan maupun latihan. Jadi itu yang menjadi sentralnya menurut saya.
3: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Udara Kasau, Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono mengungkapkan penyampaian taklimat Presiden Prabowo merupakan hal yang positif, khususnya dalam menjaga keamanan pertahanan negara. Sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri, Presiden Prabowo Subianto diungkapkan Kasau Marsekal TNI Tony Harjono memberikan banyak informasi dan masukan strategis menyikapi situasi terkini, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
4: Beliau sebagai Panglima Tertinggi memberikan pengarahan kepada prajurit, Panglima Tertinggi TNI Polri memberikan pengarahan kepada prajurit, itu hal biasa. Jam komandan, ya, memberikan informasi masalah geopolitik, geostrategi kita ke depan. Saya rasa itu.
3: Selain memberikan berbagai penjelasan mengenai kondisi terkini, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyampaikan apresiasi atas peranan TNI Polri dalam menjalankan tugasnya. Terlebih lagi hal ini kembali diungkapkan Menko Polkam Dudung Abdurrahman, yakni apresiasi kepala negara kepada jajaran TNI Polri dalam mendukung dan menyukseskan program-program strategis pemerintah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketahanan energi termasuk menjaga situasi keamanan saat ini.
0: Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan dengan penerapan standar biaya keluaran atau SBK yang lebih berbasis kinerja. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: SPM masih tetap diperlukan dan berikutnya, jadi contoh-contoh di SPM seperti
5: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS tengah menyusun kriteria baru terkait penetapan standar wajar dalam aturan tata kelola biaya operasional lembaga. Hal ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, LPS mengusulkan perubahan terhadap peraturan LPS atau PLPS terkait standar biaya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan atau RKAT yang mencakup penggunaan standar biaya masukan atau SBM ke standar biaya keluaran atau berbasis kinerja atau SBK. Anggito menyebut PLPS ini ditargetkan berlaku dalam perhitungan dan penyampaian RKAT pada 2027.
2: SBM masih tetap diperlukan dan berikutnya, jadi contoh-contoh di SBM seperti perjalanan dinas, rapat, narasumber, fasilitas umum, teknologi informasi, SDM dan kegiatan pendukung lainnya. Namun secara bertahap kita akan bergerak menuju SBK yang lebih berbasis kinerja.
5: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Kardaya Warnika mempertanyakan kejelasan istilah wajar dalam penerapan standar biaya. Ia juga meminta penjelasan mengenai masa berlaku standar karena biaya dapat berubah, serta menilai standar perlu dipahami sebagai batas maksimum untuk menghindari risiko hukum.
6: Jadi nanti harus diperbaikinya itu tiap tahunan atau bulanan atau apa, karena berubah-ubah, misalkan standar perjalanan, tiba-tiba biaya itu pesawat itu, tiket itu naik gitu, Gojek turun gitu, ini kan susah karena kita juga ya bisa aja kalau macet itu harus pakai Gojek gitu, harus dipertimbangkan.
5: Melalui penyesuaian regulasi ini, LPS berharap tata kelola keuangannya tidak hanya memiliki pijakan hukum yang kokoh sesuai UUP2SK, tetapi juga fleksibel dan responsif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, Komisi 7 DPR RI akan mengumumkan calon Dewan Pengawas terpilih LPPR RI periode 2026-2031. Dan berikut laporan Rian Suryadi. Rian.
7: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di ruang sidang Komisi 7, tepatnya di Nusantara 1 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana memang saat ini Komisi 7 akan mengumumkan siapa calon dewas terpilih LPP RRI. Dan memang untuk saat ini dari pantauan kami tepat di ruang sidang Komisi 7, fraksi dari beberapa partai parlemen ini telah mengumpulkan suara siapa nantinya calon dewas terpilih LPP RRI. Dan diketahui juga benar bahwa memang tadi pada uji kelayakan dan kepatutan calon dewas LPP RRI ini kegiatan ini telah berjalan dari 3 sesi, yaitu sesi pertama itu 5 calon dewas telah memberikan visi misinya sejak pukul 9 pagi tadi, kemudian dilanjutkan di sesi kedua 5 calon dewas LPP RRI juga telah memberikan visi misinya, dan dilanjutkan sesi ketiga yang berjalan pada pukul 3:30 sore tadi. Dan memang untuk malam ini nantinya akan diumumkan siapa saja calon dewas terpilih LPP RRI yang memang sudah dipilih langsung oleh anggota dari DPR RI dan juga pimpinan DPR RI yang telah memasukkan beberapa hak suaranya ke dalam kotak yang sudah disiapkan di tengah-tengah ruang sidang Komisi 7 DPR RI. Dan memang sampai dengan saat ini tadi sudah ada beberapa fraksi yang telah mengirimkan surat suaranya, yaitu dari fraksi PDIP, fraksi Golkar, kemudian fraksi Nasdem
8: dan kita
7: dan saat ini fraksi PKB yang akan memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara yang memang sudah disiapkan oleh Komisi 7 DPR RI. Dan nanti pun kami akan mengumumkan siapakah calon dewas terpilih DPR RI setelah nantinya penghitungan surat suara yang telah diumumkan oleh Ketua Komisi 7 DPR RI. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta dan Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, jumlah titik api kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah masih mengalami fluktuasi. BMKG, Stasiun Meteorologi Cilik Riwut, memperkirakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering. Berikut laporan reporter Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya.
9: Untuk tren kedepannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya.
10: Jumlah titik panas atau hotspot masih mengalami fluktuasi hingga saat ini. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut Palangkaraya Muhammad Ihsan Siddiq menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering masih mendominasi sebagian wilayah Indonesia pada awal Oktober 2026. Dengan kondisi saat ini, dirinya mengingatkan masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah lahan gambut. Selain itu, angin yang relatif lemah dan kelembapan udara yang rendah dapat membuat asap lebih mudah terakumulasi apabila terjadi kebakaran sehingga berpotensi menurunkan kualitas udara. BMKG memprediksi curah hujan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah pada Oktober 2026 ini masih berada pada kategori rendah, yakni sekitar 0 sampai 100 mm.
9: Diakibatkan karena adanya limitasi atau keterbatasan pengamatan dari satelit. Bisa jadi ketika memang kondisi atmosfernya, awannya cukup banyak, itu bisa menghalangi sensor atau pengamatan satelit untuk melihat anomali suhu permukaan yang dideteksi atau dikategorikan sebagai hotspot. Jadi untuk tren ke depan memang apabila dilihat dari potensi hujannya memang cukup minim, untuk tren ke depannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya, namun apabila dilihat dari satelitnya tetap fluktuatif mengingat ada keterbatasan dari satelit.
10: Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Kalimantan Tengah, Erlin Hardi, memberikan pengalamannya ketika pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah terkait menangani karhutla yang sudah terlanjur meluas. Menurutnya, setiap stakeholder terkait harus memetakan terlebih dahulu zona rawan kebakaran hutan dan lahan di setiap kabupaten dan kota, serta kedalaman gambut karena semakin dalam gambut akan semakin parah apabila terjadi karhutla. Zona gambut seperti inilah yang harus menjadi perhatian ekstra ketika memasuki musim kemarau, sehingga menghindari karhutla dan meluasnya karhutla.
11: Artinya memetakan potensi terhadap gambutnya, zona merah tua yang artinya ini gambutnya mungkin lebih dari 3 meter, ini kan yang paling dalam. Nah, ini ada di beberapa kabupaten yang kalau salah ada Pulang Pisau, Papuas, Katingan, dan Kotim. Nah, tentunya kalau ini terjadi kebakaran, ini bisa lebih parah dari daerah-daerah yang lain, karena api itu dia bara ya, maksudnya menyala di bawah tanah, yang tentunya pemadamannya susah.
10: Berdasarkan data terbaru pengendalian kebakaran hutan dan lahan Sipongi, Kementerian Kehutanan, jumlah titik panas atau hotspot karhutla dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia melonjak menjadi 1.271 titik. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat menjadi dua wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi di antara 6 provinsi prioritas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Lurah Pulau Untung Jawa, Muslim, mengatakan populasi kucing di wilayahnya pernah mencapai lebih dari 600 ekor. Menurutnya, populasi tersebut mulai berkurang setelah beberapa kali program sterilisasi dilakukan. Berikut reporter Alfred Stutter.

0: kucing kebanyakan liar yang datang dari berbagai macam pulau. Jadi kadang kucing tersebut itu dari kapal ke satu dengan kapal yang lain dia ikut. Nah akhirnya dia bertemu dengan teman-temannya baik betina maupun yang jantan itu, sehingga menjadi lama-kelamaan banyak di pulau Pulau Jawa khususnya. Tentunya di Pulau Seribu memang banyak kucing yang datang sebetulnya asal-masal dari darat.
1: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Cabang DKI Jakarta, Dokter Hewan Widyastuti menjelaskan manfaat sterilisasi. Menurutnya, sterilisasi membantu mengendalikan reproduksi sehingga pertumbuhan populasi kucing dapat ditekan.
2: Dan vaksinasi pada kucing liar tujuannya adalah mengontrol populasi hewan penular rabies di Pulau Untung Jawa. Ini adalah kegiatan yang ke-8. Kita nanti ada 9 kegiatan, yang terakhir nanti di Pulau Harapan bulan November. Nah, kegiatan ini untuk mengatasi overpopulasi pada kucing liar di sini, karena kalau tidak dilakukan, risiko untuk penambah HPR di wilayah Kepulauan Seribu ini akan meningkat terus.
1: Kegiatan sterilisasi kembali dilakukan dengan target 125 kucing di Pulau Untung Jawa Pulau Seribu. Upaya tersebut diharapkan mempertahankan penurunan populasi sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan dan masyarakat. Selain sterilisasi, petugas juga memberikan vaksinasi kepada para kucing. Dari Pulau Untung Jawa ke Pulau Seribu, Alfred Stuter Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Goethe Institut Jerman kembali menggelar Science Film Festival di Indonesia untuk ke-17 kalinya. Mengangkat tema kecerdasan buatan atau AI, di mana festival ini mendorong pelajar mengenal pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari dan mengaitkannya dengan pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Laporan selengkapnya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
4: The 2026 Science Film Festival was held in Jakarta on Tuesday. The festival runs in a hybrid format until November 14 and reaches elementary to high school students in 70 districts and cities. In a written statement delivered by special staff to the Minister for Improving STEM and Teacher Competencies, Maila Dinia Husni Rahim, Minister of Primary and Secondary Education Abdul Mukti said, films can help students understand how AI is used in everyday life. According to Abdul Mukti, films can also connect technology with classroom learning. They can even inspire students to conduct experiments and create something of their own.
5: Films can help you see how AI is used in everyday life and connected with what you learn in class. A film can also give you an idea for an experiment or something to build. That is where STEM, science, technology, engineering, and mathematics comes in. We are training teachers to use this approach to connect lessons with real problems, so you can investigate questions, conduct experiments, and design tests and improve solutions.
4: The 2026 Science Film Festival features 20 films from 7 countries. The films come from Germany, Colombia, the Netherlands, Argentina, Mexico, Greece, and South Korea. The festival is not only about watching films. Participants are also invited to take part in interactive science experiments. The activities are held at schools, universities, science centers, and communities, as well as online via Zoom. German Ambassador to Indonesia Ralf Beste said, Indonesia and Germany need to increase investment in science. One way is by encouraging young people to develop curiosity from an early age.
6: Like Indonesia, like Germany have to invest more in science, and we need curious students for that. So early on investments in education and in science are the best guarantee for a bright future of any country. And Germany has experienced that in its history. We have more than 80 Nobel Prize winners that are the backbone of the scientific success of our country. And we believe cooperating with Indonesia will help both our nations to become as prosperous in the future as well.
4: And this year, the festival also introduces the use of AI for environmental protection and sustainability. The technology can be used to track biodiversity, optimize renewable energy systems, and model climate change scenarios. At the same time, students are encouraged to understand the challenges of using AI. These include issues related to data use, transparency, equality, and the environmental impact of the energy required for large-scale computing. The 2026 Science Film Festival is supported by the Ministry of Primary and Secondary Education, the Embassy of the Federal Republic of Germany, Rolls-Royce, and Universitas Negeri Jakarta. The festival is being held in various regions, including Aceh Besar, Bandung, Yogyakarta, Jakarta, Ende, Tobelo, Kupang, Maumere, and Waingapu. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
3: Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Adapun kru kapal terdiri atas 17 orang dengan rincian 4 WNI, 10 warga Pakistan, seorang warga India, dan seorang warga Myanmar. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya.
8: Kementerian Luar Negeri RI memfasilitasi kepulangan 4 WNI kru kapal MT Aner 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Seluruh kru didampingi Duta Besar RI Nairobi tiba dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa sore. Keempat kru disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Armanata Nasir dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono. Menteri Luar Negeri RI menyebut proses pembebasan memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI turut menyampaikan apresiasi kepada Menko PMK Sugiono yang pada saat proses penanganan kasus masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI. Selain itu, Menlu Armanata juga mengapresiasi kepada Kapten Kapal atas kepemimpinannya selama masa penyanderaan.
9: Seluruhnya ada 17 ABK dan 4 diantaranya adalah Indonesia, sehingga koordinasi kita tidak saja dilakukan dengan pemerintah Somalia dan juga pemilik kapal, namun juga dengan pemerintah-pemerintah yang warga negaranya ikut di dalam kru kapal.
8: Menko PMK Sugiono menyampaikan rasa syukur atas kepulangan keempat WNI setelah hampir 6 bulan mengalami penyanderaan.
10: Pada kesempatan ini, saya selaku Menko PMK ingin memastikan bahwa kelanjutan dari proses ini, di mana perawatan kesehatan bagi saudara-saudara kita ini juga bisa terlaksana dengan baik.
8: Namun rasa haru disampaikan Asyari Samadikun selaku kapten kapal. Pria kelahiran 1992 ini meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan 5 kru lainnya yang meninggal dunia selama penyanderaan berlangsung.
7: Saya selaku kapten memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya yang telah meninggal. Saya tidak bisa menepati janji saya membawa semua kru saya dengan selamat. Saya memohon maaf sebesar-besarnya.
8: Sejak 21 April 2026, Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktorat Pelindungan WNI dan KBRI Nairobi melakukan serangkaian upaya pembebasan kapal beserta seluruh kru. Upaya tersebut berujung pada pembebasan para kru pada 29 September 2026 melalui operasi yang dilakukan Otoritas Puntland.
9: Proses ini memakan waktu cukup lama.
8: Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Melakukan diplomasi dengan berbagai.
3: Lebih dari 80 anggota Parlemen Lebanon menandatangani permohonan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang mandat pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL guna mencegah kekosongan keamanan di perbatasan dengan Israel. Anggota Parlemen Lebanon Bilal Abdallah mengatakan keberadaan UNIFIL diperlukan untuk mengurangi risiko terhadap warga setempat dan keamanan Lebanon secara keseluruhan. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurutnya, tanpa kehadiran internasional di wilayah perbatasan, risiko tambahan dapat muncul bagi penduduk setempat maupun keamanan Lebanon secara keseluruhan. Abdallah mengatakan sebelumnya telah dibahas kemungkinan mengerahkan pasukan internasional baru untuk menggantikan UNIFIL dengan melibatkan Italia dan sejumlah negara lain. Namun gagasan tersebut belum menunjukkan perkembangan konkret. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI mengapresiasi tim bulu tangkis Indonesia yang bersinar di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selengkapnya dilaporkan Harisma Rizky.
11: Pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
12: Pelatih ganda putra Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli, Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng Wang Chang asal Tiongkok 19-21, 21-13, 21-18 di Chunomi, Aichi. Tak hanya itu, tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil maksimal.
11: Ya, pertama saya ucapin bersyukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin ya percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
12: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang. Sebelumnya, Kabid Binpres PBSI, Eng Hian mengapresiasi skuad bulu tangkis yang sukses melampaui target 1 emas dari Kemenpora. Di bulu tangkis membawa pulang total 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu.
11: Pertama, pasti kita mengucapkan puji dan syukur ya. Hasil yang dicapai tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games, ya. Tapi tentunya ini juga Asian Games merupakan target dan program PBSI di tahun 2026 ini dengan target yang diberikan oleh Kemenpora sendiri adalah 1 emas, ya. Dan alhamdulillah, puji Tuhan kita bisa mencapai dan melampaui dari target Kemenpora itu sendiri. Ya, ya tentunya apapun hasilnya tentu akan menjadi bahan evaluasi buat kita bagaimana progres yang cukup positif ini. Ya, ini bisa terus kita naikkan untuk menghadapi di event terutama menuju ke Olimpiade 2028.
12: 2 emas tersebut datang dari tim bergu putra yang melakukan comeback dramatis 3-2 atas Tiongkok di partai final, mengakhiri penantian 28 tahun. Dan pasangan ganda putra, Leo Roli dan Daniel Martin. Selain bulu tangkis, emas Indonesia juga disumbangkan oleh angkat besi dari Rahmat Erwin Abdullah, panjat tebing Desak Madari Takusuma Dewi, kemudian panahan Nurisa Dian Asrifa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga sampai saat ini. Setelah ini, kami akan mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama sebuah mimbar agama Buddha edisi hari Rabu 7 Oktober 2026 dengan topik Hukum Karma. Dari Studio Pro 1 Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

Selamat malam para pendengar RRI Surabaya dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dalam acara Mimbar Agama Buddha bersama saya Guntono SHG, MPDB, Penyuluh Agama Buddha Kabupaten Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang hukum karma. Namun sebelum saya menyampaikan materi yang akan saya bawakan bagi para pendengar yang beragama Buddha, marilah bersikap panjali untuk mengagungkan guru junjungan kita yaitu Sang Buddha Gotama. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Selamat malam. Namo Buddhaya. Salah satu masalah yang selalu dipikirkan manusia sejak zaman dahulu sampai sekarang adalah masalah tentang keadaan sesudah meninggal atau kematian. Apakah yang terjadi sesudah kehidupan ini? Apakah seseorang lenyap setelah meninggal dunia atau apakah ia tetap hidup sesudah kematian? Jika ia tetap hidup sesudah kematian, bagaimana keadaannya dalam kehidupan yang baru itu? Semua pertanyaan yang membingungkan ini telah berkali-kali dicoba untuk dijawab sejak masa yang lampau. Pertanyaan-pertanyaan ini merupakan teka-teki klasik yang selalu muncul dalam pikiran manusia. Di India, kepercayaan pada kelahiran kembali

RRI Surabaya dan sekitarnya dimanapun Anda berada. Dua aspek hukum karma atau hukum kamma. Hukum kamma adalah salah satu ajaran yang penting dalam agama Buddha. Hukum kamma merupakan ajaran yang amat dalam dan rumit, maka untuk itu dibutuhkan suatu uraian yang rinci untuk memahaminya. Secara umum, kamma berarti perbuatan. Umat Buddha memandang hukum kamma sebagai hukum kosmis tentang sebab dan akibat yang juga merupakan hukum moral yang impersonal. Menurut hukum ini, sesuatu yang hidup, yang tak hidup, maupun yang abstrak atau yang ada karena kita buat dalam pikiran sebagai ide yang muncul pasti ada sebabnya. Tidak ada sesuatu yang muncul dari ketidakadaan. Dengan kata lain, tidak ada sesuatu atau makhluk yang muncul tanpa ada sebab lebih dahulu. Kita berbicara tentang konsekuensi atau akibat bila sesuatu itu terjadi tergantung pada kejadian yang mendahulinya. Dan kejadian mula yang menghasilkan kejadian berikutnya disebut sebab. Rumusan agama Buddha tentang sebab akibat atau paticca-samuppada adalah dengan adanya ini terjadilah itu, dengan timbulnya ini timbullah itu, dengan tidak adanya ini maka tidak ada itu, dengan lenyapnya ini maka lenyaplah itu. Kudakanikaya Udana 40. Pernyataan ini merupakan teori relativitas yang digunakan pula untuk menerangkan tentang munculnya segala sesuatu termasuk alam semesta. Ajaran agama Buddha menekankan keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai yang tak dilahirkan, yang tak dijadikan, yang dibuat, dan yang mutlak. Seperti yang terdapat dalam Udana 5, 6, 7, 8, Udana 8.3 Kudaka Nikaya, kemutlakan Tuhan Yang Maha Esa adalah impersonal yang tak dapat dijabarkan secara antropomorfisme, mempunyai raga atau bentuk seperti manusia, maupun secara antropopatisme, mempunyai sifat seperti manusia. Dengan kata lain, membayangkan atau menggambarkan Tuhan dengan bayangan yang diciptakan oleh manusia sendiri secara visual maupun abstrak adalah tidak akan pernah benar, karena segala sesuatu yang diungkapkan oleh manusia untuk dapat mengerti tentang Tuhan adalah pasti tidak tepat. Demikianlah halnya, maka menurut ajaran agama Buddha, alam semesta dengan segala isinya diatur oleh sebuah hukum universal yang berlaku di semua alam kehidupan. Agama Buddha meyakini ada 31 alam kehidupan, termasuk alam manusia, segala isi bumi, tata surya maupun semua galaksi di jagat raya ini. Hukum universal ini adalah Dhamma Niyama. Dhamma Niyama adalah hukum yang bekerja dengan sendirinya, bekerja sebagai hukum sebab akibat atau hukum relativitas yang impersonal dan kekal. Kekekalan hukum ini dapat kita simak dari pernyataan Sang Buddha sebagai berikut. Para bhikkhu, apakah para tathagata muncul di dunia ini atau tidak? Dhamma tetap ada, yaitu Dhamma Niyama. Dhamma Niyama Sutta Anguttara Nikaya 1. Untuk mengetahui cara kerja hukum universal Dhamma Niyama ini, dalam Dhamma Sanggani Atakata atau Atasalini 562, Dhamma Niyama diuraikan menjadi ilmu hukum, yaitu Utuniyama, Bijaniyama, Kama Niyama, Citta Niyama, dan Dhamma Niyama. Yang pertama adalah Utuniyama adalah hukum universal tentang energi
yang mengatur temperatur, cuaca,

terbentuknya dan hancurnya bumi, tata surya, membantu pertumbuhan manusia, binatang, dan pohon, gempa bumi, gunung meletus, angin, hujan, halilintar, dan sebagainya. Yang kedua yaitu bijaniyama, adalah hukum universal yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan, botani, yaitu bagaimana biji, stik, batang, pucuk, dan daun dapat bertunas atau tumbuh selanjutnya berkembang berbuah dari satu bibit menghasilkan buah yang banyak. Pertumbuhan tanaman dibantu oleh sinar matahari, fotosintesa, dan atau utunyama. Yang ketiga adalah hukum niyama, adalah hukum universal tentang karma. Karma niyama adalah pembahasan dikenal sebagai hukum karma. Hukum karma dikenal sebagai hukum perbuatan, hukum sebab akibat, dan hukum moral. Selanjutnya yaitu citta niyama, adalah hukum universal tentang pikiran atau batin. Pikiran adalah luas, aneka ragam, dan rumit sekali untuk diketahui dan dimengerti. Ada orang yang memiliki pikiran atau batin yang lemah, ada yang kuat, emosional, dan lain-lain. Bila pikiran dikembangkan, seseorang menjadi pintar, ingatan kuat, memiliki kekuatan batin atau abhinya yang banyak macam dan berbeda-beda kemampuannya sehingga mencapai berbagai tingkat kesucian atau Arya Pugala dan lain-lain. Selanjutnya, Dhamma Niyama adalah hukum universal tentang segala sesuatu yang tidak diatur oleh keempat niyama tersebut di atas. Misalnya, gempa bumi, hujan panas, dingin yang terjadi pada waktu kelahiran Pangeran Siddhartha di Taman Lumini. Gempa bumi dan hujan panas dingin ini bukan terjadi karena utunyama, tetapi oleh Dhamma Niyama. Dengan kata lain, Dhamma Niyama mengatur hal-hal yang sangat istimewa atau luar biasa. Hukum karma menjadi pokok pembahasan pada buku ini adalah hukum karma yang menjadi pokok pembahasan pada malam hari ini adalah Kama Niyama yang merupakan bagian dari Dhamma Niyama. Selanjutnya kita teruskan pembicaraan kita tentang dua aspek hukum karma, yaitu aspek kosmis dan aspek moral. Hukum karma dalam aspek kosmis meliputi alam fisik dan psikis dipandang dari sisi kosmis. Makhluk-makhluk hidup seperti manusia dan binatang adalah fenomena materi. Keberadaan manusia dan binatang adalah fenomena relatif karena mereka ada, dibentuk dan disebabkan oleh adanya faktor-faktor penunjang seperti adanya makanan, minuman, matahari, cuaca, suhu, dunia, dan sebagainya. Mereka mengalami perubahan, muncul dan lenyap seperti semua hal di dunia. Dunia pun akan mengalami proses perubahan, muncul dan lenyap. Demikian pula dengan alam semesta yang berisi banyak galaksi seperti serta tata surya yang tidak terhitung banyaknya selalu berproses muncul dan lenyap. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa walaupun aspek kosmis dari hukum karma Buddhis berlangsung demikian, tetapi itu hanya merupakan implikasi dari konsep sebagai hukum sebab dan akibat. Yang sangat penting dari hukum ini adalah aspek kedua yang merupakan hukum moral. Dalam aspek ini, hukum karma memegang peranan yang penting dalam ajaran etika Buddhis. Ajaran etika Buddhis tercermin dengan jelas dalam sebuah ajaran yang disampaikan oleh Sang Buddha selama hidup beliau. Ajaran karma Buddhis sebagai hukum moral menitik beratkan pada perbuatan-perbuatan manusia yang dilakukan melalui perbuatan jasmani, ucapan, dan pikiran. Perbuatan-perbuatan itu diklasifikasikan sebagai karma bila suatu perbuatan dilakukan karena adanya niat atau kehendak atau cetana. Suatu perbuatan tanpa niat atau kehendak tidak dapat disebut karma karena perbuatan itu tidak akan menghasilkan akibat moral bagi pembuatnya. Niat atau kehendak adalah yang dimaksudkan dengan karma. Pernyataan ini dikatakan Sang Buddha dalam Anguttara Nikaya 3. Oh para bhikkhu, kehendak yang saya maksudkan dengan karma. Seseorang karena memiliki kehendak dalam pikirannya, maka ia melakukan perbuatan dengan jasmani, ucapan, dan pikiran.
karma atau perbuatan dalam aspek moral mencakup nilai-nilai etika tentang baik dan buruk, hal ini merupakan konsep yang lebih luas daripada persoalan tentang benar dan salah. Bila dilihat dari sisi pandangan sehari-hari tentang makna dari kata itu, apa yang dianggap benar menurut pandangan umum mungkin tidak baik dalam pengertian moral. Demikian pula dengan kata buruk, misalnya menurut pandangan umum adalah benar bila kita membunuh binatang liar yang merusak kebun kita, tetapi pembunuhan ini tidak benar menurut hukum karma. Menurut pandangan moral Buddhis atau suatu pembunuhan ini adalah pelanggaran hukum moral, pembunuhan ini dipandang sebagai perbuatan buruk. Ajaran agama Buddha menganjurkan kita untuk mengembangkan perasaan cinta kasih atau metta dan karuna, kasih sayang terhadap semua makhluk. Anjuran ini meliputi perasaan memusuhi makhluk hidup harus dilenyapkan. Prinsip dasar hukum karma adalah barang siapa yang menanam, dia yang akan memetik hasilnya. Apakah hasil itu baik atau buruk, perbuatan baik atau buruk dinilai berdasarkan pada akibat yang menyenangkan dan tidak menyenangkan yang dialami oleh pembuat. Seseorang yang telah melakukan karma buruk pasti menderita karena menerima hasil perbuatannya sendiri. Kita tidak mungkin menghindarkan diri dari akibat yang tidak menyenangkan yang dihasilkan oleh karma buruk yang telah kita lakukan. Sehubungan dengan hal ini, Sang Buddha pernah bersabda, tidak di angkasa, di tengah lautan, ataupun di dalam gua-gua gunung, tidak dimanapun seseorang dapat menyembunyikan dirinya dari akibat perbuatan-perbuatan jahatnya. Dhammapada 127. Dalam aspek moral, karma merupakan ajaran kembar dengan kelahiran kembali, rabbit. Menurut hukum sebab akibat ini, seseorang adalah hasil perbuatannya sendiri, ia sendiri yang menyebabkan keberadaannya, dan ia sendiri yang bertanggung jawab untuk masa depannya. Pada kelahiran yang lampau pun, seseorang telah menyatakan kehendak melalui perbuatan jasmani, ucapan, atau pikiran. Maka berdasarkan pada perbuatan-perbuatan itu, sekarang ia hidup, kondisi dan lingkungan tempat kelahiran seseorang ditentukan oleh karma dari kehidupan yang lampau. Para pendengar RRI Surabaya dimanapun Anda berada, demikian yang dapat saya sampaikan. Dan bila mana ada salah kata dalam saya menyampaikan mimbar agama Buddha pada malam hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Namo Buddhaya.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, senang sekali saya Jody Wanda bisa kembali hadir menemani Anda di kebersamaan kita hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026. Dan malam hari ini kami akan mengajak Anda untuk bisa menikmati lagu-lagu kenangan dalam program spesial Ruang Rindu Nasional yang nanti akan dipandu oleh Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail dengan bintang tamu Julian Dekrita. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional.

Pulang berbagi rindu memori lewat lagu. Mana

0: Malam hari ini kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan malam hari ini tentu ada bintang tamu yang akan menemani Anda semua. Sudah eksis di industri musik sejak era 90-an. Ya sudahlah ya kan? Karena udah eksis, kita gak perlu membahas gimana awalnya, karena sudah banyak banget single yang dihasilkan. Langsung saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Nanti ada Ita Purnamasari yang juga hadir bersama kita. Biasa, karena tamunya spesial, jadi Mbak Ita bikinin minum dulu untuk bintang tamu kita malam hari ini. Ada Julian Dekrita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu manggil bang gak sih? Takut soalnya.
1: Wah, apa sih? Panggil aja apa kayak yang asik aja ya.
0: Bang Jul ya.
1: Bang Jul boleh. Oh. Bang Jul boleh.
0: Oh ya ya ya ya ya ya ya ya.
1: Mas Jul juga boleh.
0: Tapi kan bukan orang Jawa.
1: Oh iya. Tapi banyak yang manggil Mas juga kok.
0: Ya karena ya sih ya Indonesia Mas itu bukan hanya milik orang Jawa, standarnya begitu kan. Tapi kalau ngomong asli gitu, dari manakah seorang Julian Dekrita ini? Perwakilannya pasti ada nanti.
1: Oh, perwakilannya.
0: Perwakilan RRI-nya maksudnya.
1: Oh iya. Saya asal dari Tanjung Pandan, Belitung.
0: Belitung, Tanjung Pinang.
1: Enggak, Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan.
1: Tanjung Pandan itu dekat komplek Auri kalau di sana dulu. Jadi dekat.
0: Kalau sama Tanjung Pinang jauh?
1: Jauh dong, Tanjung Pinang bukan di Belitung itu.
0: Apa bilang? Iya iya iya iya iya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Ya, jadi itu dekat ini sebenarnya dekat lapangan udara Bulu Tumbang dulunya.
0: Oh, oke. Okay. Iya ya. Berarti Tanjung apa tadi?
1: Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan. Oke. Okay. Yeah. Tahun berapa di sana berarti waktu itu? enggak maksudnya hijrah ke Jakartanya deh.
1: Jadi sebenarnya saya tuh lama di Bandung ya.
0: Oh, lama di Bandung.
1: di Bandung terus cuman lahirin di sana, terus balik lagi ke Bandung, ibu orang tua gitu karena memang tugas dari dulu perusahaan di timah.
0: Oh.
1: Kerja di timah.
0: Iya, iya, iya. Jangan-jangan sebenarnya orangnya Sunda tapi lahirnya di Tanjung Pandan.
1: Iya, lahirnya di Tanjung Pandan, kembali ke Bandung gitu. Jadi lama waktu hamil juga banyak di Bandung.
0: Oh, oke. Okay. Orang tua juga dari Bandung?
1: Oh, bukan.
0: Tanjung sana?
1: Iya, dari Sumatera Selatan.
0: Sumatera Selatan, oh, Palembang.
1: Yes.
0: Oh, baiklah. By the way, selamat loh, baru merilis single.
1: Alhamdulillah.
0: Dan wah, lagunya slow tapi membawa kita seolah-olah terhanyut dalam.
1: Dalam ya lagunya.
0: Aku pernah menunggumu.
1: Aku pernah menunggumu.
0: Pernah ya, maksudnya kenapa nggak menunggu terus, nggak capek?
1: Enggak. Itu sebenarnya kisah dari banyak orang sih.
0: Aha.
1: Jadi orang suka, kita suka kepada seseorang.
0: Aha.
1: Ya. Dia juga sebenarnya suka.
0: Oke. Okay.
1: Cuman tidak berani mengungkapkan. Banyak dong kayak gitu ya. Enggak berani mengungkapkan dari sisi prianya dan tidak berani mengungkapkan dari sisi wanitanya.
0: Wah, sama-sama enggak pernah.
1: Sama-sama dia sama-sama diam.
0: Oke, okay. Sama-sama diam.
1: Oh iya iya iya. Terus akhirnya dia diambil orang lain, ya pihak cowoknya ngerasa mau cewek atau cowoknya gitu merasa aduh kenapa gue dulu gak ngungkapin ya gitu. Akhirnya dia diambil orang lain. Tapi penyesalan itu ya datang selalu
0: Belakangan ya.
1: Gitu.
0: Padahal kalau diungkapin siapa tahu
1: bisa jadi jodoh,
0: bisa jadi jodohnya ya.
1: Iya. Okay. Makanya kalau itu langsung aja diungkapin ya. Jangan pernah ditahan ya.
0: Okay. Gak
1: baik.
0: Sebentar. Bersolo karir sejak kapan sih?
1: Sebenarnya awalnya saya memang solo.
0: Solo ya?
1: Dulunya sama suka ikut lomba-lomba bintang radio dulu.
0: Seriusan bintang radio bang?
1: Iya, bintang radio dulu. Zamannya, aduh ketahuan kalau zamannya Yuni Shara.
0: Oh zamannya Yuni Shara?
1: Iya.
0: Oh satu angkatan?
1: Sama KD.
0: Oh ya, oke, okay. Mereka itu juga bintang radio? Kalau Yuni Shara sih tahu.
1: Bintang radio, dia zamannya saya waktu itu bintang radio dia juara untuk, karena waktu itu gak ada.
0: Keroncong ya?
1: Iya keroncong.
0: Untuk
1: saya
0: Yuni Shara?
1: Prianya.
0: Oh oke. Okay.
1: Terus waktu KD di sini kan di depan nih di RRI ada yang namanya mohon apa
0: Taman Ria
1: Jakarta Fair dulu.
0: Oh ya. Jakarta Fair. Oh iya iya iya. Iya
1: kan?
0: Pekan Raya Jakarta.
1: Pekan Raya Jakarta dulu di sini bukan di Kemayoran.
0: Oke,
1: okay. Satunya nah, itu sudah ada suka ada festival di situ.
0: Okay.
1: Namanya Children Pop Singer dulu.
0: Children Pop Singer.
1: Iya. Yeah. Oh, itu banyak iya, dihadiri iya, iya, oleh iya. Penyanyi-penyanyi kayak KD dulu ikut lomba bareng.
0: Oh iya.
1: Solonya iya.
0: Ya, ya,
1: yang
0: ya,
1: nonton ya, ya. Dulu adalah Yuni Sara yang nonton, Yana Hulia nonton, Hedy Yunus nonton. Pokoknya penyanyi-penyanyi dulu tuh yang udah hits gitu pada nonton yang namanya Children Pop Singer.
0: Children Pop Singer, berarti kalian masih kecil-kecil semua dong dulu.
1: Oh, bukan lagi kecil. Masih ya. SMP dulu kayaknya.
0: Oh, masih SMP. Ya. Oke, jadi vibes-nya begitu ya dulu masih SMP udah pada ikut nyanyi.
1: Ya, memang zaman dulu tuh memang harus nggak seperti sekarang ya. Kita memang harus lebih apa effortnya lebih berjuangnya lebih gede,
0: okay.
1: Lebih besar ya. Begitu juga dalam rekaman. Kalau rekaman biasanya kalau nyanyi kita nggak bisa kalau salah sedikit tuh nggak bisa dibetulin. Jadi memang harus diulang dari awal gitu.
0: Okay.
1: Kalau udah salah sedikit ya udah.
0: Ya ya ya ya. Dari SMP itu ya berarti ya.
1: SMP ikut festivalnya. Sebenarnya dari SD juga. Dari TK malah sebenarnya.
0: Seriusan. Tapi kalau ke industri ceritanya gimana?
1: Ke industri itu sebenarnya sudah mulai sejak SMA kuliah. Itu udah di industri musik ya. Kebetulan memang saya dulu dari SMP itu ikut band dan vokal grup. Jadi akhirnya linknya lebih cepat untuk pas SMA juga kebetulan teman-teman SMA ngeband pas di kuliah di Trisakti juga akhirnya ikut mix band Trisakti jadi gabung gitu. Kita sama-sama kebetulan jadi akhirnya deket sama dulu kan ada Memes gitu ya, ada Asti Asmodiwati, ada Adi MS gitu. Jadi kebetulan suka isi jingle juga dulunya.
0: Suka isi jingle ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Kok ketawa?
0: Enggak. Sebentar, kita nanti akan ajak penelpon yang ikut bergabung silahkan. Tapi pengen tahu deh, karena lagu ini Aku Pernah Menunggumu itu kan diciptakan oleh seorang videografer atau sutradara video terkenal di Indonesia ini.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Aku Menunggumu ini ciptaan dari Chris Sinyal.
0: Chris Sinyal ya.
1: Itu dulu hits ya. Seorang yang buat video di tahun 90-an. Kebetulan memang dia sebenarnya lagu ini sudah Chris sudah disimpan lama gitu.
0: Sudah disimpan lama.
1: Aku Pernah Menunggumu ini. Cuman pada saat saya bawain acara dan saya menyanyi dan dia melihat kayaknya pas lagu ini dibawain sama saya. Kebetulan alhamdulillah memang match banget gitu lagunya.
0: Oke. Okay.
1: Memang agak ini sih ya memang apa ya enggak ada yang kebetulan ya. Jadi memang ya alhamdulillah udah bisa diterima di masyarakat sudah inilah alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Kita ajak penelpon yang bergabung di 0821 maksudnya.
1: Gimana?
0: 0213440966 dan 0213441499. Ya, ada Bang Albert di bau-bau. Selamat malam Bang Albert. Halo. Bang Albert, wah terputus tampaknya. Di line WhatsApp kita ajak yang sudah bergabung. Oke, ada Pak Budi di Tangsel katanya. Waduh, orang Tangsel ada yang ikutan. Ya dong. Selamat malam Bang Julian, selamat atas single barunya. Pertanyaannya sejak kapan sih sebenarnya rekaman di dunia musik? Ditanyain sejak kapan rekaman. Kalau yang satu ini, kenapa? Abis bikin teh kok ini. Tehnya gak dibawa ke sini lagi.
2: Aduh, Mil, halo semuanya. Itu gara-gara tadi tehnya gak ada, aku beli dulu tehnya.
0: Oh, beli dulu. Oh, jadi belinya ke bawah tadi ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Makasih loh. Aku juga dibeliin.
2: Tehnya di kantin RRI.
0: Di kantin RRI. Lagian ada orang Bang Julian ini mintanya teh hangat loh.
2: Aduh, makanya itu. Jul, apa kabar Jul?
1: Alhamdulillah.
2: Aduh,
1: baik Ta,
2: gimana
1: kabarnya?
2: Selamat ya, sukses ya single barunya ya.
1: Amin, sama-sama. Ita juga sukses.
0: Sahabatnya Mbak Ita loh yang nyiptain itu.
1: Oh iya, bukan lagi.
0: Bukan lagi. Emang lu tahu ceritanya?
1: Tahu banget. Orang dia pernah cerita juga kok.
0: Oh gitu.
1: Ah udah deh, jangan buka-bukaan. Jangan.
2: Jadi keselak.
1: Jangan buka-bukaan di sini ya.
0: Kita ke Makassar dulu, ada Ica.
2: Ada Ica, selamat malam.
0: Selamat malam Ica.
3: Selamat malam Mbak Ita.
2: Iya sayang.
0: Iya.
1: Selamat malam.
3: Lagi bikin teh.
0: Udah selesai bikin tehnya.
2: Tehnya udah habis nih.
1: Ngaduknya soalnya agak cucok.
2: Ica, ada yang mau disampaikan sama Bang Julian?
3: Mau nanya sama Mas Julian.
2: Silakan.
3: Kan aku tadi udah lihat video klipnya loh.
0: Oh iya. Ya.
1: Aduh terima kasih Mbak Ica. Dari mana Mbak Ica?
3: Apa?
1: Dari mana?
3: Aku lagi di Makassar ini.
0: Lagi di Makassar.
1: Oh,
0: okay.
1: Lagi di Makassar. Baji-baji.
2: Baji-baji.
1: Iya. Gimana Ki?
2: Gimana Ica?
3: Aku mau itu kan tadi aku sudah.
1: Sudah lihat ya videonya ya.
3: Clipnya tuh yang judulnya Aku Pernah Menunggumu. Nah kebetulan kan aku juga suka gitu ya, pencinta lagu-lagu melo-melo gitu deh. Jadi pokoknya suka aja.
1: Alhamdulillah, makasih.
3: Jadi klipnya juga suka.
1: Amin.
3: Ini
1: apa?
2: Iya, Cak.
0: Apa, Cak?
3: Mas Julian.
1: Ya, Julian Dekrita. Julian Dekrita. Dekrit itu 5 Juli loh.
0: Nah, Dekrit. Oh, lahirnya 5 Juli.
1: Oh, 5 Juli. Namanya Dekrit. Kan Dekrit Presiden.
0: Kenapa, Cak?
3: Ini kalau Julian Yakub, lain nggak?
1: Julian Yakub. Oh, lain. Julian Yakub itu pemain film. Oh, boy itu ya. Banyak itu ya.
3: Itu tadi kan sama di situ, guys. Iya. Halo Mbak Ita, aku mau minta dong nanti aku minta diputerin itu. Mm-hmm. Mbak Ita,
2: iya boleh.
3: Bidadari.
2: Oh, bidadari yang terluka. Oke.
3: Iya. Udah lama itu.
2: Udah lama ya, enggak pernah dengar lagu itu lagi. Boleh nanti diputerin.
3: Udah lama sekali kan aku suka lagu-lagu yang sedih, yang sedih nih.
2: Oke. Lagi galau, Cak ya. Galau.
0: Oke, Cak, itu aja, Cak.
2: Salam boleh. Boleh.
3: Salam buat semuanya aja yang Mbak Ita ya.
2: Iya, siap.
3: Yang lagi monitor per satu, ucapannya semoga saya selalu. Terima kasih Mbak Ita semua.
2: Sama-sama Ica.
1: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi ini memang ada yang nanya Julian siapa sih ini sebenarnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa ini?
4: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya.
4: Ruang Rindu memori lewat lagi.
0: Ya. Siap.
4: Ahmad Irwan Bandung Timur.
0: Ah, oh, orang Bandung.
2: Kang Ahmad.
0: Silakan Pak Ahmad.
4: Daerah Mas Dewiki sama kan orang Sunda sama.
2: Oh iya, orang Sunda. Iya iya.
4: Oh, sama kabupaten Mas Dewiki sama kota gitu.
2: Betul.
0: Oke.
2: Silakan ya, Pak
4: Ahmad. Selamat siang
2: Julian.
0: Malam, bukan siang ini. Kok grogi sih Pak Irwan?
4: Soalnya lagi kalau masih hati masih berbahagia karena tim nasional jadi juara.
2: Iya ya, karena tim nasional kita juara memang.
4: Apalagi sekarang di atas Ruang Rindu bertemu dengan Mbak Ita yang cantik.
2: Wah.
4: Seorang artis menjadi idola saya itu.
2: Aduh, terima kasih. Hanupis. Hanupis Kang Irwan.
4: Ya, beginilah tentang masalahnya perkembangan industri musik kan sekarang segala sesuatu juga banyak persaingan. Nah, sejauh mana ya? Apakah terpengaruh juga tentang industri musik di era teknologi seperti sekarang ini?
0: Oke, okay, siap.
4: Kalau dulu kan masih ingat masih kalau musik kan ada pita kaset dan sebagainya. Ya, kan sekarang pita kaset sudah tidak ada
2: kaset, atau peringan
4: apa itu CD juga kadang-kadang sudah. Nah, sekarang begini, apakah ada terpengaruh untuk industri musik tentang perkembangan situasi di zaman era teknologi seperti sekarang ini? Siap, itu aja mungkin saya yang cuma ringan aja bertanya seperti itulah.
0: Oke. Okay.
4: Ya, mudah-mudahan lah. Walaupun apapun juga yang nama itu kan pasti persaingan ada, termasuk industri musik pasti ada persaingan, tapi pasti industri musik pasti persaingan dengan sehat lah, tidak akan saling sikut-menyikut, jatuh-menjatuhkan. Nah ini kan, nah ini kayaan di Indonesia musik itu berapa-berapa, musik dangdut, musik lain sebagainya, banyak pokoknya makan.
0: Siap
4: banyak.
0: Kalau begitu.
4: Kaya ini termasuk.
0: Terima kasih ya.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Terima kasih untuk semuanya. Salam buat Mas Dewi Kinya.
0: Oke. Okay.
2: Salam disampaikan.
4: Kan Pak Ita punya putra, kenapa tidak akan mengikuti jejak itu ayah sebagai
2: kebetulan dia berkarir sendiri Kang. Dia sekarang
0: sama-sama. Makasih. Langsung ke Papua ada Senja Rianti. Selamat malam.
2: Selamat malam Senja.
5: Iya, selamat malam Kakak.
2: Iya.
5: Kita ini ya.
0: Ah iya. Silakan apa yang mau ditanyain?
5: Ini Mbak Ita Purnama Sari.
2: Betul. Senja Rianti ya, namanya terus, bagus sekali. Dengan Mas Yudi Ismail. Bintang tamu kita ada Julian Dekrita. Ada Mas Julian.
5: Mas Julian. Ya.
2: Silakan Senja. Ada yang mau disampaikan?
5: Iya, makasih Mbak waktunya. Ya Senja, sangat apa ya? Berterima kasih.
2: Ya.
5: Tentunya waktu yang diberikan ini ya, termasuk apa ya, kebanggaan lah bisa Mas Ere di Jakarta.
2: Iya Senja, betul iya. Sekali.
5: Mau nanya ini ya, Kak Julian.
2: Ya, Julian.
1: Oke.
5: Okay. Selamat dengan semua kesuksesan Kakak.
1: Amin, terima kasih.
5: Lagu terbaru ada Kak?
0: Tadi ada.
2: Aku
1: pernah menunggumu.
2: Itu yang single terbarunya Senja?
1: Itu single terbaru, nggak tahu itu menunggu siapa itu ya.
2: Menunggu
1: kisah dulu apa kisah sekarang?
2: Ada deh, ada aja.
5: Mudah-mudahan menunggu Senja ini.
0: Oh iya. Menunggu Senja, oke. Okay.
2: Senja bagus banget dia menunggu Senja.
0: Jadi disampaikan sama yang nyiptain ya Senja.
1: Papuanya di mana?
5: Papuanya Nabire Kak.
0: Oh Nabire. Nabire.
5: Papua Tengah ya.
0: Siap.
1: Siap.
5: Asli Jakarta kak ya?
1: Iya.
2: Asli Jakarta.
0: Ya. Tadi di awal udah ngomong Palembang, udah ngomong orang iya. Tapi diprotes loh, besarnya di Jakarta ya.
1: Kok jadi ribut ya?
0: Bukan nanti saya gimana sih yang siaran itu? Tidak diluruskan.
1: Kenapa?
2: Kenapa sih?
5: Palembangnya mana?
2: Palembangnya mana?
1: Oh, saya di Palembang kotanya ya, di Pandian 18.
2: Di situ saja.
5: Di Muba Kak.
1: Oh, di Muba. Itu. Tapi saya juga jarang ke Palembang ya. Saya lebih ke Bangka Belitungnya, gitu di Tanjung Pandan.
5: Di Belitung.
1: Iya, di Babel.
2: Siap.
0: Muba ya, itu apa Muba?
2: Muba yang nama daerah.
1: Terima kasih ya Senja ya. Sehat-sehat terus.
5: Aku itu tadi ya, menunggu apa?
0: Aku menunggumu. Aku pernah menunggumu.
1: Tadi denger ya.
2: Okay. Dengerin okay, ya. Oke, Senja. Ya,
5: sukses selalu Kak. Iya,
1: boleh dilihat di YouTube juga loh.
0: Siap. Itu aja?
1: Oke, terima kasih Senja.
5: Boleh.
0: Oh, silakan.
5: Yang bertugas malam ini di RRI Nabire. Kak Immanuel Sameri yang selalu ya, RRI Jakarta Jaya di Udara. Begitu juga RRI Nabire Jaya di Udara. Makasih Kak.
1: Terima kasih Senja.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu persatu ya. Dari Pak Ahmad Irwan tadi nanya, terpengaruh enggak sih dengan teknologi? Ya, kalau harusnya iya ya kan. Gimana? Tapi biar dijawab sendiri sama Kak Julian.
1: Oh, kalau itu pasti terpengaruh lah ya. Kita perkembangan teknologi ini kan memang harus diapresiasi. Betul. Jadi bukan kita langsung harus kembali lagi, enggak. Justru kemajuan teknologi ini akan mempermudah jadinya untuk kita bermusik gitu ya. Apalagi dengan kecanggihan teknologi. kayak misalnya kita rekaman nggak seperti dulu. Kalau rekaman dulu kan
2: sekarang sangat mudah sekali.
1: Sangat Julian, mudah ya? Betul sekali. Jadi kalau ada false sedikit, cincai lah ya, bisa ya, diperbaiki dengan mudah.
2: Jadi nggak capek mas.
1: Nggak capek.
0: Seperti itu ya.
1: Bisa. Kadang-kadang kita cuma nyanyi begini, bisa diulang, langsung dimasukin. Ya pokoknya apa namanya teknologi sekarang luar biasa deh ya.
2: Dan mau nggak mau kita yang penyanyi-penyanyi senior harus mau nggak mau mengikuti zaman.
1: Betul. Zaman. Tuh dengerin tuh ya, Diva Rock kita.
0: Diva Rock kita.
2: Keselak.
0: Yang sudah mengalami rekaman berbagai zaman gitu ya. Zaman apa aja, Mbak Ika?
2: Kita yang gede banget.
1: Iya, punya gede banget.
2: Masa kini.
0: Nah, oke. Okay. Tapi dulu pernah satu panggung sama.
1: Oh, pernah, pernah, pernah.
2: Berapa kali dong?
0: Oh iya ya.
1: Akhir-akhir ini sering lah.
2: TVRI kita sering juga.
1: Sering ya, iya. Waktu itu TPI juga ya.
2: TPI.
1: Iya, zamannya
0: TPI. Zaman dulu namanya TPI ya. Oke. Lanjut, ada senja di Papua di Nabire. Tidak ada pertanyaan sih, hanya menyampaikan kekaguman pada seorang Julian Dekrita.
1: Terima kasih, okay. Senja.
0: Sementara ada WhatsApp.
2: Kita bacain yuk.
0: Kita bacain WhatsApp yang sudah masuk di 0811-797-27912. Ada Bunda siapa? Oh, Bunda Wardania di Kabupaten Pidi. Waduh, jauh banget. Ada
2: fotonya lucu sekali.
0: Nah, ini udah kemarin-kemarin fotonya. Assalamualaikum Yudi Ismail dan Ita Purnamasari serta Isan Tarore. Oke. Okay. Halo, tamu kita malam hari ini Julian Dekrita. Saya Wardania dari Kampung Lung ke kemukiman
2: Guci Rompong Kecamatan Lampo Saka Kabupaten Pidi.
0: Oke.
2: Okay. Assalamualaikum.
0: Bila ada Tengku Safik selamat malam ucapannya semoga pokoknya di absen yang pernah siaran-siaran ya.
2: Semoga selalu dalam keadaan sukses dalam bermusik dan tetap sukses.
0: Oke, okay, terima kasih. Lanjut ada WhatsApp dari Derry di Jakarta Utara. Dengar-dengar nama Julian Dekrita, apakah dia merupakan personel dari Male Voice? Aduh, saya enggak bisa jawab. Dijawab sendiri. Silakan.
2: Ya, nanti akan dijawab.
0: Gimana? Huh?
2: Gimana?
0: Derry Jakarta Utara.
1: Derry Jakarta Utara ya. Oke. Okay. Jadi memang dulu.
0: Oh, dulu pernah di Male Voice.
1: Dulu.
0: Oh, dulu ya.
1: Sekarang udah enggak.
2: Udah enggak.
1: Bersolo
2: karir ya, Ju.
1: Sekarang bersolo karir saja
0: gitu. Oke. Okay.
2: Ya. Siap, sudah terjawab.
0: Sudah terjawab, ya kan. Kita ke Palu sebentar ya. Ada Bu Farida, selamat malam Bu Farida.
6: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Ibu.
0: Halo, Bu Farida.
2: Ada mau disampaikan ke Bang Julian, Ibu.
0: Silakan.
6: Selamat malam.
1: Malam.
0: Selamat malam.
6: Dari Bu Farida ya, dari Palu.
2: Siap.
1: Oh, dari
2: iya.
1: Palu. Tabe?
0: Emang Tabe bahasa?
1: Tabe Farida.
6: Yang lewat tadi sudah banyak bertanya
2: iya,
6: ya.
2: Iya.
6: Ibu Farida, hanya tanya ini saja. Pernahkah kolaborasi atau duet sama Mbak Ika?
0: Oke. Okay.
2: Oh ya, oke okay, nanti akan dijawab.
0: Pernahkah?
6: Terus selain lagunya itu ya, dinyanyikan ya. Lagu yang booming sekarang tolong dinyanyikan.
0: Oke, okay. Ini perintah ya Bu ya, biar ya. Dilaksanakan ya, Bu perintahnya
2: baik
0: Bu.
2: Dilaksanakan Bu Farida.
6: Mbak Ica sama Mas Yudi mau kirim salam ya.
0: Boleh, silakan.

0: Duta ya.
1: Selamat dan sukses.
0: Selamat dan sukses untuk Bang Julian Dekrita.
2: Dan penciptanya dong.
0: Dan ada penciptanya ya.
1: Oke. Okay. Adalah Krisinyal ya.
0: Krisinyal. Oh iya. Kenapa kau senyum-senyum sih?
1: Christian ini teman lama banget nih, Mas.
0: Oh, ya kan
1: ternyata
0: kemarin
1: beralih jadi pencipta lagu. Aku baru tahu.
0: Kan kemarin itu sempat ini.
2: Dia sebenarnya musisi, dia bilang begitu sih.
1: Oh gitu ya? Heeh. Bukannya pembuat video klip ya?
2: Video klip itu sebenarnya
1: sampingan. Oke, kita dengerin yuk.
0: Kita dengerin yuk lagunya. Dan buat pendengar Pro 1 nanti kita ngobrol lagi ya. Okay. Julian Dekrita untuk Anda.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah Jalan Masih Panjang dari 7 Bintang versi lama.
1: Formasi lama.
0: Formasi lama.
1: Formasi baru ada siapa dong?
0: Ada Ita Purnamasari. Dan malam hari ini kita bersama Julian Dekrita. Tadi sudah ada yang nanya dan udah dijawab dari personil apa Julian Dekrita ini, ya kan?
1: Dulu pernah
0: dulu ya
1: di grup vokal Milvoy.
0: Oh, siap kalau begitu. Langsung kita ke Manado, ada Bung Benijo. Selamat malam.
2: Kok iso bareng? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Bung Benijo. Gimana kabarnya?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, silakan langsung.
2: Kita ke bintang tamu.
1: Bang Julian.
2: Assalamualaikum, Bang Jul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Joni.
1: Benny.
3: Bang Benny.
2: Ini Jo dari mana dari Bang Jul?
0: Oke, silakan.
2: Pertanyaannya Bang Jul begini.
3: Ya.
2: Kalau jadi di Indonesia sudah provinsi-provinsi mana yang telah diadakan konser oleh Bang Jul? Itu ya pertanyaan pertama. Di Indonesia maksudnya provinsi mana yang sudah pernah diadakan konser oleh Bang Jul? Terus pertanyaan kedua, jiwa musik Bang Jul itu otodidaks atau ada menurun dari keluarga? Itu aja ya pertanyaan.
0: Siap.
3: Oke.
2: Mas Yudi, salam tiga ya.
0: Boleh, silakan.
2: Ya, pertama yang menyiar di RRI Manado ya, penyiar favorit saya, Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Ibu Ike. Kita menyapa Ibu Farid dari Palu, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, terus ada Angkel Gaji di Sumatera. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke WhatsApp, halo, selamat malam. Dengan siapa ini?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mbak Oma di Solo.
0: Mbak Oma di Solo. Monggo Mbak Oma silakan.
1: Mas Julian.
4: Iya. Bang, itu saya pernah suka sekali dengan Melvoice ya.
3: Terima kasih.
4: Ada Putri Biru.
1: Oh iya, okay,
0: betul.
1: Putri Biru.
4: Iya, cinta aku juga sekali.
0: Cinta dua kali.
4: Saya mau tanya yang dulu itu, kalau di Melvoice itu lagu yang paling sukses itu lagu apa gitu?
0: Oke.
4: Siap. Aja. Salam ya Bang.
3: Iya.
4: Salam tiga orang ya.
0: Iya.
4: Iya. Salamnya buat grup RRI Pro 1 Surakarta. Selamat malam. Buat Rifki Minov di yang bertugas. Selamat malam. Buat Aditya Fajar Maulana di Klaten. Selamat malam. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan.
5: Mbak Ita yang saya hormati.
1: Oh, kues mantap. Ya,
5: salam cantik dan ya. Salam ganteng ini.
0: Siap.
5: Mas Yudi ganteng.
0: Siap.
5: Kabarnya sehat ya.
1: Alhamdulillah baik.
5: Alhamdulillah. Dan juga pendengar di Jember ini saya sangat sehat dan tetap semangat.
1: Siap.
5: Amin.
0: Adakah yang
5: Assalamualaikum. Selamat malam bintang tamu Mas siapa?
1: Julian.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Julian. Alhamdulillah. Tambah awet muda dan tambah ganteng.
3: Masya Allah, tabarakallah.
5: Aduh, alhamdulillah. Puji Tuhan.
3: Ya. Amin.
5: Begini, Bang Julian, saya mau tanya ya.
0: Ya.
5: Bang Julian ini kok tetap semangat, tetap ganteng. Olahraga apa yang suka?
0: Nah, loh.
1: Nanti akan dijawab.
0: Ditunggu ya.
5: Lagu yang difavoritkan oleh Mas Julian untuk dunia apa judulnya gitu ya?
0: Oke.
5: Hanya
0: siap
5: Mas Yudi. Mas Yudi boleh salam ya.
0: Tiga
5: kepada siap. Yang terhormat Bapak Murah dan juga Bapak Mas Wira ya di kru Angkasawan Peru 1 RRI Jember.
0: Siap.
5: Selamat malam dan salam sehat. Mm-hmm. Ya. Juga ada Tete Dinda, Bang Leman, dan semuanya deh. Penyiar-penyiar Peru 1 RRI Senusantara. Selamat malam dan salam sehat. Salam NKRI. Ruang
1: salam Rindu. NKRI.
5: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih.
3: Terima kasih, Pak Ahmad.
0: Kita jawab ya sembari nunggu telepon yang lainnya juga. Silakan loh, kalau masih ingin bergabung, masih ada kesempatan. Kita menunggu ya. Seperti lagunya Julian Dekrita.
1: Kan lagunya aku pernah menunggumu. Beda
0: iya,
1: dong.
0: Pokoknya orang menunggu nih.
1: Ya ngono keneh.
3: Ini saya dari tadi ngeliat ke keributan-keributan kecil.
1: Emang tahu enggak ini kan kita itu sesama bonek.
0: Oh iya iya. Jadi kalau
1: kerjanya tiap hari
0: mungkin kalau orang bukan ribut sih sebenarnya. Ya kalau ibu sama anak kan begitu.
3: Soalnya.
0: Lah kan aku seumuran Nanda.
1: Oke, ini kebahagiaan ini.
3: Ini yang dijawab nih pertanyaannya nih.
0: Sebentar, iya Bang Benny Jo.
3: Benny Jo.
0: Udah pernah ke provinsi mana aja?
3: Provinsi ke di
1: hampir
3: Sulawesi.
1: Indonesia ya.
3: Ya, hampir seluruh Indonesia. Kalau di Sulawesi itu pernah ke Sorowako, jadi itu
0: Sorowako bukan provinsi atuh, Bang.
3: Bukan maksudnya bukan provinsi
0: ya,
3: di
0: kotanya.
3: Kotanya kota Sorowako ya. Dari di Sulawesi itu ada ke sampai Sorowako lah itu ya.
0: Ya ini Bang Benny memang ngajak belajar geografi kayaknya enggak sih?
3: Ya, udah pokoknya hampir seluruh Indonesia.
0: Hampir seluruh Indonesia ya.
1: Pernah.
0: Otodidak atau ada garis
1: ada guru vokal atau
0: keturunan
1: guru musik gitu?
3: Sebenarnya sih otodidak awalnya, cuman pas tahu-tahu ternyata saya masih ada saudara, jadi kakek tuh kakek saya dengan kakeknya Idang Rasidi.
0: Oh serius?
1: Idang Rasidi adalah musisi jazz ternama.
0: Iya,
1: ngerti
0: iya.
1: Nggak Mas Yudi?
0: Ya tahu lah, nggak maksudnya emang beneran jadi punya.
3: Ya, jadi kakak,
0: hubungan darah ya?
3: Bukan, jadi kakek saya itu kakak adik
0: sama ternyata. Kakeknya Idang.
3: Idang Rasidi.
0: Ya itu masih ada berhubungan darah dong.
3: Iya, berarti maksudnya ada.
1: Jadi kakeknya Mas Julian dengan kakeknya Mas Idang adalah kakek-kakek.
0: Kakek-kakek. Ih lucu sekali Ita Purnama Sari.
3: Terus
0: aku bilangin HP record nanti ya.
1: Maklum kau Mas Yuri.
3: Terus lagu apa yang paling sukses gitu ya?
0: Dari Oma di Solo tadi.
3: Di Solo. Jadi kalau dari
0: Bu Oma,
3: dari lagu dari Mel Voice itu yang paling sukses ya selain Putri Biru,
1: Cinta Dua Kali
3: Kesungguhan sama Untukmu Sahabat. Dulu di Semarang pernah hits di Semarang lagu.
0: Sahabat-sahabat Mel Voice maksudnya. Lagunya judulnya Untukmu Sahabat.
3: Iya.
0: Oh, oke.
3: Untukmu Sahabat.
0: Siap. Kita satu lagi, olahraga favorit dan lagu favorit. Nah,
3: lagu favorit.
0: Nah,
3: dari album apa dari?
0: Terserah.
1: Mancanegara boleh, lagu Indonesia boleh.
3: Oh, gitu. Kalau lagu apa tadi pertanyaan yang pertama?
0: Olahraga favorit. Tinju kayaknya nih ya.
3: Saya kayaknya itu.
0: Ketua ketawa sih.
3: Enggak. Olahraganya saya lari.
0: Lari ya.
3: Dari kenyataan.
1: Yang penting gak lari.
3: Enggak lah, jogging aja.
0: Jogging ya.
3: Jogging sama renang.
1: Olahraga paling murah meriah dan sehat.
0: Iya, tahu.
3: Tuh, kita tuh denger tuh.
0: Suka yang murah-murah. Lagu, kalau lagu apa nih?
3: Lagu favorit ya. Kayaknya lagunya Ita ya.
1: Cintaku pada.
0: Karena video klipnya dikerjain sama Krisinyal, bukan? Atau gimana? Lah enggak ya, kan sama. Enggak sama sama penciptanya.
1: Salah satu versi Cintaku Pada ada berapa versi? Salah satunya ada yang dikerjain sama Krisinyal. Ada.
0: Yeah. Penyanyi hits gitu ya, video klipnya banyak ya.
3: Salah satunya.
1: Salah satunya kan tadi
0: bilang. Oh, iya. Oke. Kita ke Samarinda dulu, ada Ari. Selamat malam Bang
1: Selamat
0: Ari.
1: Selamat malam Mas Ari.
6: Ya.
0: Silakan Mas Ari, apa yang mau ditanyakan?
6: Kapan ke Samarinda?
1: Mas Julian.
0: Emang ada apa di Samarinda kok disuruh ke Samarinda nih?
1: Iya Mas, tunggu yang undang kan?
0: Tunggu diundang ya Ari ya. Jadi silakan dipersiapkan undang. Ada Mbak Ita juga, mungkin kita
1: ada
0: juga akan diundang. Ada
1: Osia juga gitu ya Mas Ari ya.
0: Oke, itu aja. Siap, terima kasih Ari di Samarinda. Kita ke Bogor, halo selamat malam.
1: Teteh kesayangan
0: Bu Dinda. Lah kok gak ada suaranya, salah. Teteh Dinda.
6: Selamat malam Yudi Ismail, Mbak Ica Purnamasari.
1: Iya, Teteh.
6: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
6: Kakeknya,
1: kakeknya Julian sama kakeknya
0: Idang Rasidi
1: adalah kakek-kakek. Bener kan, Teh?
6: Iya, Teteh ketawa sendirian ibunya.
0: Ya harusnya diajak dong orang se-RT. Kenapa sendirian?
6: Udah di dalam rumah sendiri.
0: Oke,
6: udah
0: siap.
1: Iya, Teh. Silakan, Teh.
6: Bang Julian, selamat malam.
3: Selamat malam, Teteh. Gelis. Iya.
6: Kumaha damang.
3: Aduh, pangestu. Pangestu. Rampes.
0: Kumaha damang apa dong jawabannya?
1: Rampes.
3: Rampes.
0: Seriusan?
1: Rampes. Bener kan, Teh? Rampes.
3: Gimana gimana Teh? Gimana Teh?
6: Pangestu boleh.
3: Kenapa?
1: Pangestu boleh.
3: Pangestu boleh.
6: Rampes boleh, pangestu boleh.
3: Oke. Okay. Teteh udah dengar lagunya belum?
1: Yang terbaru tadi.
3: Udah ya?
6: Iya, sudah menikmati. Nah, itu yang mau Teteh tanya tuh.
3: Apa tuh?
6: Ya. Waktu recording lagu yang terbaru ini itu lancar, take one langsung lancar atau take two baru selesai?
0: Bukan take one kalau menurut aku ya, pempek nih kayaknya.
6: Take one.
1: Nanti dijawab.
0: Oke, nanti dijawab ya Teh ya.
6: Kadang-kadang kan segala sesuatu suka ada kendala gitu ya,
3: pasti
6: hilang fokus apa gitu. Nah itu sih yang jadi pertanyaan. Karena lagu tadi apa, pernah menunggu,
3: aku pernah menunggu,
0: pernah menunggu
3: Teteh, pernah menungguku,
6: pernah menunggu. Itu aku dinikmati malam sendirian tuh asik gitu.
3: Waduh. Mantap, nanti malam
1: mantap ini
3: diputar terus nih kayaknya.
1: Bakal diputar terus nih.
6: Ya, pas sukses deh untuk
3: amin, amin, amin, amin, amin.
0: Siap.
3: Hatur nuhun ya, Teteh.
6: Rilisan lagi yang terbaru lah, yang baru-baru lagi.
3: Nanti dia sama Ita kita rencananya.
1: Siap.
6: Ita juga.
1: Iya, terima kasih Tetehku Hanupis.
6: Buat produser Ruang Rindu, Yudi
0: Ismail.
6: Salamnya itu dan Bapak Rahmat Abdullah tadi ya di Jember ya. Selamat
0: malam.
6: Oke. Untuk host Pro 1 RRI Nabire, ada Kakak Manu di sana. Dan untuk Abang Jordi di Jayapura.
0: Terima kasih ya, Teteh Dinda.
6: Dari Teteh itu aja. Terima kasih banyak. Selamat malam. Bye bye.
0: Bye bye. Ini tadi kan kita ngomongin take one ya. Ada yang punya take one di telepon loh.
1: Oma Ana di Palembang. Selamat malam Oma.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
7: Ita Purnamasari, cintaku padamu
1: takkan berubah.
7: Yudi Ismail alias Koko.
0: Ya, kemana aja sih? Nggak pernah nelpon lagi. Kirain ngambek sama aku.
7: Mas Yudi.
0: Oh gitu.
1: Sudah rindu ini semua dengan Oma nih.
7: Sampai keriting ini jari loh.
0: Ya ampun. Oke oke oke oke. Nanti di smoothing.
1: Jarinya di smoothing Teh.
0: Oh Teh.
1: Iya Oma.
0: Silakan Oma, apa yang mau ditanyakan sama Julian Dekrita?
1: Silakan Oma.
7: Oke oke oke. Selamat malam. Julian.
3: Malam, malam, malam. Dekrita, dekrit presiden ya. Oke.
7: Iya, dekrit presiden ya.
3: Iya.
7: Tadi kayaknya dengar orang itu Wong Kito ya.
3: Wong Kito Galo.
7: Wong Kito Galo.
3: Dari nyokap, dari ibu.
7: Oh, ibu Palembang.
3: Iya.
7: Bapak?
3: Bapak dari Bangka Belitung.
0: Kakek?
7: Oh,
0: ditanyain semua. Siapa tahu temennya Oma Ana ya kan.
3: Semua ditanyain ya. Oke oke.
7: Iya dong, dong. Kan tadi yang dengar kabarnya dari Palembang, makanya masuk aku dari Palembang. Soalnya kan Oma Ana tinggalnya di Prabomulih.
3: Oke.
7: Gitu. Kira-kira kapan ke Prabomulih ya?
3: Hah? Kapan ya?
1: Tinggal tunggu undangan.
3: Nah, tuh tinggal tunggu undangan nih, produsernya ada di sini ya.
0: Siap.
3: Manajer saya.
7: Iya, Yudi Ismail. Mudah-mudahan lah mudah-mudahan lah monitor itu wali kota ya.
3: Iya, baca lah itu kita.
7: Lama-lama Pak Ajar lah, diundang dong.
3: Wah, iya siap. Amin.
7: Iya deh, pertanyaannya nih, cuma satu aja sih. Bagaimana mengatasi kalau pamannya lagi nyanyi itu liriknya salah gitu, gak apa-apa gitu deh gitu ya.
0: Siap, ditunggu ya.
7: Oke, tetap maju, sehat selalu, sukses selalu.
3: Amin.
0: Siap ya.
3: Makasih Ayu.
7: Terima kasih Mas Yudi.
0: Tiga orang ya.
7: Kirim salam ya.
1: Siap.
7: Kirim salam untuk Mas Ito yang ada di Palembang. Mm-hmm. Kirim salam untuk penyiar semua yang ada di RRI semua segala Nusantara. Kok belepotan ngomongnya ya?
0: Karena belum ngirim pempek ke sini jadi belepotan.
7: Iya, soalnya tadi ada kedengaran T1 gitu ya. Pertanyaan satu lagi deh.
3: Apa?
7: Kan udah lama nih di luar Palembang. Masih suka enggak makan pempek sama T1
0: itu? Wah, gitu ya.
3: Bukan suka lagi.
1: Siap.
7: Yo. Salam-salam sehat semuanya.
3: Amin. Sama-sama.
7: Terima kasih.
1: Oke, Oma. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Teh Dinda, waktu rekaman lagu Aku Pernah Menunggumu lancar kah atau berkali-kali take?
3: Ya kalau nggak mungkin juga sekali take ya, karena kalau kita nyanyi itu pasti kan butuh butuh penjiwaan juga. Jadi kalau memang yang nggak pas jiwanya, maksudnya nggak sesuai.
0: Jiwanya nggak pas ya.
3: Nggak sesuai kita pasti ulang. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau so far alhamdulillah bisa dilancarkan lancar. Tapi bukan sekali ya, berarti harus ada yang diulang.
1: Oh, okay. Tapi intinya satu shift kelar ya.
3: Satu shift
1: ya. Ada 6 jam.
0: Ya Allah, kalau 6 jam enggak kelar hari gini gitu kan.
1: Ya maksudku sama musiknya.
0: Mas Yudi. Ya kan saya masih baru di industri musik Indonesia.
3: Bukannya muter-muter yang ituin kaset dulu.
0: Oke, pertanyaan yang lainnya, gimana cara mengatasi kalau nyanyi salah lirik, pernah enggak sih?
1: Ini maksudnya di panggung atau di mana?
0: Ya, di panggung, di mana? Ya kalau nyanyi sendiri mah ya enggak mungkin lah.
1: Sekarang ini ada itu
3: ada
1: ya.
3: Ada matador ya.
0: Ada matador.
3: Iya, biasanya ada matador gitu.
0: Jadi kalau enggak, tapi pernah enggak? Kalau zaman dulu mungkin ya.
3: Oh enggak, justru zaman dulu enggak pernah lupa
1: ya.
3: Enggak pernah lupa.
1: Seiring
0: bertambahnya usia.
3: Tapi enggak boleh kalau kita nyanyi gak ya boleh. Pasti
1: kalau
3: ada.
1: Kalau nyanyi profesional tuh harus
3: hafal
1: dimanapun dan sama siapapun.
0: Ya. Oke. Karena sudah lama di luar Palembang, masih suka pempek kan atau tekwan?
3: Ya mungkin. Iyalah
0: ya kan.
3: Iya kan.
1: Gak cuma apalagi Julia, apalagi juga seneng lagi.
3: Mas. Apalagi dikirim ke sini ya.
1: Apalagi gratis, woi.
0: Ya Allah. Oke, lanjut kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati. Perasaan ibu-ibu semua ya. Bu Fatmawati.
1: Selamat malam Bu Fatmawati.
0: Wah, terputus. Ya sudah, kita karena tadi
1: dengerin lagi yuk.
0: Kalau salah satu lagu male voice yang mau diputerin yang mana?
1: Yang mana? Di antara empat tadi yang disebut.
3: Itu. Untuk Musahabat boleh?
0: Boleh. Terus boleh. Satu lagi?
1: Boleh aku yang request Putri Biru.
3: Kupunya Cinta boleh.
1: Yaudah.
0: Kupunya Cinta. Oh ya udahlah ya, ditungguin aja.
1: Kita ikutin yang punya lagu aja deh.
0: Kita ikutin yang punya lagu untuk Musahabat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: Judy Smile dan Julian De Krita.
0: Oke. Karena tadi sudah banyak penelpon yang nanya, kita lihat kembali yang ada di WhatsApp. Ya. Ada Pak Ahmad Safei di Tangerang. Wah, dia komen status doang. Kemudian selamat malam.
1: Ada siapa lagi nih, Mas?
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Mbak Ita Purnamasari, salam rindu dari Indi di Bali.
1: Indi, halo Indi.
0: Salam kenal buat Mas Julian.
2: Salam kenal kembali Indi.
0: Salam juga buat Beni Jo, Bu Farida, Ayu Masohi. Terima kasih semuanya. Oke, makasih. Lanjut Iki, Mbak. Kok Iki? Ini Mbak Ita dari Magelang.
1: Dari Magelang, halo, dapat salam dari Mas Putra, penyiar Pro 1 Gunung Sitoli, dan juga Mbak Putri, penyiar Pro 1 Nias Selatan.
0: Oke.
1: Selamat malam buat para penyiar dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga di bulan Oktober 2026 kita semua selalu diberikan semangat dalam menjalani hari di bulan Oktober. Dan juga saya doakan semoga semua penyiar Pro 1 dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan semangat dalam menjalani hari. Dan semakin tambah banyak yang selalu mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Indonesia. Karena semua acara di Pro 1 itu selalu menarik. Yes.
0: Begitu ya. Siap, terima kasih. Lah, ini tadi barusan telepon kok diterima, diputus. Ya sudah. Terus kita
1: ada siapa lagi?
0: Ada Zepta
1: di Panam, Pekanbaru.
0: Pekanbaru. Oke, apa nih, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat
1: Lagu. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita, dan Mas Julian.
0: Mau nanya, apakah Mas
1: Julian ini angkatan 68 kelahirannya?
0: Seumuran Mbak Ita ya? Oke.
1: Oh, aku kan 86.
0: Lah, aku 2001. Silakan dijawab.
1: Aduh.
2: Kalau umur enggak usah ya.
0: Enggak ya, usah ya. Oke. Okay.
1: Tidak semua orang boleh tahu. Betul. Apalagi Mas, ada siapa lagi?
0: Ini ada penelpon, Mbak Ita. Kita
1: selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa
3: malam,
0: ini?
3: Malam, om-om dan tante-tante dari RRI Jakarta. Ini saya Elsa Maria dari Nusa Tenggara Timur.
1: Elsa, oh, Maria
0: Elsa dari NTT. Selamat, aduh, selamat malam, malam Elsa.
1: Jarang loh kita telepon dari NTT ya.
3: Om-om dan tante-tante.
0: Iya, selamat malam juga, selamat tante.
1: Tante Elsa, enggak. De Elsa, apa kabar De Ade Elsa?
3: Ya, kabar baik, kabar Tante baik. Ita. Saya ini suka penggemarnya Tante Ita juga, senang.
1: Lagunya dulu, apa yang bisa itu, coba? Lagunya Tante Ita apa yang bisa?
3: Cintaku padamu.
2: Luar biasa.
1: Keren-keren.
3: Ya.
1: Oke, okay. Elsa ada yang
3: saya,
1: mau disama?
3: Saya.
1: Ada yang mau disampaikan sama
3: Om Julian? Saya ini seorang disabilitas, Tante.
0: Oke, siap.
1: Oke, Elsa.
3: Ya, saya tidak bisa melihat. Kalaupun kita video call, mungkin om-om sama tante-tante lihat saya, tapi saya tidak bisa melihat om dan tante yang ada di RRI Jakarta.
1: Gak apa-apa Elsa, siap.
0: Terima kasih Elsa.
2: Berarti selalu mendengarkan ya. Tadi udah dengerin lagunya juga ya.
3: Salam juga, salam kenal juga untuk bintang tamunya sama Om Julian.
1: Om Julian.
3: Om Julian.
0: Oke, kenal.
3: Om Julian, boleh enggak saya bertanya sedikit?
0: Boleh, silakan Om Julian.
3: Mulai belajar, mulai manggung, terus mulai punya album perdana itu dari
1: kapan?
3: Tahun berapa?
0: Oke, ditungguin ya.
1: Ditungguin Elsa.
3: Ya, karena saya juga hobinya sama musik.
1: Mantap.
3: Ya, suka musik, suka nyanyi juga.
1: Aduh, soal Elsa tadi bagus loh ya. Walaupun cuma sepotong Cintaku Padamu tadi.
0: Oh, tadi sempat nyanyi ya?
1: Loh, Mas Yudi. Elsa, boleh enggak tante sama om di sini bisa dengar suara Elsa lagi nyanyi Cintaku Padamu refrennya? Yuk.

0: Kan ku simpan dalam hati cinta yang tulus ini.
1: Pasti terima kasih Elsa. Silakan tiga orang ya.
0: Salam-salamnya untuk yang pertama, untuk semua kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur. Di sana spesialnya untuk Kak Dito yang lagi berdinas.
2: Oke, Elsa.
1: Oke, terus?
2: Ada siapa lagi?
1: Udah gitu ya.
0: Yang kedua, untuk semua pendengar RRI di mana saja berada, di seluruh Nusantara dan di seluruh dunia.
1: Terima kasih, Elsa.
0: Yang ketiga, untuk om-om dan tante yang lagi bertugas serta bintang tamunya.
1: Terima kasih.
0: Salam kenal saja dari Elsa Maria, seorang disabilitas netra dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Dingin Bajawa Flores.
1: Di Bajawa. Terima kasih, Elsa. Lanjut kita kemana dulu kembali, ada Bu Fatmawati. Selamat malam.
2: Selamat malam Bu Fatmawati.
3: Selamat malam. Assalamualaikum Ita cantik.
1: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar kalian berdua?
1: Baik.
3: Iya.
2: Silakan Bu
3: Fatmawati. Ya. Salam kenal ya Mas Julia.
4: Iya, salam kenal kembali Ibu Fatmawati.
3: Iya. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Saya dengar pernah ke Manado ya, ke provinsi Sulawesi Utara ya. Saya penasaran, kira-kira tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa ya itu?
1: Oh, oke. Okay. Ya, siap.
3: Ya. Mas Yuri, salam dong.
2: Boleh silakan.
1: Silakan tiga ya.
3: Iya tiga. Salam pertama buat penyiar yang ada di RRI Manado. Ibu Ike, apa kabar Ibu Ike, Darsono, Mamuaya, tetap semangat ya menjalankan tugas. Terus yang ketiga, ada Bang Leman, apa kabar? Oma Ana, juga ada Bang Mali. Itu aja ya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan dari Elsa. Manggung pertama dan album perdana tahun berapa?
2: Mas Julian?
1: Waktu itu.
4: Waktu itu tahun kalau
1: manggung.
4: Manggung. Kalau manggung sih udah dari tahun berapa ya? 90-an kali ya.
1: 90-an ya. Tahun 90 ya.
2: 90-an.
1: Oke.
2: Oke, apalagi tadi pertanyaannya Mas?
1: Album perdana.
4: Album perdana.
1: Album perdananya.
4: Iya, album perdananya
2: itu, sama Melvis ya, atau solo?
4: Kalau solo, ada solo, ada trio juga soalnya waktu itu ya. Jadi
2: itu tahun berapa Mas?
4: Tahun 95 ya, 96 ya kalau nggak salah.
2: Nah, itu tadi Elsa sudah dijawab sama Mas Julian.
1: Oke, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Kita dengerin karena tadi ada yang request bidadari yang terluka ya.
2: Padahal sekarang gak lagi terluka, lagi bahagia.
1: Lah emang waktu itu lagi terluka emang, enggak kan?
2: Terluka.
1: Ya sudah lah ya.
2: Ya sudah lah.
1: Tahun 97 dari Ita Purnamasari.
2: Bidadari yang terluka.

0: Hanya untuk
1: project ini aja atau masih Ramadan banyak atau lagi atau gimana?
2: Enggak, ini cuman beberapa ini aja, bukan project berkepanjangan.
1: Bukan kelompok khusus gitu ya?
2: Bukan.
1: Oh siap. Iya sudah, sebelum kita terima penelpon
0: kita
1: kembali,
0: kita sapa-sapa dulu dong.
1: Oh iya dong.
0: Yang ada di seluruh Indonesia.
1: Selamat malam.
0: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan Bogor.
0: Selamat malam yang ada di Bone, Bufendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
1: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Anambas.
0: Semuanya yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
1: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan Nabire, serta Nias Selatan.
0: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
0: Selamat malam semuanya, ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
1: Halo, Sumba, Sumenet, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
0: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Temina, Buan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
1: Yeay, karena waktunya udah mepet, kita langsung terima penelpon secara cepat ya. Selamat malam.
0: Maluku, Ayu.
1: Ayu.
3: Selamat malam. Siap.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu pertanyaannya.
3: Ya.
0: Silakan Ayu.
3: Selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Julian.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayu. Iya, tadi sudah punya pertanyaan tentang lagunya Bang Julian, tapi saya mau tanya sama Bang Julian, kan saya yang bernyanyi ada juga profesi sebagai host ya.
2: Oh iya, kok tahu?
3: Apakah masih di IG-nya
2: gitu? Oh di IG-nya.
3: Aduh. Iya, apakah sama Jatina masih sebagai host?
1: Oke, ditunggu ya.
3: Kita sama penyanyi aja gitu ya.
1: Siap.
2: Oke.
3: Ya, selamat malam buat Bang Julian dan saya menyapa. Terima kasih buat Pak Benijo, Pak Farida, sama Pak Widira.
1: Oke.
2: Ya, makasih ya.
0: Oke, Ayu ya.
1: Makasih yuk. Dari Ayu kita ke Lampung
0: ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita, Bang Mas Yudi Ismail. Dan selamat malam, assalamualaikum untuk Bang Julian.
0: Siap.
4: Yeah. Kita Ismail. Yeah. Betul nggak tuh ini Bang Julian?
2: Iya betul.
4: Lengkapnya.
2: Betul.
4: Iya, saya baca di video TikToknya tuh lagu-lagunya itu.
1: Oke, siap.
4: Yang pakai baju, yang saat malam ini pakai baju hitam putih, pakai topi kacamata gitu.
2: Sadar.
4: Ya saya sambil menelpon sambil menonton gitu
1: wajah-wajah. Oke, siap.
4: Jadi masih Bang Baita dan Bang Julian. Selamat malam semuanya. Begini Bang Julian.
2: Yes.
4: Yang saya bertanyakan. Adakah halo juga selamat malam. Begini Bang Julian.
2: Apakah
4: anak-anak Bang Julian itu ada yang mengikuti jejak ayahnya gitu?
1: Oke.
4: Itu,
1: siap.
4: Sebagai penyanyi, MC dan host yang saya baca ini.
1: Oke.
4: Video di ini yang di kaca. Apinya ini.
1: Itu aja.
4: Yang kedua, apakah Bang Julian juga menyanyikan lagu Sunda, lagu Palembang ataupun lagu
0: daerah?
1: Lagu daerah lah ya.
0: Lagu daerah asalnya.
4: Jadi ya itu Bang Yudi.
1: Oke.
4: Oh, gitu aja Mas Yudi. Salam.
1: Terima kasih.
4: Salam balik tadi. Untuk Ibu Fatmawati, Mahado, Bapak Ahmad Abdullah, Bung Beni Jo di Manado dan yang juga ada di Selampung semuanya tanpa kecuali khususnya di tangga Kota Agung Lampung Meng. Mas,
1: terima kasih.
4: Selamat malam.
1: Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bisa langsung dijawab dua-duanya hampir mirip ya. Masih nge-host enggak? Kemudian putra-putrinya ada yang mengikuti jejak Julia De Krita.
2: Okay. Kalau host masih sampai sekarang kebetulan ada beberapa acara juga selain host juga master of ceremony untuk wedding dan juga arups gitu IPO dan untuk mengikuti jejak anak saya tuh mungkin ada feeling ininya punya apa namanya punya feeling musiknya sih sebenarnya bagus, cuman dia lebih ke arah olahraga ya, jadi bola gitu, basket gitu, jadi sedang

0: di olahraga bola, basket, futsal, pokoknya jenis-jenis olahraga lah.
1: Oh ya, iya. Pernah bawain lagu daerah kah?
0: Lagu daerah sih pernah bawain ya. Cuman kalau untuk rekamannya belum.
1: Oke.
2: Di panggung ya. Saat show.
0: Banyak lagu-lagu daerah.
1: Oke, siap. Kemudian ada dari WhatsApp Tawan di Singaraja Bali. Selamat malam Bang Tawan, Mbak Ita, Mas Yudi dan Mas Julian.
0: Yes.
1: Halo, lanjut Pak Suranto di Malang. Salam untuk Elsa tadi ya. Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada siapa ini? Hendra di Sumenep. Ingin menyapa Mbak Ita Purnama Sari sama-sama Jawa Timurnya. Kalau kami
2: Sumenep, Mbak Ita asalnya Kediri, itu kota ibu saya.
1: Oh iya ta.
2: Asalnya dari Kediri ya.
1: Mbak Ita,
2: tapi lahir dan besar di Surabaya.
1: Taubat lagu ini saya persembahkan untuk Bu Endang S Jakarta,
2: Bapak Juwadi Effendi di Malang, Bapak Andi Fatahudin Makaute dan Ibu Rosna Rahmandi Kendari.
1: Matur sakalangkong. Siap. Selamat malam Ruang Rindu, ada Rini di Kendari.
2: Kediri. Salah
1: Kediri ya.
2: Kediri.
1: Kediri. Ya tapi bisa Kediri, bisa Kendari juga ini singkatan.
2: Salam kenal kembali untuk Rini.
1: Rini. Tomboy ya Rininya.
2: Itu film Mas.
1: Film ya. Aku Dayang di Sintang, bolehkah saya ikut beragung telepon? Waduh. Boleh. Dari tadi semestinya ya. Lanjut ada waalaikumsalam, salam kenal dari Mandar Sulawesi Barat, Said Sidan. Tolong dibaca chatku Kak. Sudah.
2: Ini sekarang kita lagi baca.
1: Ya sudah, kalau begitu next project apa yang akan dikerjakan Julian De Krita?
2: Mungkin di tahun akhir tahun ini atau di tahun 2027.
1: Mau reuni dengan grup lamanya mungkin.
0: Kayaknya jadi dari tadi
1: kan ini grupnya ya. Ada Katigas. Ya ada Azra. Bukan tadi ini gimana sih? Ada Katiga loh grupnya loh. Siapa tuh dengan Katiga reuni?
0: Baiklah.
1: Satu lagi yang sama Rita dinakan dia apa namanya?
0: Apa? Itu.
2: Sama Sarwana.
0: Aras
2: itu dengan Rita dan Sarwana.
0: Oke, kalau proyeknya mungkin nanti next ada lagu juga yang untuk tapi duet kayaknya. Jadi lagu single album juga.
1: Boleh dibocorkan dari sini ya.
2: Siapakah duetnya teman?
0: Belum nanti pokoknya
1: surprise aja, ya.
0: Surprise.
1: Jangan-jangan Ita Purnama Sari pura-pura enggak tahu.
2: Iya lo, jangan-jangan lo.
1: Jangan-jangan ya kan.
0: Pokoknya dengerin aja lagunya, jangan lupa kasih komen gitu ya.
2: Oke.
1: Ya sudah kalau begitu. Sekali lagi selamat dan sukses untuk
2: Julia.
1: Oh iya, kalau yang pengen dengerin lagu ini di mana dengerinnya? YouTube-nya di mana?
2: Boleh di spill akunnya Juliano.
0: Oke. Yang mau dengerin ada lagu Aku Pernah Menunggu di mana aja? Maksudnya
2: di seluruh platform ada.
0: Iya, di seluruh platform ada.
2: Di YouTube?
0: Di YouTube ada juga. Tinggal buka aja Aku Pernah Menunggu Julian De Krita. Itu udah langsung kebuka semua. Dan pokoknya di semua platform.
2: Sukses terus ya Julia.
0: Sudah ada.
2: Ya,
0: amin. Terima kasih Ita juga, Yudi juga. Semua sukses ya.
1: Siap kalau begitu.
2: Gak berasa Mas.
1: Berasa.
2: Udah capek,
1: udah ngantuk.
2: Maklum Mas.
1: Apa?
2: Lah kan sampein usia itu tuwir Mas. Tak bales ya.
1: Ya sudah. Kalau begitu kita pamit. Sampai bertemu kembali. Saya Yudi Ismail.
2: Ita Purnamasari.
0: Saya Julian De Krita.
2: Sampai jumpa Rabu depan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu. Esok kita kan bertemu. Motivasi hari ini.
1: Jangan khawatir. Seluruh upaya yang kamu lakukan akan berbuah manis. Berusaha saja sekuat tenaga dan berdoa pula yang kuat.

0: Dari kawasan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Senang sekali saya Juwadi Yuanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita Rabu tanggal 7 Oktober 2026. Dan malam hari ini kita akan ajak Anda untuk bernostalgia bersama, merangkai rindu dalam sebuah lagu. Dan untuk Anda yang mau bergabung, silakan bisa langsung menuju line telepon on air kami di 031-534-5474 dan juga WhatsApp di 08133-14-992. Lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu manca, negara lawas bisa Anda nikmati hingga nanti merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Halo, selamat malam.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Nge, selamat malam Pak Toto.
1: Selamat malam.
0: Iya, Mas. Sehat Ge?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Monggo Pak Toto.
1: Saya mau memilih Michael Bolton.
0: Boleh.
1: Tapi judulnya terserah Mas Jo lah.
0: Kan gitu ya.
1: Bahasa Inggris itu lidah saya tidak bisa mengucapkan.
0: Oh, ngaten. Ge, Michael Bolton ya, saya pilihkan lagunya. Siap.
1: Ya, salamnya buat Pak Tua, Bawi, Bang Kompas, Bu Titi, dan Nomayanti. Bang Jo, matur suwun, selalu sehat, banyak rezeki,
0: amin.
1: Tetap semangat. Anda melindungi Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Sampai jumpa. Terima kasih Pak Toto yang sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu untuk Anda, ya, sekeluarga. Dan kita juga nanti akan mainkan lagu-lagu dari pilihan yang sudah Anda berikan malam hari ini 5345474 dan juga WhatsApp di 08133-14-992. Selamat malam juga buat Bapak Mariono dari Tulungagung. Malam hari ini ingin mendengarkan Walk Me To Love dari Bella Cole. Salamnya untuk Ibu Wira, Pak Heri, kemudian juga untuk Ibu Titi, kemudian Ibu Dian, ya, Pak Mulyono, Pak Toto, Bang Ali, Khairul Huda, dan semua pendengar RRI Pro 1 Surabaya. Bersama Kak Juwadi Yuanda, selamat bertugas, diberikan kesehatan, terima kasih, lancar, barokah, amin. Kemudian juga selamat malam untuk siapa lagi nih? Oh, ada Mas Teo Yudhistira dari Magelang. Mas Teo, terima kasih apresiasinya buat Pro 1 Surabaya ya. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih juga buat atensinya malam hari ini yang sudah Anda sampaikan melalui WhatsApp Pro 1 RRI Surabaya. Oke, kita mainkan lagu-lagu kesukaan Anda. Silakan Anda bisa langsung menuju ke line telepon kami di 031-534-5474 dan juga WhatsApp di 08133-14-992. Saya akan hadirkan satu lagu yang kali ini akan bisa dinikmati ya untuk Pak Mariono dari Tulungagung.

0: Iya, dua lagu sudah saya hadirkan untuk Anda malam hari ini. Ada Bella Cole, juga tadi sudah ada Michael Bolton dengan When a Man Loves a Woman. Disuka oleh Pak Toto tadi ya. Selamat malam juga untuk Anda yang masih setia bersama kami malam hari ini, pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam.
1: Uang rindu, iya. Uang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Malam Abawi, apa kabar?
1: Alhamdulillah. Harus bahagia.
0: Dan harus bahagia. Yeah. Kalau bahagia, malam hari ini mau dengar lagu apa itu?
1: Lagunya Mbak Jinati itu.
0: Jinati. Sail Over Seven Seas. Siap. Yeah. Monggo, monggo.
1: Buat Pak Bambang, Pak Lutiawan, Tulang Kobar, Mas Ali, Mas Bandi. Sampai jumpa Pak Toto. Buat Om Rob Penjoa di Juanda. Matur nuwun.
0: Sami-sami ya Bawi, sehat selalu ge. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abawi dan juga selalu sehat. Begitu katanya. Iya dong ya, harus sehat selalu. Jadi kalau misalnya kita bertemu di udara itu, kita bisa saling menyapa dengan penuh kebahagiaan. Waduh, asik banget ya. Baik mendengar untuk Anda yang sedang dalam perjalanan ya, Anda juga kami ajak untuk bisa menikmati lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu mancanegara, di mana Anda bisa juga bergabung bersama kami melalui line telepon 0315345474 dan juga WhatsApp Pro 1 di 08133 satunya 4x992 gitu. Nah, ini bicara soal influenza, kasus influenza yang tengah marak terjadi di kota Surabaya. Masyarakat tidak perlu panik menghadapi influenza ya, karena memang kita sudah punya caranya gitu. Influenza memang bukan penyakit yang cukup berbahaya, tetapi sangat berbahaya kalau tidak kalau kita abai begitu ya, karena ini mudah menular begitu. Dan walaupun demikian, kita tidak perlu khawatir. Wah, walaupun anggapan bahwa influenza sekedar penyakit ringan memang beresiko membuat masyarakat abai, dan influenza terutama pada kelompok yang rentan dapat menyebabkan komplikasi hingga membutuhkan perawatan intensif. Dan juga ini sangat-sangat tidak dianjurkan ya untuk kita mengabaikan hal yang sesimpel ini, karena akan bisa meningkatkan kasus atau jumlah penderita influenza. Hingga akhir September 2026 kemarin tercatat sekitar 1.527 kasus, namun angka tersebut dinilai hanya menggambarkan fenomena puncak gunung es saja atau iceberg phenomenon, karena kasus yang tidak terdeteksi diperkirakan jauh lebih banyak. Untuk itu kami mengajak Anda pendengar untuk selalu menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan, higienitas dari keluarga gitu ya. Terus selalu menerapkan pola untuk cuci tangan, kemudian menjaga kebersihan makanan begitu, karena ini musim kemarau, jadi mungkin juga banyak sekali bakteri atau kuman-kuman yang mudah ya, mudah masuk ke dalam tubuh kita. Jadi harapannya semoga saja kita bisa menjaga diri sebelum nanti kita sakit gitu ya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya akan kawal Anda pendengar hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kali ini ada satu lagu dari Jinati, disuka oleh Abah Awi dengan Sail Over Seven Seas. Selamat menikmati.

Dari Jinati dengan Sail Over Seven Seas ya, Bawi terima kasih sudah mengirimkan atensinya ya. Kita sudah nikmati bersama lagu dari Jinati ini luar biasa. Malam hari ini kita kalau ingin ya, ingin bersantai bersama dengan keluarga sambil menikmati lagu-lagu kenangan, sepertinya cocok kalau bisa menikmatinya bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya. Nah, ini sekarang giliran Anda. Anda bisa bergabung kembali mendengar di 0315345474 dan juga 0813314992, di mana Anda bisa langsung merequest gitu ya, ataupun juga ingin memesan lagu yang ingin Anda dengarkan. Lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu mancanegara lawas bisa kita nikmati hingga nanti merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kasus pencurian kendaraan bermotor masih menjadi sebuah pekerjaan rumah yang tidak pernah berhenti begitu ya. Karena tren kasusnya pun semakin lama semakin meningkat ya. Tugasnya pun juga bukan hanya kita serahkan kepada pihak kepolisian saja, tetapi juga masyarakat pun juga diajak untuk bahu-membahu memberikan atau meningkatkan keamanan di lingkungan sekitar. Bisa jadi hal-hal yang biasanya kita anggap aman justru malah menjadi tempat atau sasaran empuk bagi para curanmor-curanmor ini ya. Kita ajak masyarakat pun juga untuk lebih bahu-membahu meningkatkan keamanan di lingkungan sekitar ya, entah itu dengan meningkatkan pos kamling ataupun juga mungkin dengan ya dibantu dengan alat-alat seperti CCTV ataupun juga meningkatkan keamanan swadaya bersama ataupun juga hal-hal yang lain, sehingga kita bisa menjaga keamanan lingkungan sekitar agar lebih aman, kondusif gitu ya. Sehingga kasus pencurian kendaraan bermotor yang akhir-akhir ini semakin marak terjadi bisa kita minimalisir ya, khususnya di lingkungan kita bersama begitu. Karena tanggung jawab itu bukan hanya tanggung jawab dari kepolisian saja, tapi juga tanggung jawab dari seluruh lapisan masyarakat. Baik pendengar, silakan untuk bisa kembali bergabung. WhatsApp juga boleh. Selamat malam buat Pak Wandi, Mas Afif, juga Bapak Ahmad Erwan. Terima kasih juga, selamat malam untuk Ibu Musdiati Wibowo, Ibu Sri Suhartini. Kemudian juga ada Ibu Nur Fadilah ya, yang sudah bergabung malam hari ini. Selamat malam Ibu. Malam hari ini Ibu ingin mendengarkan lagu dari Bee Gees ya, Stayin' Alive. Wah, ini juga luar biasa nih lagunya. Selanjutnya buat semua pecinta Ruang Rindu ya, salam bahagia selalu buat Mas Jo. Terima kasih banyak, sehat selalu Mas Jo. Iya. Terima kasih banyak juga Bu. Iya, Bu Nur Fadila. Ini kapan ini main-main ke Pro 1? Semoga sehat selalu Ibu ya, sekeluarga. Saya berharap dan juga berdoa yang terbaik untuk Anda. Ada satu lagu yang Ibu suka, langsung saya mainkan. Ini dia Bee Gees, Stayin' Alive. Tetap bersama kami mendengar.

Iya, satu lagu dari Bee Gees sudah kita nikmati ya Ibu Nur Fadila. Semoga terhibur, lagunya sudah saya mainkan, Stayin' Alive ya. Waduh, lagunya cukup energik sekali nih malam hari ini. Dan ya, kita bisa nikmati bersama dengan keluarga itu yang hal yang paling luar biasa. Ketika kita kumpul bersama dengan keluarga, pasti kita ingin melakukan kegiatan bersama, kegiatan yang bisa menambah keakraban, begitu. Nah, sambil kita menikmati suasana bersama dengan keluarga, malam-malam seperti ini mungkin tidak ada salahnya juga kalau Anda juga mengecek bagaimanakah ya kondisi kelistrikan ataupun juga mungkin kondisi dari alat masak Anda, salah satunya yaitu adalah pengamanan kompor gas yang juga harus kita perhatikan. Beberapa atau kemarin ya, tanggal 6 ya kejadiannya, ini ada sebuah ledakan di Surabaya yang cukup besar dan polisi melakukan olah TKP untuk ledakan yang terjadi di San Antonio, Surabaya yang memang diduga akibat kebocoran gas. Ada 5 bangunan yang berada persis di sisi lokasi mengalami kerusakan cukup parah. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Polrestabes Surabaya, Kombes Polisi Lutfi Sulistiawan menyebut ledakan di sebuah bangunan rumah toko atau ruko di kawasan San Antonio, Pakuwon City, ya, pada hari Selasa pagi diduga kuat akibat kebocoran gas. Dan ledakan tersebut diketahui ketika koki sedang memasak yang sempat mencium bau gas dan seketika terjadi ledakan. Dari olah TKP, pihak kepolisian menemukan 3 tabung LPG yang masing-masing berkapasitas 50 kg yang tidak meledak. Sehingga indikasi sementara memang sumbernya berasal dari kebocoran pada bagian pipa. Dan pihak kepolisian terus mendalami kebocoran gas ini berasal dari salah satu atau seluruh tabung tersebut. Sementara ketiga tabung dipastikan sudah kosong karena gas di dalamnya sudah keluar. Akibat ledakan tersebut, 5 orang yang terdiri atas 4 laki-laki dan 1 perempuan mengalami luka dan telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Haji. Dan informasi yang kami dapatkan juga, akibat dari ledakan tersebut pendengar, menyebabkan sekitar 41 bangunan di sekitar lokasi mengalami kerusakan. Dengan 15 diantaranya merupakan rumah yang berada di bagian belakang lokasi kejadian. Jadi ini apa ya, kadang-kadang itu kita suka abai, kita tidak tahu. Padahal ketika terjadi kebocoran gas itu bisa tercium ya, aroma gas itu kan sangat khas sekali. Nah ini kalau misalnya di rumah Anda sudah mulai tercium aroma gas dan biasanya gas itu berat ya, dia merambat di bawah gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah tercium, ya segera untuk melakukan penanganan, dilepas gitu ya, atau ya tidak menyalakan api atau apapun sumber yang bisa memicu terjadinya percikan api sehingga tidak terjadi hal-hal yang seperti ini. Sebuah pelajaran besar memang bisa kita dapatkan dari satu peristiwa ya, sebelum terjadi memang seharusnya kita bisa berjaga-jaga, tapi kalau sudah terjadi ya kita harus ikhlas untuk bisa mengikhlaskan, untuk melepaskan semuanya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

dari Elton John ya, sudah kita nikmati bersama dengan Sacrifice. Waduh. Selamat malam juga buat Pak Fahrul ya, yang lagi mendengarkan di jalan ini Pak, lagi di kawasan mana ini? Boleh berbagi informasinya, ini lagi mendengarkan Pro 1. Terima kasih, lagu-lagunya enak banget malam hari ini ya. Ya, terima kasih Bapak Fahrul, selamat berkendara, hati-hati di jalan. Semoga sampai selamat sampai tempat tujuan begitu ya. Baik pendengar, untuk Anda yang ingin juga mendengarkan lagu-lagu enak ya, seperti yang saya putarkan malam hari ini untuk Anda, Anda masih bisa bergabung, kita masih punya waktu sekitar 15 menit ke depan. 031-534-5474 dan juga 081-33, satunya 4 kali.

0: Ya, ya. Ya,
1: kak Ruh duduk le, Mas. Saya masih muter-muter. Tak rungoknya, ya Allah, ya. Kak Ruh jening nih.
0: Ya, nanti saya putarkan ya, Pampers, ya.
1: Ya, masuk. Golek anak sing jaluk sing enak-enak. Ya, wis tak rungoknya.
0: Oke, siap, Ibu. Mau kirim-kirim salam?
1: Kalau pulang hati-hati ya, Mas. Yeah. Salamnya buat kabe. Paling wis turu kabe, Mas.
0: Ya belum toh, ya sik sore kok sik turu piye ini belum.
1: Selamat mendengarkan semua. Yeah. Ya, tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Okay. Yeah. Mas, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Istikaro dari Cemengkalang Sidoarjo. Ya ya ya ya. Selamat menikmati, Bu. Ini lagu yang mungkin Ibu kenal ya. Dari Pampers, Cinta dan Permata.

0: Ya, gimana Ibu Isti Karo? Sudah terhibur malam hari ini? Ya, Cinta dan Permata sudah saya mainkan untuk Ibu Isti Karo di Cemangkalang. Semoga terhibur, semoga happy, ya, bisa beristirahat malam hari ini dengan nyaman, dengan nyenyak, gitu kan. Terima kasih atensinya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Di
1: ruang rindu
0: Malam Pak Mul, gimana punya kabar?
1: Selamat malam, berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Monggo.
1: Selamat malam Mas Jo, sehat semuanya ya. Lagunya apa Mas Jo?
0: Monggo silakan.
1: Memilih Dewi.
0: Iya.
1: Cari noini aja, Armada Mas.
0: Boleh.
1: Tidak apa? Tidak pulang malu, kamu. Pulang rindu mau pulang malu.
0: Ya, oke. Salamnya buat siapa, Pak Mul?
1: Selamat malam dan selamat mendengarkan. Untuk Mas Jo, selamat bertugas dan terima kasih.
0: Inggi, Pak Mul. Selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Mul. Iya. Ya, terima kasih, sehat-sehat Pak Mul. Lagunya langsung saya putarkan, semoga terhibur ya. Tetap bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Armada.

Terima kasih sudah bergabung. Semuanya sehat selalu. Semoga malam hari ini menjadi malam yang menyenangkan. Dan saatnya saya harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat beristirahat, tetap bersama kami pendengar hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu kembali esok, sampai jumpa.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim adanya tautan rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan mengarah ke laman formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram. Adapun proses pendaftaran dan rekrutmen hanya dilakukan melalui laman resmi phtc.panselnas.go.id. Perlu diketahui, rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih telah ditutup pada April 2026.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: sila satu, ketuhanan yang maha esa dua, kemanusiaan yang adil dan beradab tiga, persatuan Indonesia empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wah, pintarnya anak mama, sudah hafal Pancasila.
2: Kata Bu Guru, Nafia dan teman-teman semua harus hafal Pancasila. Kenapa, Ma, kita harus hafal Pancasila?
1: Pancasila tidak hanya untuk dihafalkan saja, sayang, tapi juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, Nafia bisa saling menghormati, bertoleransi, dan memiliki budi pekerti yang baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
2: Oke, Mama. Nafia sekali belajar Pancasila. Supaya Nafia jadi anak yang baik.

0: Kamu masih ingat nggak isi Pancasila?
1: Ingat dong, tapi kadang cuma hafal di kepala aja, lupa diterapin di kehidupan.
0: Nah itu, padahal Pancasila itu bukan hanya sekadar diucapin pas upacara aja loh, tapi juga jadi pegangan hidup.
1: Iya sih, kayak sila kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Harusnya kita lebih peka sama kondisi sekitar kita.
0: Betul itu, dan juga sila ketiga, Persatuan Indonesia. Itu juga bukan cuma soal bendera, tapi gimana kita saling menghargai perbedaan.
1: Yaps, mulai dari kecil, jujur, adil, tolong-menolong. Itu juga bentuk cinta Pancasila, karena Pancasila bukan sekedar hafalan, tapi nilai yang hidup dalam tindakan kita.

0: Menurutmu, kenapa sih Indonesia tetap bisa hidup rukun meskipun masyarakatnya punya agama dan kepercayaan yang berbeda-beda?
1: Karena kita saling menghormati. Berbeda bukan berarti dipermasalahkan, tetapi untuk saling memahami dan hidup berdampingan dengan damai.
0: Tapi kadang masih ada loh orang yang mudah terprovokasi karena perbedaan.
1: Nah, makanya itu kita harus bijak, tidak mudah mempercayai informasi yang memecah belah, serta selalu menghargai hak setiap orang untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya.
0: Kalau sikap saling menghormati terus dijaga, persatuan Indonesia pasti akan semakin kuat.
1: Bener banget, kerukunan dimulai dari diri sendiri, melalui sikap toleransi, saling menghargai, dan menjaga persaudaraan dalam kehidupan sehari-hari.
2: Keberagaman adalah kekuatan bangsa Indonesia. Dengan menjunjung tinggi toleransi, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai, kita dapat menjaga persatuan, serta menciptakan kehidupan yang harmonis bagi semua.

0: Eh Rani, kamu yang jual sambal itu kan?
1: Iya, kok tahu sih?
0: Kemarin aku beli, enak loh. Sekarang jualannya online juga.
1: Iya, awalnya cuma bikin buat tetangga. Terus ada yang bilang, eh kenapa kok gak dijual aja? Ya aku coba, ternyata ada yang beli. Dari situ aku belajar kemasan, foto produk, sampai promosinya di media sosial.
0: Wah, dari dapur rumah bisa jadi usaha ya?
1: Bisa banget, tapi mengembangkan usaha juga perlu terus belajar loh.
0: Makanya ada program pemerintah yang mendorong UMKM dan ekonomi kreatif supaya usaha nggak berhenti cuma di tahap bisa jualan.
1: Betul, dan kita sebagai pembeli juga punya peran.
0: Caranya gimana?
1: Kalau produknya bagus, ya belilah. Kalau puas, kasih ulasan. Kalau ada teman yang suka, ya rekomendasikan.
0: Oh, ternyata satu pembelian kecil bisa ikut menggerakkan usaha orang.
1: Nah, kita mungkin cuma lihat satu botol sambal. Padahal di baliknya ada ide kerja keras dan juga harapan.
0: Ekonomi kreatif tumbuh dari ide sederhana yang diberi kesempatan untuk berkembang. Yuk, dukung UMKM dan karya lokal, karena dari usaha kecil bisa tumbuh peluang yang besar.

0: Wah, Pak RT, hampir setiap pagi saya lihat Bapak jalan kaki atau senam. Kok rajin sekali sih?
1: Iya, harus rajin Pak Felix. Kalau badan sehat, kita juga lebih semangat ngurus keluarga dan melayani warga.
0: Tapi kan Bapak sibuk, masih sempat olahraga Pak?
1: Justru karena sibuk, kesehatan harus dijaga. Tidak perlu olahraga yang berat, jalan kaki 30 menit, bersepeda, atau senam ringan saja sudah cukup kalau dilakukan rutin, Pak.
0: Iya juga ya. Selama ini saya sering bilang tidak ada waktu.
1: Mulailah dari yang sederhana, Pak. Yang penting konsisten. Kalau badan sehat, aktivitas sehari-hari juga lebih nyaman.
0: Baik, Pak RT. Besok saya ikut jalan pagi bersama Bapak.
1: Wah, mantap, Pak Felix. Semakin ramai, semakin bagus. Ayo kita saling mengajak hidup sehat. Tubuh yang sehat adalah modal untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Luangkan waktu untuk berolahraga secara rutin, makan bergizi, dan terapkan pola hidup sehat. Karena hidup sehat mulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari.

0: Menurutmu, kenapa sih Indonesia tetap bisa hidup rukun meskipun masyarakatnya punya agama dan kepercayaan yang berbeda-beda?
1: Karena kita saling menghormati. Berbeda bukan berarti dipermasalahkan, tetapi untuk saling memahami dan hidup berdampingan dengan damai.
0: Tapi kadang masih ada loh orang yang mudah terprovokasi karena perbedaan.
1: Nah, makanya itu kita harus bijak, tidak mudah mempercayai informasi yang memecah belah, serta selalu menghargai hak setiap orang untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya.
0: Kalau sikap saling menghormati terus dijaga, persatuan Indonesia pasti akan semakin kuat.
1: Bener banget, kerukunan dimulai dari diri sendiri, melalui sikap toleransi, saling menghargai, dan menjaga persaudaraan dalam kehidupan sehari-hari.
2: Keberagaman adalah kekuatan bangsa Indonesia. Dengan menjunjung tinggi toleransi, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai, kita dapat menjaga persatuan, serta menciptakan kehidupan yang harmonis bagi semua.

0: Iya, awalnya cuma bikin buat tetangga. Terus ada yang bilang, eh kenapa kok gak dijual aja? Ya aku coba, ternyata ada yang beli. Dari situ aku belajar kemasan, foto produk, sampai promosinya di media sosial.
1: Wah, dari dapur rumah bisa jadi usaha ya?
0: Bisa banget, tapi mengembangkan usaha juga perlu terus belajar loh.
1: Makanya ada program pemerintah yang mendorong UMKM dan ekonomi kreatif supaya usaha nggak berhenti cuma di tahap bisa jualan.
0: Betul, dan kita sebagai pembeli juga punya peran.
1: Caranya gimana?
0: Kalau produknya bagus, ya belilah. Kalau puas, kasih ulasan. Kalau ada teman yang suka, ya rekomendasikan.
1: Oh, ternyata satu pembelian kecil bisa ikut menggerakkan usaha orang.
0: Nah, kita mungkin cuma lihat satu botol sambal. Padahal di baliknya ada ide kerja keras dan juga harapan.
1: Ekonomi kreatif tumbuh dari ide sederhana yang diberi kesempatan untuk berkembang. Yuk, dukung UMKM dan karya lokal, karena dari usaha kecil bisa tumbuh peluang yang besar.

Setiap tanggal 2 Oktober, Indonesia memperingati Hari Batik Nasional. Peringatan ini menjadi momentum untuk mengenal, mencintai, dan melestarikan batik sebagai salah satu warisan budaya Indonesia. Batik bukan sekadar kain bermotif. Di dalam setiap motifnya terdapat kreativitas, ketekunan, serta nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mari terus bangga mengenakan batik, mengenalkan batik kepada generasi muda, dan mendukung para perajin batik di berbagai daerah. Selamat Hari Batik Nasional. Bangga berbatik, bangga menjadi Indonesia.

Waktu yang telah berlalu tidak akan pernah bisa diputar kembali untuk memperbaiki masa lalu. Namun, selalu ada kesempatan untuk menulis cerita baru yang lebih indah mulai hari ini. Hari esok yang cerah dibangun dari keputusan saat ini.

Pendengar, dengan demikian sela-sela sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar siaran program hari ini, hari Kamis 8 Oktober 2026. Siaran kami Radio Republik Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang, frekuensi FM 100,8 MHz dari Jalan Imam Bonjol Sampang Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

0: Baik mendengar, senang sekali saya Ira Widis kembali hadir menemani Anda di pagi hari ini. Selanjutnya kita ikuti pengajian murotal dengan pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Maryam ayat 1 hingga 98 bersama dengan Ustadz Sugianto.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

يرثني ويرث من آل يعقوب يرثني ويرث من آل يعقوب واجعل

أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا.

Setiap pagi adalah hari baru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Sampang.

0: pagi pendengar, jumpa lagi bersama saya Rawidis di Mutiara Pagi edisi hari Kamis 8 Oktober 2026. Dan kali ini pendengar bersama dengan narasumber Arif Rahmanul Hakim Esos, penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Tambelangan. Beliau akan menyampaikan materi Mutiara Pagi pada hari ini, yakni ketika hatilah kembali kepada Allah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala dhini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan juga semoga sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua juga mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Hadirin pendengar setia RRI yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang penuh keberkahan ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan juga menjauhi segala larangannya. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbicara tentang sesuatu yang mungkin sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu ketika hati lelah kembali kepada Allah. Saudaraku pendengar setia RRI yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa lelah tetapi bukan lelah karena bekerja? Tubuh mungkin terlihat baik-baik saja, kita masih bisa tersenyum, masih bisa bercanda, masih bisa bekerja seperti biasa, dan masih bisa bekerja, masih bisa berbicara dengan orang lain. Tetapi dalam hati ada sesuatu yang terasa berat. Kita mungkin pernah berkata dalam hati, saya capek. Bukan capek karena bekerja, ataupun bukan capek karena berjalan, tetapi capek menghadapi kehidupan, capek memikirkan masalah, capek menghadapi keadaan yang tidak sesuai harapan. Capek juga dengan persoalan keluarga, memikirkan ekonomi, dan lelah dalam menghadapi pekerjaan. Atau kadang kita merasa capek karena merasa usaha kita belum membuahkan hasil. Bahkan terkadang kita merasa sudah berdoa tetapi masalah belum juga selesai. Saudaraku pendengar setia RRI yang dirahmati Allah, jika hari ini ada di antara Anda semua yang merasakan hal seperti itu, jangan pernah merasa sendirian. Karena Allah mengetahui apa yang kita rasakan. Allah Maha mengetahui air mata yang tidak pernah kita ceritakan kepada siapapun. Allah juga mengetahui doa yang hanya kita bisikkan dalam hati dan mengetahui perjuangan yang mungkin tidak pernah dilihat oleh manusia. Karena itu, ketika hati kita lelah, maka kita harus mendekat kepada Allah. Saat itulah kita harus kembali kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 'Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Perhatikan ayat ini. Allah tidak mengatakan bahwa harta membuat hati selalu tentram. Allah juga tidak mengatakan bahwa jabatan membuat hati selalu tentram. Allah tidak mengatakan bahwa popularitas juga membuat hati selalu tentram. Kalau Allah menyatakan bahwa popularitas membuat hati selalu tentram, pasti artis-artis yang kita kenal itu tidak akan mengkonsumsi narkoba, tidak akan merusak dirinya dengan barang-barang, dengan obat-obatan terlarang. Tetapi Allah mengatakan, dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Artinya ada kebutuhan dalam diri kita yang tidak bisa diisi hanya dengan materi. Karena kita membutuhkan Allah, kita membutuhkan zikir, kita membutuhkan doa, dan juga kita membutuhkan sujud. Dan yang paling utama, kita membutuhkan tempat untuk mencurahkan segala keluh kesah. dan tempat terbaik untuk mencurahkan semuanya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku pendengar setia RRI yang dirahmati Allah, terkadang kita mencari ketenangan kemana-mana. Ketika stres, kita membuka media sosial, kita membuka TikTok, ataupun kita membuka YouTube. Ketika gelisah, kita juga mencari hiburan kemana-mana. Kadang ketika sedih, kita menceritakan kepada semuanya, kepada manusia. Kadang kita pendam sendiri. Tentu tidak salah mencari nasihat dan dukungan dari orang lain. Tetapi jangan sampai kita lupa kepada Zat yang menciptakan hati kita. Karena manusia mungkin hanya bisa mendengarkan cerita kita, tetapi Allah mampu mengubah keadaan kita. Manusia mungkin hanya memberikan saran, tetapi Allah mampu memberikan jalan. Manusia mungkin tidak mengetahui isi hati kita, tetapi Allah mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi di dalam hati. Maka ketika hati kita lelah, mari kita ambil waktu sejenak. Kita matikan handphone kita, tinggalkan sejenak kesibukan, ambillah air wudhu, kemudian dirikanlah sholat. Kita tidak perlu menunggu menjadi orang yang sempurna untuk mendekat kepada Allah. Justru karena kita banyak kekurangan, kita membutuhkan Allah. Saudaraku pendengar setia RRI yang dirahmati Allah, ada satu hal yang perlu kita pahami. Lelah bukan berarti kita gagal. Menangis juga bukan berarti kita lemah. Mengalami masalah bukan berarti Allah membenci kita. Terkadang ujian datang bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk mendekatkan kita kepada Allah. Ada orang yang baru rajin berdoa setelah mengalami masalah. Ada juga orang yang baru mengenal arti sabar setelah mendapatkan ujian. Ada orang yang baru merasakan nikmatnya tahajud setelah hatinya mengalami kegelisahan. Ada orang juga yang baru benar-benar memahami arti tawakal setelah semua rencana manusia tidak berjalan sesuai harapan. Maka jangan selalu bertanya, mengapa Allah memberikan masalah ini kepadaku? Tetapi sesekali bertanyalah, apa yang ingin Allah ajarkan kepadaku melalui masalah ini? Bisa jadi masalah itu mengajarkan kita tentang kesabaran. Bisa jadi kegagalan mengajarkan kita tentang tawakal. Bisa jadi kehilangan mengajarkan kita bahwa hanya Allah yang benar-benar kekal. Dan bisa jadi kesulitan yang kita alami justru menjadi jalan bagi kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku pendengar setia RRI yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Insyirah ayat 5 dan ayat 6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ayat ini diulang hingga 2 kali. Seakan-akan Allah ingin menguatkan hati kita, jangan menyerah. Jangan menyerah pada kesulitan yang kita hadapi. Karena kesulitan yang kita hadapi ini tidak akan berlangsung selamanya. Malam pasti berganti pagi, hujan pasti berhenti. Mendung pasti akan menjadi cerah. Tangis pasti akan berubah menjadi senyum. Dan kesulitan dengan izin Allah akan datang bersama kemudahan. Tetapi harus kita ingat, kita harus tetap berusaha. Kita harus tetap berikhtiar. Kembali kepada Allah bukan berarti kita berhenti berikhtiar. Bukan berarti kita hanya berdoa tanpa berusaha. Karena Islam mengajarkan kita untuk melakukan keduanya. Berikhtiar semaksimal mungkin dan bertawakal kepada Allah. Jika sedang menghadapi masalah ekonomi, atau menghadapi masalah rumah tangga, atau menghadapi masalah pekerjaan, atau menghadapi kegagalan, berdoalah kepada Allah dan bangkit kembali. Berdoalah kepada Allah, terus lakukan evaluasi. Karena seorang mukmin tidak diajarkan untuk menyerah kepada keadaan. Seorang mukmin diajarkan untuk berharap kepada Allah. Saudaraku pendengar setia RRI yang dirahmati Allah, ada 3 hal sebenarnya yang bisa kita lakukan ketika hati kita terasa lelah. Yang pertama adalah perbanyak zikir. Karena ketika hati gelisah, biasakan lisan kita menyebut nama Allah. Ucapkan istighfar, astaghfirullahaladzim, dan kemudian baca tasbih, baca tahmid, dan bersalawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ini yang sering kita lupa, perbanyak membaca Al-Qur'an. Mungkin masalah kita belum langsung selesai, tetapi hati kita akan memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Karena dengan berzikir kita pasti yakin Allah akan membantu kita untuk menyelesaikan masalah kita. Yang kedua adalah perbanyak doa. Saudaraku, jangan pernah malu untuk mengadu kepada Allah. Jangan pernah malu untuk bercerita kepada Allah. Jangan pernah malu untuk menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah kita kepada Allah. Ceritakan semuanya kepada Allah. Dalam sujud, sampaikan apa yang tidak mampu kita sampaikan kepada manusia.

0: apa yang kita inginkan. Kita mungkin menginginkan sesuatu yang menurut kita baik, tetapi Allah lebih mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Karena itu, setelah berusaha dan berdoa, belajarlah mengatakan, "Ya Allah, jika ini baik untukku, mudahkanlah. Jika tidak, berikanlah aku keikhlasan untuk menerima ketetapanmu." Hadirin pendengar Setia RRI yang dirahmati Allah, jangan terlalu lama tinggal dalam kesedihan. Jangan biarkan satu kegagalan membuat kita menganggap seluruh hidup kita gagal. Jangan biarkan satu masalah membuat kita lupa bahwa masih banyak nikmat Allah yang kita miliki. Hari ini mungkin kita sedang menghadapi masalah, tetapi kita masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Kita masih memiliki keluarga, kita masih memiliki kesehatan, kita masih memiliki kesempatan untuk beribadah, kita masih bisa bersujud, dan yang paling penting, kita masih memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita masih memiliki Allah, jangan pernah kehilangan harapan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Zumar ayat 53, "Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah." Maka untuk siapapun yang saat ini sedang merasa lelah, untuk seorang ayah yang sedang memikirkan keluarganya, untuk seorang ibu yang sedang berjuang mengurus rumah tangga, untuk seseorang yang sedang berjuang untuk menyelesaikan masalah, untuk siapapun yang sedang menghadapi ujian, maka tenanglah. Allah tahu perjuanganmu, Allah tahu usahamu, Allah tahu air matamu, Allah tahu doamu. Jangan pernah berhenti mengetuk pintu Allah, karena bisa jadi pertolongan Allah datang setelah kita merasa sudah tidak memiliki jalan. Terkadang kita merasa Allah selalu ada saat kita membutuhkannya. Dan ingatlah, ketika hati lelah, jangan pernah lari dari Allah. Justru kembalilah kepada Allah. Ketika jalan terasa buntu, yakinlah bahwa Allah memiliki jalan yang tidak pernah kita sangka. Semoga Allah memberikan ketenangan kepada hati kita. Semoga Allah menguatkan mereka dan memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan. Semoga Allah memberikan kesehatan, keberkahan rezeki, keharmonisan keluarga dan keteguhan iman kepada kita. Saudaraku pendengar Setia RRI yang dirahmati Allah, mari kita tutup kajian ini dengan doa. Allahumma inni as'aluka qalban mutma'innan wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah kepada kami hati yang tenang, rezeki yang baik dan amal yang Engkau terima. Ya Allah, bagi saudara-saudara kami yang sedang menghadapi kesulitan, berikanlah kemudahan. Bagi yang sedang sakit, berikanlah kesembuhan. Bagi yang sedang bersedih, berikanlah ketenangan. Bagi yang sedang menghadapi masalah keluarga, berikanlah jalan keluar dan keharmonisan. Dan jadikanlah kami hamba-Mu yang senantiasa dekat kepada-Mu dalam keadaan lapang maupun sempit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita dengarkan bersama bukan hanya menjadi pengetahuan, tetapi menjadi kekuatan untuk menjalani kehidupan. Ketika langkah terasa berat, bersandarlah kepada Allah. Dan ketika harapan hampir hilang, ingatlah bahwa rahmat Allah tidak pernah berakhir. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RR.

masih bersama kami di program Mas 1 RRI Sampang, Informasi dan Inspirasi. Pendengar, tepat pukul 6 pagi kita akan ikuti Mutiara. Maksud kami berita pagi berjaring dengan Pro 1 di Sumatera. Untuk itu tetap join in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang, Informasi dan Inspirasi.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Desa itu mau berkembang, bagaimana desa itu mau bertahan atau mau melemah, tergantung komitmen dari masyarakat penggeraknya.
2: Untuk poli layanan jiwa di RSUD Muhammad Nur Provinsi Jawa Timur, ini merupakan layanan yang baru kami kembangkan di tahun 2026.
0: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi, edisi hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Bersama saya Ririn Rizkyanti, inilah buletin Berita Pagi selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Sampang terus mendorong pengembangan desa wisata agar tidak berhenti hanya pada pembukaan destinasi. Pendampingan masyarakat diperkuat mulai dari penyusunan konsep, pengelolaan potensi, hingga peningkatan pelayanan kepada wisatawan. Khairul Umam melaporkan.
3: Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata atau Dispora Budpar Kabupaten Sampang mengubah pola pendampingan desa wisata dengan melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pengembangan destinasi. Kepala Bidang Pariwisata Dispora Budpar Sampang Enda Nur Siskawati mengatakan, masyarakat bersama pengelola desa wisata dilibatkan untuk menentukan konsep dan menyusun tahapan pengembangan sesuai potensi yang dimiliki masing-masing desa. Menurut Enda, pendampingan dilakukan secara berkelanjutan. Petugas tidak hanya memberikan program tetapi tetap mengawal dan melatih masyarakat sesuai kebutuhan di lapangan. Pendampingan juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi wisata, berkomunikasi dengan wisatawan dan memberikan pelayanan yang baik.
1: Bagaimana desa itu mau berkembang, bagaimana desa itu mau bertahan, atau desa itu mau melemah, itu tergantung komitmen dari masyarakat penggeraknya. Jadi tidak bisa itu disebut, oh pemerintahnya tidak mengintervensi. Sekarang ini sistem pengembangan wisata itu lebih cenderung community based tourism. Jadi kita mengembangkan desa wisata itu kenapa? Karena memang harus berbasis masyarakat. Dari masyarakat, untuk masyarakat, dan kembali lagi ke masyarakat. Bagaimana cara desa itu bertahan, itu tergantung.
3: Enda menilai masyarakat merupakan bagian penting dalam keberhasilan desa wisata. Ketika wisatawan datang, masyarakat harus siap menjadi pelaku sekaligus memberikan pengalaman yang membuat wisatawan nyaman dan tertarik untuk datang kembali. Ia menambahkan keberhasilan dan kondisi lingkungan juga menjadi perhatian, sebab daya tarik wisata harus didukung pelayanan dan lingkungan yang baik agar memiliki nilai jual. Enda berharap pendampingan tersebut mampu membuat desa wisata di Sampang tidak hanya ramai saat pertama dibuka, tetapi dapat bertahan dan berkembang bersama masyarakat. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sumenep mulai memetakan desa-desa yang berpotensi dikembangkan menjadi desa wisata unggulan. Upaya ini dilakukan untuk mengoptimalkan potensi lokal sekaligus meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Berikut laporan Muhammad Ali.
4: Pemerintah Kabupaten Sumenep mulai memetakan sejumlah desa yang berpotensi dikembangkan menjadi desa wisata unggulan. Kepala DPMD Sumenep Ahmad Zulkarnain mengatakan, pemetaan dilakukan untuk menentukan desa yang memiliki keunggulan dan nilai jual bagi wisatawan. Ia menegaskan, tidak semua desa dapat menjadi desa wisata karena harus memenuhi sejumlah indikator seperti potensi, daya tarik, infrastruktur, dan keterlibatan masyarakat. Menurutnya, data sementara desa potensial telah disiapkan dan akan disinergikan dengan program pemerintah pusat.
5: Sampai detik ini memang kami telah memberikan tolak ukur terhadap beberapa desa yang bisa dijadikan. Kalau cuma kita bidik semua desa bisa, tetapi apakah desa itu mempunyai nilai jual, itu yang harus kita perhatikan kan ya, tidak semua desa mempunyai nilai jual. Ada hal-hal yang harus dipenuhi dan yang penting memiliki nilai jual itu dan melibatkan masyarakat desa.
4: Ia berharap pengembangan desa wisata didukung infrastruktur dan berbagai pihak sehingga mampu memperkenalkan tradisi serta budaya Sumenep sekaligus meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.
0: Berikut tanggapan, harapan, dan komentar masyarakat terkait dengan masa depan desa wisata.
6: Saya Eko Dika Liang, pariwisata atau tempat-tempat wisata jangan hanya dibangun asal-asalan, asal jadi. Tapi menurut saya namanya pariwisata pasti ada daya tarik. Tanpa ada daya tarik, maka mustahil dilirik oleh pengunjung. Karena para wisatawan yang pertama dilihat adanya daya tarik. Kalau sudah ada daya tarik, maka tempat-tempat itu selalu jadi tujuan wisata.
7: Saya Ibu Arini di Sumeneb. Menurut saya, untuk meningkatkan kunjungan para wisata, strateginya harus satu paket, yaitu infrastruktur, promosi-promosi, adanya edukasi, SDM, kewirausahaan, dan adanya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

0: Pendengar dan pemirsa, desa wisata, sumber kekuatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa menjadi topik komentar buletin berita pagi RRI hari ini. Komentar ditulis dan dibacakan Faisal Warid.
1: Pendengar, tak hanya sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi, kelautan dan perikanan serta pertaniannya, Madura dianugerahi bentang alam yang memesona dan kekayaan budaya yang khas. Dari gugusan kepulauan hingga daratan utama, potensi wisata tersebar di banyak desa dan bisa tumbuh menjadi kekuatan baru pembangunan berbasis masyarakat jika dikelola dengan baik. Pantai Sembilan misalnya yang menghadirkan pasir putih dan laut biru jernih yang memikat wisatawan, Gili Labek yang dikenal dengan panorama bawah lautnya yang memukau, menjadikannya surga snorkeling di Madura. Sementara itu, Pantai Matahari Lobuk menawarkan keindahan matahari terbenam yang romantis dan akses yang relatif mudah dari pusat kota. Tidak kalah menarik, pemandian Pagar Batu menghadirkan wisata alam yang menyegarkan, serta Pasar Minggu Kebun Dadap Salongki yang memadukan wisata kuliner, budaya, dan ekonomi kreatif masyarakat. Deretan destinasi wisata tersebut menunjukkan bahwa desa memiliki daya cipta dan daya kelola yang terus berkembang. Melalui badan usaha milik desa BUMDES, kelompok sadar wisata Pok Darwis, dan partisipasi aktif masyarakat, desa mampu mengelola potensi lokal yang berpeluang besar menjadi sumber pendapatan yang nyata. Desa wisata dapat kita pandang menjadi salah satu kekuatan dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Apalagi di tengah keterbatasan kekuatan fiskal desa sekarang ini. Di banyak desa kita lihat, pariwisata desa terbukti dapat meningkatkan pendapatan asli desa atau PADES yang dapat dikelola untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi warga. Lebih dari itu, sektor ini menjadi penggerak ekonomi lokal. Kehadiran wisatawan mendorong tumbuhnya usaha lain seperti penginapan, warung makan, kerajinan tangan, jasa transportasi hingga pemandu wisata. Rantai ekonomi ini menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan perputaran uang di desa. Dengan pengelolaan yang baik, pariwisata dapat menjadi instrumen pengentasan kemiskinan dan penguatan kemandirian desa. Meskipun demikian, tantangan tetap ada. Akses transportasi khususnya ke wilayah kepulauan, kualitas infrastruktur jalan, kebersihan lingkungan, promosi digital hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia masih perlu diperkuat. Disinilah peran pemerintah daerah menjadi krusial. Dukungan berupa kebijakan yang berpihak pada desa wisata, pelatihan manajemen dan pemasaran, perbaikan sarana prasarana, serta integrasi promosi dalam kalender pariwisata daerah akan sangat menentukan keberlanjutan sektor ini. Jika dikelola profesional dan didukung kebijakan yang visioner, desa wisata bukan hanya akan menambah PADES, tetapi juga menjadi fondasi ekonomi kerakyatan yang kokoh. Saatnya pemerintah daerah memberikan perhatian lebih serius agar potensi besar ini benar-benar menjadi kekuatan pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama berita pagi RRI Sumena berjejaring dengan RRI Sampang, serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenapnet. Kami beralih ke informasi lain. Polresta Sumenap mengamankan daftar pencarian orang DPO penipuan dan penggelapan yang sebelumnya masuk DPO. Tersangka diduga merugikan korban hingga 200 juta rupiah melalui penyertaan modal usaha. Berikut laporan Imam Mohlis.
2: Polresta Sumenap mengamankan tersangka penipuan dan atau penggelapan yang sebelumnya masuk daftar pencarian orang DPO. Tersangka berinisial MF, 35 tahun, warga Kecamatan Ganding, diamankan di Desa Guluk Bancung, Kecamatan Beluto. Kasih Humas Polresta Sumenep, Ibda Ahmad Putrawardana menjelaskan, kasus tersebut bermula pada 2023 saat tersangka menawarkan usaha toko sembako kepada korban AH, warga Kecamatan Lenteng, melalui penyertaan modal. Korban menyerahkan modal secara bertahap hingga total 200 juta rupiah. Korban sempat menerima keuntungan sebesar 30 juta rupiah, namun setelah itu tersangka tidak lagi memberikan keuntungan maupun mengembalikan modal hingga korban mengalami kerugian 200 juta rupiah dan melapor ke polisi. Penyidikan perkara tersebut telah dinyatakan lengkap atau P21, namun saat akan dilakukan pelimpahan kepada jaksa, tersangka tidak hadir sehingga ditetapkan sebagai DPO. Menurut Ibda Ardan, tersangka kemudian terdeteksi dari wilayah perbatasan Sumeneb Pamekasan dan dibuntuti tim Resmob hingga akhirnya diamankan di Kecamatan Bluto. Tersangka selanjutnya diproses untuk tahap 2 bersama jaksa penuntut umum.
3: Hasil ungkap kasus tindak pidana penggelapan atau penipuan yang sempat menjadi daftar pencarian orang, alhamdulillah Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polresta Sumeneb berhasil mengamankan tersangka tindak pidana penipuan atau penggelapan yang berinisial MF, umur 35 tahun, laki-laki, warga Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumeneb. Diamankan setelah sebelumnya tidak hadir saat proses pelaksanaan tahap 2 sehingga yang bersangkutan diterbitkan daftar pencarian orang.
2: Tersangka dijerat pasal 492, subsidiar pasal 486, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Polresta Sumeneb mengimbau masyarakat lebih berhati-hati dalam penyertaan modal dan memastikan legalitas serta perjanjian usaha sebelum menyerahkan dana.
0: Bencana kekeringan di Kabupaten Sampang diprediksi hingga bulan Desember. Alvin Wari melaporkan.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang meningkatkan status kesiapsiagaan menyusul perakiraan musim kemarau panjang yang diprediksi masih akan terus bertahan hingga bulan Desember. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD setempat Muhammad Hosin menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah taktis. Salah satunya adalah mematangkan skema distribusi bantuan air bersih bagi kawasan di Kabupaten Sampang yang paling rentan terdampak kekeringan ekstrim. Pihaknya secara tegas mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya yang tinggal di kawasan rawan kekeringan, agar senantiasa menggunakan air secara bijak dan hemat.
5: Dan sekarang itulah yang kita jadikan acuan untuk melakukan dropping air. Oh, ya biasa. Hal-hal kayak gitu sudah biasa, normatif aja.
4: Bisa diantisipasi oleh BPBD, Kak?
5: Insya Allah aman.
4: Ada pesan kepada masyarakat yang hingga saat ini ya, menunggu?
5: Jangan terlalu boros dalam hal penggunaan air bersih.
4: Sebagai upaya mitigasi secara berkala, BPBD Sampang juga mengintensifkan pemantauan di 14 kecamatan untuk memetakan titik yang membutuhkan suplai air bersih. Langkah proaktif ini diharapkan dapat menjaga ketersediaan air serta mencegah dampak kekeringan yang semakin meluas.
0: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Muhammad Nur Pamekasan mulai membuka layanan poli jiwa karena disadari sebagai kebutuhan masyarakat setelah dilakukan survei. Purnama Iswantoro melaporkan.
6: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Muhammad Nur menggelar forum konsultasi publik dengan mengusung tema Sehat Mental Tanpa Stigma Selasa 6 Oktober 2026. FKP yang digelar di ruang Cakraningrat RSUD Muhammad Nur itu dihadiri perwakilan dari instansi terkait, akademisi, hingga tokoh agama dan masyarakat. PLT Direktur RSUD Muhammad Nur, Waridsah Sukarjia, mengatakan FKP ini untuk mengenalkan layanan poli jiwa yang baru dilaksanakan sekaligus meminta masukan dari peserta untuk pengembangan ke depan.
7: Untuk poli layanan jiwa di RSUD Muhammad Nur Provinsi Jawa Timur, ini merupakan layanan yang baru kami kembangkan di tahun 2026. Tapi fokus layanannya adalah fokus untuk layanan kunjungan rawat jalan dulu. Karena secara sarana-prasarana kami belum bisa memadai begitu ya. Apalagi juga terkait SDM. Ini SDM yang kami punya, dokter spesialis kejiwaannya itu masih SDM dari mitra seperti itu.
6: Menurut Waridsah, pembukaan layanan poli jiwa kini disadari sebagai kebutuhan masyarakat setelah pihaknya melakukan survei. Selain itu, untuk menghilangkan stigma negatif, mengedukasi masyarakat, normalisasi perawatan, dan pencegahan dini. Purnama Iswantoro melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, program matrikulasi sekolah rakyat terintegrasi satu Sampang menemukan beragam kemampuan siswa. Untuk itu disiapkan strategi pembelajaran yang lebih personal dan tepat sasaran agar tiap siswa mampu mengejar ketertinggalan. Ima Fadilah melaporkan.
8: Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Sampang menyiapkan strategi pembelajaran baru setelah menyelesaikan tahap awal matrikulasi berupa asesmen diagnosis. Dari hasil asesmen diagnosis, sekolah menemukan tingginya keberagaman kemampuan dasar para siswa. Salah satu temuan penting menunjukkan bahwa masih ada siswa kelas 7 SMP yang belum lancar membaca dan menulis. Kepala Sekolah SRT 1 Sampang Deno Setiawati menyampaikan pihaknya memastikan pelayanan pendidikan yang spesifik sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing siswa sehingga tidak ada lagi siswa yang tertinggal dalam belajar.
9: Produk matrikulasi ini adalah rapot profiling ke siswa. Jadi digambarkan di rapot itu siswa ini punya kelemahan di mana, punya kemampuan di mana, kebutuhan belajarnya apa, apa yang perlu masih di, perlu dikuatkan, apa yang sudah cukup, apa yang menonjol, nanti tergambar di rapot matrikulasi.
8: Lebih lanjut, Deno menyampaikan bahwa meski memiliki keterbatasan pada kemampuan akademik dasar, siswa justru memperlihatkan potensi luar biasa di bidang non-akademik seperti seni melukis. Selain itu, pihak sekolah mencatat tantangan umum mayoritas siswa saat ini terletak pada kurangnya kemandirian belajar serta penggunaan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi. Menindaklanjuti temuan yang dituangkan dalam rapor profiling siswa, SRT 1 Sampang menerapkan pendekatan pembelajaran terdiferensiasi yang inklusif yang berpusat pada siswa. Siswa yang belum menguasai kemampuan dasar tidak diturunkan jenjang kelasnya, melainkan tetap berada di kelas saat ini dengan skema pendampingan personal atau privat. Sementara bagi siswa yang sudah siap, disiapkan materi pengayaan dan tantangan yang sesuai. Tahapan pemetaan awal ini akan segera dilanjutkan dengan matrikulasi lanjutan yaitu psikotes dari psikolog dan SD. Tahapan pemetaan awal ini akan segera dilanjutkan dengan matrikulasi lanjutan yaitu psikotes dari psikolog dan tes DNA talent yang ditargetkan selesai pada bulan Oktober guna melengkapi peta potensi siswa secara utuh. Ima Fadila melaporkan.
0: Topeng Patengteng bukan sekadar pertunjukan, tetapi bagian dari identitas budaya masyarakat Bangkalan. Kini upaya revitalisasi dilakukan agar kesenian ini tetap hidup, mudah dipelajari, tanpa kehilangan akar tradisinya. Miftal Umar melaporkan.
10: Sebagai revitalisasi tari topeng Patengteng.
11: Gerak tari topeng Patengteng kini mulai memiliki pola yang lebih baku setelah melalui proses revitalisasi yang dilakukan Universitas Trunojoyo Madura. Upaya tersebut ditampilkan dalam pagelaran topeng Patengteng di Gerbang Baru kampus setempat. Ketua Tim Peneliti Program Inovasi Seni Nusantara UTM, Pariska Indra Perdana mengatakan, proses revitalisasi dilakukan dengan merekonstruksi dan menata kembali gerakan tari yang sebelumnya berkembang secara bebas. Hasilnya kemudian dibuat dalam bentuk video tutorial dan modul agar lebih mudah dipelajari masyarakat. Ia menjelaskan proses pembelajaran dilakukan melalui dua workshop yang melibatkan mahasiswa komunitas Topeng Patengteng dan masyarakat desa Patengteng. Sekitar 125 peserta mengikuti rangkaian kegiatan tersebut, termasuk generasi muda dan orang dewasa.
10: Melakukan proses rekonstruksi gerak yang dimana dalam hal ini sebagai revitalisasi tari topeng petenteng, dimana topeng petenteng di tahun 2025 mendapatkan predikat warisan budaya tak benda nasional.
11: Di kesempatan yang sama, Ketua Sanggar Tarara, Sudarsono, mengatakan pembakuan gerak dilakukan dengan tetap mempertahankan karakter khas Bangkalan. Setiap tokoh memiliki gerakan yang berbeda, tidak terlalu dibuat kontemporer karena untuk menjaga ranah tradisi khas.
10: Dalam hal ini, kami selaku mitra daripada kegiatan ini, saya yang bertanggung jawab di situ, berusaha bagaimana setiap topeng yang dikenakan, kita sentuh dengan gerakan-gerakan yang dibakukan, gerak khas Bangkalan.
11: Ketua Komunitas Tari Topeng Patengteng Ahmad Farhan Dwi Septiawan menyambut baik revitalisasi tersebut. Ia menilai penyusunan gerak membuat topeng patengteng lebih mudah dipelajari berbagai kalangan dan berharap revitalisasi tersebut menjadi awal dari pelestarian yang berkelanjutan. Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, tim bola voli putra Universitas Widaraja Unija Sumenep akan menghadapi UNP Kediri dan STKIP Pacitan pada fase penyisihan grup Liga Voli Mahasiswa LVM 2026 Zona Timur Surabaya Series. Berikut laporan Familia.
1: Tim bola voli putra Universitas Widaraja Unija Sumenep dipastikan tergabung di Pool B pada ajang Liga Voli Mahasiswa LVM 2026 Zona Timur Surabaya Series yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026 di Gor Unesa Surabaya. Berdasarkan hasil pengundian drawing, Unija Sumenep akan bersaing ketat melawan UNP Kediri dan STKIP Pacitan pada fase penyisihan grup. Guna memantapkan kedalaman tim, skuad Unija juga terus menggelar pemusatan latihan hingga laga uji coba, salah satunya saat menghadapi PBV Bongkar Bluto pada 30 September lalu. Pembina UKM Olahraga Unija Sumenep Isyanto menyampaikan bahwa uji tanding tersebut menjadi sarana evaluasi krusial untuk mengukur kekompakan pertahanan serta kebugaran fisik para pemain.
2: Kita satu grup dengan UNP Kediri, STKIP PGRI Pacitan juga. Di Unija itu satu grup dengan Kediri dan Pacitan. Tanggal 14, Bu. Harus optimis, Bu. Walaupun pemainnya ya masih junior semua ini, Bu.
3: Senior-senior sudah lulus semua.
2: Ya, ya, kami memang terus menyemangati teman-teman untuk selalu optimis. Karena kita kan sudah berlatih. Jadi istilahnya kalau kita sudah berlatih tekun, berlatih keras, hasil itu akan mengikuti apa yang telah apa kita perjuangkan dari awal.
1: Isyanto menambahkan jajaran pelatih terus membenahi sejumlah catatan kelemahan tim agar para pemain dapat tampil solid dan meraih hasil maksimal selama kompetisi bergulir. Namun jika melihat perkembangan tim sejak awal pemusatan latihan, pihaknya yakin bisa lolos ke babak selanjutnya.

Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran Anda bisa melalui telepon di 0328-662-317 ataupun email di rrisumenep@yahoo.com. Dari Lantai 1 Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ririn Rizkyanti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sampang, Reformasi dan Inspirasi. Pendengar, masih ada banyak informasi dan juga lagu-lagu yang nantinya kami putar di ruang dengar Anda. Untuk itu, tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang, Reformasi dan Inspirasi.
1: Sampang pagi ini.

0: Tahukah Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
2: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
1: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
2: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
2: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
3: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: sa pampaliinig.
1: Baik, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di program Masa 1 RRI Sampang, Reformasi dan Inspirasi. Pagi ini mendengar di hari Kamis 8 Oktober 2026, saya informasikan mengenai perakiran cuaca Kabupaten Sampang, yakni di beberapa kecamatan. Di Kecamatan Serese mendengar pada hari Kamis, diprediksi berawan dengan suhu 27 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 44 hingga 74%. Kemudian di Kecamatan Torcun berawan dengan suhu 26 hingga 34 derajat Celcius dan kelembapan udara maksimal di 76%. Kemudian di Kecamatan Sampang sendiri mendengar yakni berawan dengan suhu 27 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 44 hingga 74%. Lanjut di Kecamatan Camplong, sama pendengar yakni berawan dengan suhu yang sedikit berbeda yakni 28 hingga 34 derajat Celcius, kemudian kelembapan udara 45 hingga 74%. Selanjutnya di Kecamatan Ompen, yakni berawan 26 hingga 34 derajat Celcius dan kelembapan udara maksimal di 79%. Kemudian Kecamatan Gedungdung berawan dengan maksimal suhu 34 derajat Celcius dan maksimal kelembapan udara di 79%. Cirengit pendengar, yakni berawan dengan suhu rentang 26 hingga 34 derajat Celcius dan kelembapan udara 40 hingga 79%. Kemudian Tampelengan, Banyuates dan juga Robatal pendengar diprediksi cerah dengan suhu antara 24 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 41 hingga 89%. Sokobana berawan dengan suhu 25 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara yakni maksimal 81%. Kemudian Kecamatan Ketapang cerah dengan maksimal suhu 32 derajat Celcius dan maksimal kelembapan udara 82%. Kemudian di Kecamatan Pengarengan dan juga Karangpenang pendengar berawan dengan suhu 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 44 hingga 83%.

0: Baik, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di program Masa 1 RRI Sampang Reformasi dan Inspirasi. Tepat pukul 7 pagi pendengar, Warta Berita kembali hadir berjaring dengan Pro 3 di Jakarta untuk tetap join in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang Reformasi dan Inspirasi.
1: Sampang pagi ini.

0: Sebaiknya kita tahu bersama Pro1 RRI Sumenep.
1: Bagi sebagian orang, kuliah di universitas ternama itu adalah sebuah prestis. Sebaiknya kita tahu beberapa kampus ternama yang merupakan kampus tertua di dunia, bahkan pertama kali didirikan di dunia. Seperti Universitas Al-Qarawiyyin, Maroko. Universitas ini awalnya adalah masjid yang didirikan oleh muslimah yang bernama Fatimah Al-Fihri pada tahun 859 Masehi. Dan pada tahun 1998 oleh Guinness Book of World Records disahkan sebagai universitas di dunia. Kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, sebuah universitas yang menjadi impian bagi para penuntut ilmu Islam yang didirikan pada tahun 970 Masehi oleh Bani Fatimiyah. Universitas yang banyak melahirkan para ulama ternama ini juga mengajarkan ilmu pengetahuan modern.
0: Sebaiknya kita tahu, Pro1 RRI Sumenep.

Kesempatan pagi ini saya juga perlu update untuk informasi harga ya. Beberapa bahan-bahan pokok mendengar pantauan di harga pasar Anom Baru, Kabupaten Sumenep, tingkat konsumen per hari ini. Untuk beras per kilogramnya di harga Rp15.400, untuk gula pasir Rp18.000 per kilogram, minyak goreng yang curah per kilogramnya Rp20.000, sedangkan minyak goreng yang kemasan premium per 1 liter itu Rp23.000. Masih pantauan di harga di pasar Anom Baru ya, untuk harga daging sapi Rp140.000, sedangkan daging ayam ras Rp45.000 per kilogram. Sedangkan daging ayam kampung itu per ekor Rp80.000. Kemudian untuk harga telur ayam ras Rp25.000 mendengar per kilogram, untuk ayam kampung Rp48.000. Sedangkan harga cabai, untuk cabai merah besar hari ini Rp40.000, rawit merahnya Rp55.000 masing-masing per kilogram. Bawang merah di harga Rp26.000 per kilogram, sedangkan bawang putih Rp27.000 per kilogram. Masih pantauan di pasar Anom Baru Sumenep pendengar, untuk harga sayur mayur hari ini kubis Rp8.000, kentang Rp16.000, tomat merah Rp9.000, wortel Rp16.000, dan buncis Rp18.000 masing-masing per kilogram. Ini pantauan harga beberapa bahan-bahan pokok ya untuk pasar Anom Baru tingkat konsumen per hari ini. Update informasinya saya peroleh dari sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok di Jawa Timur. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti warta berita dari Pro 3 RRI di Jakarta tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi kita harapkan dengan adanya Dewas yang baru ini, itu bisa semakin membawa kebaikan.
2: Bahwa yang bersangkutan tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian KTR-PPN.
0: Sari berita, Komisi 7 DPR RI optimis Dewan Pengawas LPP RRI baru mampu membawa perubahan. Menteri ATR BPN tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi. Pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 8 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Komisi 7 DPR RI mengatakan, anggota Dewan Pengawas atau Dewas Lembaga Penyiaran Publik atau LPP Radio Republik Indonesia yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Lima Dewas terpilih LPP RRI ditetapkan setelah Komisi 7 DPR RI menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon. Mereka akan melalui tahapan berikutnya melalui rapat paripurna DPR RI. Kelima calon tersebut berasal dari unsur RRI, masyarakat, dan pemerintah. Kelima Dewas terpilih tersebut, yakni Soleman Yusuf 26 suara, Bara Ilyasa 26 suara, Widiarsi Agustina 26 suara, Muhammad Reza 26 suara, Margareta Fajar Kurnia Putri 25 suara. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay berharap anggota Dewan Pengawas Dewas LPP RRI yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Diharapkan Dewas RRI yang baru dapat menghadirkan pembaruan, terutama jika selama ini RRI dinilai masih mengalami stagnan dan belum berkembang secara optimal.
4: Nah, karena itu tentu ini harus ditanya masing-masing praksi. Tetapi secara umum saya lihat yang mereka pilih ini adalah orang-orang yang diharapkan dapat membawa perubahan besar bagi kemajuan RRI di masa depan. Nah, karena itulah maka kita mendoakan mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi ya, kalau selama ini misalnya RRI dianggap masih stagnan, kurang maju,